0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lejeré lo jurío, a bailarín con.
2: Hechos, capítulo 22.
3: Ni dueño, nagubrigu, agamba humele lumbe narín con hijón, no hay quien agua.
1: Da hagan bube la dimre han hon li da herero, abati mahama ni chaguagadu, abati larinha gu hon.
3: Huri wau, sun sui na gubai, uburgu taj na lobo agu silicia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagan maliel na turiha, uarati larufu da han luma halurudun waguchagu. Houchati na sun ada lun, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubai rig ligabri hadigni ugunya veyu. Au, eibaha numutia meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyinduti na nyein, aluhanya afinyatinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibugay nana, jarafad na lun nachilirun damasku, Keiburi amidirugu, sodin ligia laduna gu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagam bularinagu aba umalal nu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba ti narinagu, katabusa nabureme, lariaga nu, Jesusu le nasaretna au, lememe baibaha bai, ariha hamuti ha uara banyanuma larugon galigia, aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalele adimure habainu, aba ti narinagu, Kabege na diga na bureme, abalarinha gunu, saraba baiba luagun buweye sun damaskon, nyen balarinha gua sun le lumba iba diga ni bun. Keiti marihin gu dalad na luba ibu galarugon galigia, abahar gu duni ha numa banya nuhabu, dari wachuldinon damasku. Nyi aba gu giri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma liluru du moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha ganau banya damasku luago gu giri ligia. Abaliabi ananias arihana, dan la chuldirun, Aba lararamu nubadu, aba larinha gunu, niduha saulu, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihin. Aba ti larinha gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me, leariha balibai luma lea gamba balibai hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun, aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule, aba tinariyagu lun. Nabureme, Subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya haa afinyabanya buwago furisun rugu. Baiguananya. Nyed nadan le lafarubay Esteban hilagubay le banigu le meha adimuri habay buwago gundat na lau hafaruni au onigirubarun hadagragu haa afarubalin. Abalariyagu nabure menu. Baiba ladiga nona habadibu dise apurchia hon haa mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo, aba hagumestero aguwa reha.
4: Afara hamehi lagu bae, marija tilula bago
5: reha. Afara hamehi lagu bae.
1: Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadeurago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariyango gomada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu di runoa, kala wago haguara ha grigia, luago itara. Dale grago hamali, luhabaichuni, aba lariengo pabulo luhabuti sudara layenbae.
3: Garichatun san lun habaichun aba wugiri romana, magusera gudunga hamai?
1: Dala gambu bani habuti sudara katele, aba lidi arienga lugumada.
6: Gouni kibate laule lumbai badugani, romana te wugiri le.
1: Aba ti lidi gumada luago pabulo, aba larinha gulo.
7: Inaru ni logo Roma na ba?
1: Larinha ga pabulo lo?
3: Aha.
7: Faye itinasara ku sensu lo Roma.

0: Nana.
1: A batelaria goguma da.
2: A renau, nem nagura rua.
1: Larinha ga pabolo. Aba higiru ni haye beluba e habaitu ni furese. Le abigia gumada. Da la subdruni luago romana la pabolo. Aba lanufu de dago, luigia la guragoni. Laruga, que busien lubei gumada la subdruni kala liduru be pabolo hon hurio. Aba la guidaruni gringri lue. Aba londra guagadone habuti gufadirugo hamaluru dugu hurio ha inutimabaya. Aba ti la sagaruni pabolo. Aba lichuguni hagibugia.
3: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria go Pablo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
2: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungu alegibuge bungyo chululumu vejule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma Pablo. Aba laria go Pablo lo.
2: Lagayo haba bungyo wago, biangwa tigibu buguya le. Nyumbia nyen lubaguse ragudnina ke ilarinya guni lurudu. Kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
1: Aba harinya gu hanyen bayalo.
4: Itra linya samba nabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
1: Aba larinya gu pabolo.
2: Niduhanyu, ibidi ya tiebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinya hanlereru bungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
1: Kaila subudiru ni Pablo lo agu hanigu la saduseogu hibri hanyen baya, hibri hanigu fariseogu, aba lariangu lo umala liherete.
2: Niduhanyu, fariseu au, hada gnyetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lidagnya oweni.
1: Dale lariangu bali katele, aba hagumeseru fariseogu hama saduseogu asigen hahamago, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseogo, luago masa ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gine angeligo, ni sifirigo. Ahiti fariseogo, afiyete luago sunkati ele. Harinche tisungubay, aba hasa aruhadage arufuta tele lurudu Moises hayenbaya. Ani fariseogo gine hagia, aba harinya go.
5: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagubay. Abati launahanya, lisuda arunigo, lung hasagaru ne pabulu lidage adamure ne lung ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abala rengo lung.
6: Manufude daba pabulu. Ladiga itara ke ruha di bula fen wago ya Jerusalem, bichu kubagi fen wago Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaro ni pabulu hilago bay. Aba hafi yuru lo inye rogo ni, lago maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri kutia hada hurio. Aba harinyago,
7: Vinyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Paulo hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuri hahuma lumagumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu nu timala haligduni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arashe waba lu wafaro ni lubarage la chilugu.
1: Aba la tiliru katele labu lagambu libase pabolo, aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabolo. Aba ti laguaru pabolo lun aba hadage habuti gu sudara, aba larinya gu lun.
2: Baruba irahun le lumu gumada, anihin kate ilun ti larinya gu ni lun.
1: Aba lanigu ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gu lun.
5: Wati adiru ti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nigini irahun le bu nyahun. Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
1: Aba larigu duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanigu ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
4: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
8: Beluma ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu inyu timati lunege haligu duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe haugye biyawen haugiri anigu haramu dagwa haba umat. agora vai lu hafaruni ilago finyu hanya lao inyaraguni ligi buye bunju logo maiki bayela matu dari hafaruni pablo gueto aran senyu hanya agora barugunye bona bagi
1: abati launa hani gumada irah ligi agoyo ariye gena ligi lu lu maria gola nika un lu agwa bagda gola li lakate lelu aba laguaru gumada hon bien hada ge habuti go sudara aba lariya go hon lu haransa ru bien san sudara lu houdi sesaria ebo uar hama urwa wen disi ha hawago te gabayo hama bien san ha toutia efen lu houdi la dengre ne fugunyo aransa gudati gien gabayo lu lawairu pabulu ruli ge dimure lu hachilre gudune pabulu lu mo gumade mate felisi lu magadien Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
4: Luma gientu Claudio Lysia si, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga maali jebe huriyu a nihafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu roma na Aba nidi, hao ni sudara nigu aba nesefruni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala lidirun boi hon. Aba nanuguni hagibu giyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti haluru Uwa ti riche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladan run. Kela chilurun labu nagambu logu aharase hiyan lan huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu bai nauna hani bun frese. Ariya gadi naginye hon ha ichugume liduru. Lubuma lan haranse re le hani bai luma.
1: Aba ti hanuguni sudara pabulu kela riyo agunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligye hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni haweye sulo pabulu. Danle hatiliru bay sesaria, aba he derege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gien pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti lalig dan ha haliyan la pabulu. Danti le la sugudirubani, luago silisiya na la, aba lariya gulun,
7: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu mayabiduno.
1: Abati lichigu dimure, lu lichigu nwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, abalatilri ananiya si fadirile inyo timabay, uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
5: Luagu bareini gumadimati, luhadiwa lau darangilu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagidaru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi baamugai inarini luagu sunkatele wariyagubai luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo, buri hayenbaya luagu inarini la sunle lariyagubai teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lu pabulu, lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
2: Lausun nugunda nadimureha nwegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu lairumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalag daha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lu nahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufud ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubay nuagu. Ao gufeset nabu, lagu neseri bidunya la alun habungi te nagubrigu, kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga lagu yeni la. Gama lumung afinyet na lagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai, lagu bungi unuagu, lagu lasara gudubanya la hilanya, dandu ha buidubanya kai ha guribabanya. Lige nafa agu bai sun wada, luma dunu na, ligi bugen bungi u luma hagi bugen grigia. Larigi atiri da nao, eibugei amu buri fulasu, abana giribu du nageiron, luna deregeron sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kata ile templu rugu larigi, naruma da gua gudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyen templu rugu, uati nya sarago grigia nyen, nicha gago. Hagia lumbay hayabin arufu dagwa hongwa ja, lung harinya guni le lumbay harinya guni, ahe inihin lubay lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurdu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinya ga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaru bala hilanya lidage owena.
1: Kei subudi lubai luago ti larufu daha Jesusu lugu madi mati felisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge ina ligia.
7: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili lugu madi lisiasi.
1: Aba ti larinya gu felisi, luhabu ti sudar, lun la sigiru pabulu danwanyu, gama lumon, lufurangu lan, Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba la tiliri felisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburugu sesaria, aba la guara gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luago ibagari leri chabai, luma luago agudaguni unguwa, Luma luago ti weyu le lumbay lagusara gudunia bungyu sun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya go lun.
7: Bay bayeb, damele gadani na naguare babuago.
1: Agura batia beginya felisi lu lichigu pabulu sensu lu ligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luago lu layanu haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larigia, aba lamude irun sesaria gia lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habutigu fadirigu nyehe hama huriyo hawerigu timabaya ichiga liduru pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun louna ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, luyebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
0: Ligi alunut lubai hodi hawerugu timabanya hida aga sasare uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye odisi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusara gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbu bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyanti harufudu ni luagu inari ni nale herinyagu bai. Aba ti larinyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
2: Maduga gidina ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba larinyagu lu pabulu.
0: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariaga.
2: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madugan gidi na duru hon huriyu, ahinyadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe, ahin uwa lubai mikata lan na inaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha tilun lederege runi na honghuriyu amuri ati na lun uruwe iguana rigu la agusera gedana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kabala la diga, lo pabulu, aba larinya gulun.
0: Amuri ahadba lubaigi ya luuruwe ila agusera gedabu, baibu ga luuruwe.
1: Atiri weyu lari gya, aba lidi uruwe aguripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesitu. Kei reide iha bai fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesitu luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe aguripa, larinya galun.
0: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yoya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri uweyri gutinya liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hong logo magaburi lani luru duroma na luun la siya duru aba grigi ya luu owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimurha luwegi ya guu. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, mariya gu tiya ni kata logo lida gile ibe wagube narita guu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilarinya gu agripa lu fesitu.
9: Gu senti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesitu lu.
0: Bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uweri gu tiyanyen uburu gu. Aba launa ha fesitu lu agu pabulu. Aba larinya gu.
0: Uruwe ya agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nuu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nuu kama madigit ni kata luuti la faru hilagubay luwege. Ani kei tiligia guandara gila amuri ya habay luu ruwe bala augutu sesara gusara gidei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi agripa. Lu baligu daguni, nyi laamuga kabala na biruha. Ladiga garabogot nu luu nona haaba adin ruti, maria kugau kala lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti larinya gu agripa lu pabulu.
9: Gayara tibadimre ha buegi nya guwa.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nya guwa bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate larinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara te hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel aguda batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagun bai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum, urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la Lazara gudu ninya bungyu hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubayhabu tigufadri gunu. Ani dan leburi hasiediru niwa lun honwe. au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie bekate le gabugri balina uburgu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariangu, kata busa nabureme? Aba lariangu nu Jesusu au lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefen ba luagu leariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagiduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigo, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninyega tina hon lun hasakari ha lidage hafigon, lun hagiri budun lubungiu, lun hadigun kata ibuiti, ari huwa lamga lagu hasakari hadun la. Lariginya, abana purji hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi. Hama profetago luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu. Luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumia ti asaru ti hadangia hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
0: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
2: Malilu tinao, gumadimati, inarini le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu ginye, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
9: Samina tibu san. Bafina gduba dinala luago Jesu Kristu itra ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamarigu buago auginye sunha anyaha banya gamba na ugunye lunha yabi luha finyeru kei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinyago ni Pablo katele aba Lazaro uruwe saraginye gumadimati uwaratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga ti hama gwa.
9: Gugiri le, madigin ti ni kata le lun ti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
1: Aba lariengu Agripa lu fesitu.
9: Lun hamuga, mamuri ha la gugiri le lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara ti hamuga ligira va gudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bai. Lun hadamre sudara le giribay, le sudara nigo uruway agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbito adramitio gyan, lo asyon. Yenye gine arisitariko wama le Tesalonika na. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watilere sidon, lida fulasu lege a buiti lausere ni julio le gomada pabolo. Igire lomuti lo bisida lani lomadago lo heteni rolon. Lida wafuri du sidon gyan, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giriba imira, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibu gyo uburugu le giriba gnidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu ge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu den chaba ila weya sule, ani weferi dirubon ugune, fei di mesuntila, gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai pabolo, aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine, kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasigiri luriba danye, Aba harita go hibe agay luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watilre fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara bayla hasigiruni weyaso. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wawansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongo lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, To atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune nu aguru nu, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagida raguni bira, aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tu waweyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba adale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina di walubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
2: Wugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiluha liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu manufude daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba le sefura nya bungio suha tida ba yagune buma luai oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luagu bungio. Ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angelinu. Lau sun wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Bia di masu uo luagu waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragun madulugu luwagu wachilire ina wanya la loago muwa. Aba hamisturahani luhuli li duna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu ha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu, loago dubu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatira geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, larenga hong.
2: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba larenga pabulu hong sungubay, luhegi, larenga hong.
2: Bia dimasi gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hun lun heigin. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bain la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gen heigin. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho ye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi ya tifulasu le nye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu ha diwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiruni lo ago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwen bu watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lo wabacharagun. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabayti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhogu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhogu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
10: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhogu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwagu ubo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen luwagu ubo huligia. alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa loago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimasu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu weiriguti ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilunle wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, Aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu maha tinyahuriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiu nu, ligia lubaiti nauna gudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate le uagu bai wemeni gida wagia Israel na anaha lubai. Gurago la gringri le.
1: Aba haria gulu.
11: Wagia, meresi birugi di wa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wa mbwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kaduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubai lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibai, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afiate luagu le larinya kubai pabolo, hibiri, mafiate. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu. Aba hagumesta ronyudigo, aba telarinya go pabulo hon.
2: Lige lanya go bai sifri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambu ba gamalumo uo bai gum faranda huma. Harigu ba gamalumo ibidia bai hun kalalila bai le harihu bai. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gilbei honha mama banyahuriyu ani hagia haharu balu.
1: Dala laria gubei pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
0: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungyo lau lueiri milagru le ladegube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lung na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigi hagia uguya le umbai laguara bungyo lung lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun uguya le agana ubai uburgu Roma ha hinsinye banyalu bungyo waligia hun lung lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu tilire gefenti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawansiru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gale hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luaguti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungyu.
12: Ladichagwa bai lau lafinya ru labaga liguba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungyo la diga hariba. Subudi ha muti le gajarabe la subu diruni wa luagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyo gajarati la subu diruni wa la ubrikate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bou, luagu bungyo la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage haudiragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, haudiraguarega hon hayawa grigia ha gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, mua rugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna bai inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atinya kate burihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugunia kate buri nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irun hanya la hichugu nililuga rubungyu lun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahu dun hamuti ya haguburigu ibidi ya guati hau magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habu tinya subudi hamuti lalaringa gubay bungi buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigay.
3: Romanos capítulo 2.
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dan le lasie diruninya ha diga bali burikate ile buguya tile ichugu bay haduru ha diga bali burikate uribatile ani ligia meme ginye badiga bay harito gotibu san lagu besefuru balan loi lagusera gada bungyu Odi me bere sentibu laularei mi bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunga lubai agawa ndagida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha di honha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijaga ta sielu lau hadigni le buidu bai sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigu bali leburiba bai, hon huriyu furumi, lumaginye honha maha bai huriyu. Ayan ti hong sun ha adigu bali le buidu bai lichugu ba bungi uweirigu ni inebese lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hong ha maa bai huriyu lugundu aba lala negunye bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyan uga lilurudu Moises hong hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi lau mewe ba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyu haibidi ha bubanya lulurudu Moises gayara tiha digu ni le lubaybay bungyu laurugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyu buruwenyu tida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salba uni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lumba salbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum Banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Anya pulicha bubai lwagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Anya rinya ga bubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige. Anya yere guha bai guwari wa bun kamege biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao lilurudu bungyu gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli ya lurudu gama lumu ahen baha la chagua kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu houstanu, ani magunfli ruhamuti le renu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriyu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha tima tima bany hagiya huriyu ha muna dagnye bay habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
2: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegi huri hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikate, rulu muti bungyu lereru hon huriyu. Aha nyanyi hada ge huriyu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungyu lau lereru la diga lira. Mama linya, lubara ge lira lagun flirumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tarihe lereru bungyu.
12: Bapak itu bapak krisi rishati li dalam bariya ubi. Ani buitu bai bafru pun dame le babosera wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay sarago grigia lagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamoga hasia diruniwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha maba in huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
12: Wot niyaba grigia rishagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahoti lukufurandala, wot ni aba aluhati bungyu, juri kwa nyasungu bay, nyigo nyaliko feriti, wot ni aba adugati le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti, maraswa lukutu hanyeye, aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu, kwenye linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringo lumaigali kuulida bai hemeri. Ani bidia di ima lani na tarangi ili hum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungyu.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abiri hahagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won ida linya la laricha raguagu duniwa. Ani gayara ti warihi ni lida le lurudu Moisesi. Luma tidan halibu no profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredeno richago wanyo. Ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigi ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, lau ferudu na lani wa figo. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufud ni won lida dan le ida linya la laricha raguagu daniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gda lumuti waginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugu ati. Kage wago mama lagu wagumfli ni lurudu lagu wafinye ru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigi ni le lubai wei lilurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu? Ma funage habungi teginye ha mama bai huriyu? Habungi teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya ha finyabanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. wajusunye lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufu dhuni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufu dhuni luago buidu meme la luru du ligi.
3: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangi lo luma bungyo.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Igira guagu de haba grigia lungo lung longwe, lo agaba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera tihamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungi le lumbe labirha hawagun kafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungi yu lumagwa lau lumbe lira gida meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama ruginye le gunda atiwa ginye luma bungi yu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungi yu. Itara ke lidange la meha aba wagiri le belura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungirigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bei lan le lumbe liyabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bei bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungiu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungirigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagua banya la ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambei lagavondu figo. Abati ma lawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labguye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma dihali lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru baylidage oweni, lugayara baylaa. Eseri bidun lun bungyu sun sui nagubai. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha li lurudu Moisesi lun lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ayin ti gweto hiladiwa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lun bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama Casey idamuni lun aba lurudu binadihali.

0: Wanya gubalu bayi tulagu figo la lurudu, mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira gudu balin figo nu. Ibide di hamuga nu lagu figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu nyebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari do sin lurudu, gama lumu dan na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni, mamalinya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figou. Uwati gumfaranda nani kala susere bay nu, madigun numuti kate ibuitile na buserube, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigun ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubay ti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligie adigu bali. Subudi numuti lagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena na diga ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata buiti le na buseru bay na diga. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubay na diga. Ainti le lubay mabuseru nubay na diga ligi na diga, lida linaru kata mama awa diga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busena na diga ni le buidu bay, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, againda guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe, le anegu balina lidon oweni. Bongyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bongyo, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli luma lilurudu bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni nile luba inarinya guniguweto, au keisi aba finyati luagu Kristu, Ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe ila gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labu giena inyera waguni, disenyo luwe Kristu, ani hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni, Rede timeha bungyu hada lausun luweirigun, ani rulumu tiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gyeri giba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furamase le lichigubay bungyu lun Abrahamu.
1: Niyabi ba dame na chulire dali kia, aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigine lira, biyangu bai meha tirahini Rebeka, aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
1: Le damu bay amula nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le alinya wagubi tida lerenu bungi.
1: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho yere kutinu.
0: Itala linya, gufirma wala liricha bungi ulun, la nuwa daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebele segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lumo ises.
1: Gudeme habubadina lule unut nabusera, sandiyao me ihirigu laule unut nabusera.
0: Itala linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habubungi uon, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida larenu bungiyo.
1: Na dugi bali buruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungiyo lun le labuseerun gudeme habula. Dere gudalon lanige le unti labuseera le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nu ayin itara linya lubai kati wagu lichiga bungiyo duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladingi kata ibogu diti lwe lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi. Laringi bufunage saudi ru lun lea digu bali.
1: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun la digu ni le labusa erun lau lubunye saudi ru. Gajara ti la digu aba saudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungi hawau grigia, aransi ulinya lun larufuduni luweiri liganyi hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi ha mawain huriyu. Kaisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
1: Hameha mama bay numutunia, narinya gubahun numutunia. Grige meha ha misi bayanu, narinya gubahun misi kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
1: Mama nani guhugui, nyinyi balarinya wagua hon, lirahi gubungyu le wimu abay.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu larinya har Isaías.
1: Lausu gipe hama latika wagu Israeli kai sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararu ligibu wagu sumu bou lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
1: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge watika wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurudu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungiyo.
1: Rutina aba dubu le achugere gwagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masatere hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu bina yumu na gwa lubungiyo hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Anine gatina luagu hafulese, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia. Lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Ainadiga ti lun harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
1: Grige ha agufuli tatinya luru tu sonsu na gubai habaga ntapa luago.
0: Lagu ti harichara gong grige ya luago hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ya reselu.
0: Marinha gaba ginye.
1: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tinikata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
1: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bung. Panihi biumul guluma tidabanigi.
0: Dimude le ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi lago sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
1: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
1: Sunha aguaru tilire wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati ugano hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
1: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
1: Wapureme, ka afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapurishi habe.
0: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina? Gun faranda hamali? Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudubadun hatiga aba necha ni hamama nani. Na genga gudubadun hatiga aba necha ni hama hatinya gufuranda hamama.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
1: Dari hamatina ha malu wa haba lina. Arufuta wako na nungwa hon ha manu kathaba inu abu.
0: Abe larinyagu hawagu Israelina.
1: Tularu muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnia lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinyagu welerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
1: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gringu wa hama ikuli ibani latari. Auru gali erede la hata gibani. Anibusia tinyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
1: Ano dirada na sete no ilu kukiri ya nubaru wago. Hamahu drogugi ya nili kukiri ya lewa hundi ule baad.
0: Itara memeginye, lida umburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, adiga ligu le magamu, itara liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Daraba golamu wa hadine rusata, lumu. Hagu hakidu luhu hasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sekuku walamu ikinye hanaga lusunda.
0: Nalga dahati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai? Mamalinya, lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu luheresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai la nugubai hachugira gu hong ha mama bai huriyu buiti mabai lubai ti le lumbai la nugni hasal banu sun huriyu ani hen gini aba kate le nani gubai hun huguya le mama bai huriyu ke launa hanya dinna lubai bungu ya puri ya hong ha mama bai huriyu wairi ti lisi en wadi gmari nu buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugi hasal banu ahin la diga lubai la maharu bungu hong huriyu hayabi ha mama bai huriyu lu Haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ahen deregi wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lu bungiyo. Deregi wa tugine sun fuluwaru nyon wa guwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ahen gine deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lu bungiyo. Deregi wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chanwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lian hiabin lu gabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu ti ma huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma harita go huma luagu mama la huguya agda habali ilagle. Luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo. Changwa ti fiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumu, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudu na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungiu, Gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti la digu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba in huriyu kristu. Dame le la susere dun lira Aba mihasalbaru sun Israelina lugundu tarihar lerenu bungi.
1: Yedi ba asalbaru gili sioni, aba mihalagida nungriba ni hata ye nani muhako. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagida rune hafigu.
0: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichugubai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubai lun magambu hamani, lugayara baila gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao. Sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi? Kage arufu dahabai lun? Kage grigi aruha libai somu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye ag dahabali sun kate, ani lun gwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12
0: Amuria tina lubai tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungua sun suina gubai lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Ani ha li chuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe ha bagari du keisi lirahanyo bau le, lubara gian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri ha bagari du, itara luba hiabi lunghasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidu bai le uara guabe. Kaisi humaisturun luagu lareini bungi unu, aninyaga tina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula le boi bungio lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye la usun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu, won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye, lung tiwa diguni segun afiani le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hong amu, lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay, lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hong amu, lung ti lichagun lungwa lung ladigini. Le debe hati, lung ti magura bulan lagu yun lung. Le abu ti bay, lung ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira gu ti amu, lung ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inari niti. Yere gu lau uriba ni hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi gu huma humagua, keisi iduha nyo. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huni wagua. Mamagua li gu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gunda nyo lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera gu humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya la ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani lungni aba, afa gua huma lung, hadigi ni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huwara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma yu uribani igira huma yu bungu la afaya yuguda luago. Tarina lerenu bungu.
1: Au lu bai mafaira gudu na grige rogo hariba ginya buremi.
0: Arinya gati ginya bungu.
1: Ahi lama habai bagari mu ruba igi ni humu. Ahi magra bu habai ruba duna humu. Itara lupa badugu nulaika agunia kusibani.
0: Migira guagida ba bungwa lung la ganyi runibu vuribani, lubaragi lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lung tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lung mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awugri hautinya lungumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Aniha awugri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de honha adigubali le buidubai. Ana honha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufo de galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luago bufulesei. Ahen vuriba bauseru lunti hanufo de ba. La diga mama la luago ni kata gabafu la lurdu. Kile seri bidunya la lung bungyu lung la fayira guduni le adigu bai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma le lurdu wageira. Mama rigu lung mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lung harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seri bidunya lurdugu lubungyu ani lung kata ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon. Faye humei le la gubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya ruhu guyame inebe sei hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga la alisun le lubaibe le lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
1: Magamari taba virigia Maria kia, maafara hapa, miweru hapa, Maria kaba yeni rogu ni yaba, mawa madala kumege virigia bungu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungu le arinya gubai.
1: Hisi la virigia pila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hisi ya bubai madigun ti uribati luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungu keisi lubudubu. Lung titara la ligabri wabagari du lugundu wabagari du nyalida lagumu honda. dan hali lun wagagu dun lidange idabagu lugundu yarafati mali aura lun lagiri budun wasal baragule upowagu sigu laudan mehale wafinyen ubeluagu ugano luagu ti asal baruni arie buhali yarafa lula rugadun lige lun ti lubai wigiruni wadigni kate uribati lea digubai labugin luburiga lun wadouru no wadagragu keisi sudara ha labugi ban larugunga eibuga wama keisi lubudubu mabagari de wama lida pacharuo luma burilanari mefedu Nilida salufri luma ibije, nilida gagani go luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaraginya lida sunkate, masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorunla. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afinya tinya furume guadu ikate, anya in hibiri debili tinya lida hafinya, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legi furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi ugrigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidua uriba, labure me lumbai larihin lau lira. Ani leredere babuidu lugundu gabafuti bungi ulun leredere gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachowu ni le wagu bai laritagwa. Leredu bai somu weyu, ladegi en lulichu guinebese ilu bungi, legi bai furume gwaru ikate, legi ni lulichu guinebese ilu bungi, lugundu ruti etengiru ni lubungi luagu egi niligia. Le megi ben ui, lun lichugun inebese lubungyu ladigay, rutigin etengyu ni lubungyu laukate le gayara bay legin segun la finye. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lung wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebe ila. Viwanyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Ke histarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu ibagari yye laria gogori. Luago hakutroguba la sun rike nigibugye, anigufe seteyine sun yeyin bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungiu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie lago vie la aba kate vie te lun. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Ma diga balu le feri diru aba grigie le uegine bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon uriba lago kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan lago Kristu. La diga mama kate lago ti le egi bai o atu bai, Larue habungyu, luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangila usun kate, lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia, lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divein, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibu ya bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, Ain ti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu behon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lao lebuidu be, lun grigia ligia, luma laule gajarati lagawunda guduni lafinye. Ni Kristu, michu gun tigunda ni luni wagua. Lubarege lira, susereti le aburu hobe tida lerenu bungi lun.
1: Nugusu. Abrahati nabaha ha anagubalibu wago.
0: Sun learia wagube tida lerenu bungyu, lumage binario, lun larufu da hon won la burihowa. Buriwa timeha dimuri buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida gulidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungyu. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digida go, idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, Uwairi guni lubungyo luagu lugude mehabu, keitania guni lereno bungyo.
1: Legia nichigo lubai uwairi guni bumu hakana guanasha lego. Leremo baginye luagu uwairi.
0: Tariha regia lereno bungyo.
1: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tariha regia.
1: Sun necha lego, sun fulasu alawa hahumai abori ule.
0: Lariha regia isa iya tida lereno bungyo.
1: Lepa apa lakitu wa kuhese, lelube ili lakumu dirunia necha ni huku, ani imeni kibaluwa.
0: Bungyo, leichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluwago, lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu bunginya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abir hadina hon lao lufunago tita gara da to luago buricata ile, luma bulia idun humani. Nadigin en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. Eseri bidun ile nadigubai, napulichi ani uganu luma gieti bungyu luago wasalbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba finye tu lao Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lao luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lao lubafu sifirisandu nida. Lung na nigni hamao bai huriyu lumu, Lau i Gabri le hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu lumagi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguadna la lung na puliciani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabunsa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, guetoti kei gumula li la nuadigima iluwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lung, Wagunda aragon wamagu wa murusu nro, agura batina lun hidera gubadina la luagu nuwe yesu. Ahin gueto, naibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luegi Jesu Kristu nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya honda runsensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigini kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le tima timat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu luntigine ti hidera guninya finya ti ha mamba in huriyu, afinya ti ha huriyu, luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, Lunhuara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungi nuago. Amuria huma luma bungi lu leseforu na Hawaii mafinyeti ha hudea banyo. Lugnia buidula le resi biruni wa idera waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lunligi rubungi lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi le ichu kubai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to e seribi di bon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta childen humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme ke isi lunti la la digun hada i duhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tiderago idera go taad na gini. Mabu igania tun purisika Luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Tenki niya lubai tikon ani mamarig au, sunginye wa duhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon wa duhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, Uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu Wapana lida wawadigi mariluago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinia lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinia ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinia lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu, haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganinia hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, lumagine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinia lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinia ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabu iganinia hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya lan ha afari ina guagudubanya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwaraati le hadigubay, luma le arufu dahoubay hun. Disa kuma hawai grigi ya hagia. Lugundu grigi ya hagia, meseri biduntian luwa bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ya ti grigi ya ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, lagani ragudu badun luago mafia, kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, le aburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganonya tida luba, Togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabugalinye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya iterala.
0: Wetoti ruwa mahineve sa ilubungyu lega yarabe la dignu luntima derigdagu humali da hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai. Lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungyu lagu ti wa salva urun lumage lubaragen lagume senu bou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto lau luguma di bungyu levima bai lun sun da. Subudi gda wali lagu wa salva ra gile hon sun grigia. Lugayara la hafinya lagu gagamba di hageme lun bungyu. Weirigu ni lubungyu le aban riguti. Leligie riguti chu au weirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburu hanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bai, ani wabure meginya. Resibi kumei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun luago Kristu. Lawi gabri le uwati ubafu lida gila lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwara dun lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada agnyeba ni liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu nye gwenye regulanege kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange arine gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinega au lanigu Apollos au, hibri arinega au lanigu Cephas au, hibri arinega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunage Kristu, da waguati nafunage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki nye lubungi luago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi se ira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba luninya grigi. Mama lau apulichia ni lau lichu hau ugirinya, lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, larinya haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nye hau, nadiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katana.
0: Kati un hula lechu bai au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu la ubo le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungyu migirun lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye rulagu ugandu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba in huriyu lichuwao, ahin wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamaba in huriyu, ahin ti hon ha la gua rubanya bungyu lun lani guhama dandu huriu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagu bai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagu bai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Lebusinya ti lanangu lungu, warugu wala lungu logu lela digubi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dan meja le nidi bai luna dimule jajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napulichin a lo agu amukate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agurua. Aba narufu dagun nungu ahigibugin a keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimule jabai jun, aba napulichin a nilereru bungyo jun, Malo hatna naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wuginya chutao. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase ya boi bungyu, onhanyisi ya bubu nyalu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu diunika latida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufuranda hamali wa ilisami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu ka halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudini luagu. Ahin luegin nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadig ni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni frumi warig le ubo waguna, ni awa nadigu, sinyati na linyagu ahin buidu lubay neseri bidun lung, o ahin imihin lubay megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun, mama luigin lira lung madunu badin na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubay ti luagu burikata ilubare gieda, agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. La subdira gudubay wabure me tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalo. Nibirigu, nadimune habay hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubay. Lung ginyen uwa lani aba anangu tilungu wa luagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumo bay le mama bay lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sunle gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wama lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru, keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu. Magrabu luma madaira guni. Uribati hoseru niwa grigi. Mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule osera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigi. Mama naburu hanyen le hun lung hanegun pusiganu. Naburu hanyen hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubalin uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ro luago. Amuri hatina lubayiti kuma lung haje hanina. Ligen ona habalin Timoteo lung lidera gunu. Niru hinsinyati nun, legun fliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi afinyati luago Kristu. Lung haje ikani, le meme luwujeri igabiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita guwa tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudanali le adigba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lung hondaragun lida lidi wabude me Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabude me Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lung lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesu ubo wagun. mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digbay ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua gida hume lubaiti binad lebini agana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubay magana uga lebini ladiga ibini kristu le mud
6: estas escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guau, guau.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aniña gutula guiduja y la luegui Jesucristo, anigama ni timamari iduga. O igaduati, o uduguati honguariua, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduja y le itarati. Kaba geiwagun nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Cristo, mafunagi agusera gda humutinya ha munada banya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti lariaha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Cristo lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubo. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gdubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le. Kamaygi haluaha agusera gdutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gdutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa, aban ha limabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liberu hun huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricha iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya ha marigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharua tinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahin gueto chibaba lihifigo. Haruma gdawadun. Richaguadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu. Luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Anye waguati gayara tinadigu nile nabusa irun. Inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun. Gamalumon mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumu chagwagdu bai bungu yubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gduni bungu Kristu lidage oweni lasara gdu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odibidia tihun luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
3: Ayabu iba biangu bihagia nyumbi itara hama kei aba wugiri.
1: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani. Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubu ibungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ni lubungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
1: Weto nonabali leburi uwagubai haligdana tidan higaradan to haburi habunnu.

0: inaylo ni lagu buiti ya muga laa lungu wugiri lungu magamari dun laa. Gama lungu ke inihin luba isaragu ahoru hani, buiti maati lungu wugiri lungu lagamari dun, lungu ginye tagamari dun wuri, sunwa da lao amari iduni. Lungu ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lungu ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, omaginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lung, majusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung, hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lung tiya hayusuragun hungwa, luwai lasinyarun hagadagun hungwa, afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyengun lwagu lung tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara lan hagadagun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumun subudi numuti lwago sinyala litara du. Ruka li bungu yaumu ya gwenye rigubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari, aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumun ahin sinyalu boi hagudagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare du sigu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniegati na keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahi ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, ani gunda atilu lasigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, bariwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinye bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, bariwa tukei sandu luegine taubatna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahi ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusai rubai, buguya wuri, ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusai rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi ulun, lun lani gula. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba garigia le resibila lube isaini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ahingine aguwara lun aba le meresibinu lagle isaini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo meresi binulani. Lebusewa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lung lung la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lung le seribi dun lua bureme Jesu Kristu. Itara meme ginye, le meha mama bai damu ni lung aba grigia ubuwagu, dan le laguna rubai lung, li damu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu lwagu onwebu ebegi, migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubai te niduhanyu, Reide huma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawau girigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu girigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai maluga ba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gababa marido, gamalumu ahabu marida, mama figo, ahenginye amarida aba nibunitu, mama ginye figo, lausun lira, nyeimbe isaragu lene guga, honha, maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dunla lira. Niduhenyu, ani hale nabusa irube inariyago, murusun gali dan waba, lumage lubaiti gueto, ha maria ibanya, lunti heseribitu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikata berese golan na ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Narinya gunyan le hun luagu hufulese. Mama narinya gunyan lun mamari idun huma. Narinya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu laukate lan na ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawoya dunya la. Ani nyahen buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagwa, lagu buidu lan. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ani nyahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti lan lunta mari idu haru, gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, tamarido buiti hadiga, hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sunwiwa agilila, ahin owe tumari, gayara ti tamarido luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu, lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idunya tan, ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wa guduti hon guariwa. Inaro ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarginye bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarginye ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahin ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadun tima wagia me luegin maigin wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudaninya hadeblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha bu aba iduhe le debili telafinya luago burikate le, nyen la nigu bagura su wago longinye legine lidange egini le le adagara guduti honguario iterati la diga bisubude feri digida muti biduhe le debili be lida la fine legine uegine be longe Cristo dan lubeti hafigo ha contura hibiri itara anyaveri heinu la nigi to debili giru lida afinyani hafigo hanyaginye contura Cristo ligia ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibe buiti mati lu megi digia na uvi loi na figo agudani.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Ma funage gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funage kei siaba apostolo? Ma funage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolo? Ahin ti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona magleba ihon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi elun veresi biru ni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi elun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu? Lungine wanugu nuwama kwa lawa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu? Hama gine hala mule nuwabuleme? Odi harita watun lagu auru gine la luma Bernabe maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu arinya ga lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusabi logu li yumu pulu baga sotanle mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunya bungi u lira hawaguru gu baga su. Laria gunya ginya keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habalin lila nadu, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi rubai luei Lehere du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun, lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hainwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Na gunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bungyo nu. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ja ubowagu, rugwa dina nungu wahadamu mensungubay. Lunaganyi nirun sarago girigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi nirun ninya lo Kristu. Dan lehagana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan lehama na ha logwa banya finye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. aiba guahuma lubaiti lida ibagari le lida aba lubujeri lunga yarabu ilaha ganyiruni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lunga hebeluru lidon huraru, hauchatnya luma digu hamani kata lega yarabu lasinyara gudunni hahuderun. Ani hadigni lunga ganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu naina rihi luago ubuidu ni le lumba ilichugu ni bungi no sielu. Mita na tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, lua ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lago ibuga hama waguchago, labogi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu guba ibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungu. Aba lamagu danaru bungu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara goni.
0: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gun wein urwa milu hadange lida aba weyu. Mon lumuti ginye walwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigni fiu hadange aba howe gun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadange. Aba launa ni bungyu lani angele lun lafara gun ya hilagwe. Susere te sun le hon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon danle. Le lubaiti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu. Migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira. Dame liabi ochabaguni. Larufu du bai gien bungyu hun ida luba la. Afridu lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura oguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidange feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu houti wa sungube lidange aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidange egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Maria gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia no hadagara guda. Mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidange hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu. Unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubai. Gayarati nadigu nile nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadigu nile nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa. Lunti waloha nile buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. malig dahanga huguya. Nyin lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungyo.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma. Ani aba hudin. Hoku melei chukuti hun. Malig dahanga nikata lunyin la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hun guariwa. Maiga humei. Reha dig damichi lunle aninya gubalin hun. Luai ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le nejibun. Kabagia wago hatimuri hanuago luai gen nejini le wago inichu kasereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata ohadigun furume gwaru ikatei. Adiga huma isungu bai. Luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba. Ni hon huriyu. Ni hon ha mama bai huriyu. Ni hon ha lani gubungi. Au, hauchati na lu. Nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua. Haritagua tina ginye hawago hibiri lu. Gayara bai la hayabi. Lu hafinye ruluagu Jesu Kristu. Lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wugari, wugari tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wugari lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga. Lasa lun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugari lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wugari. Lugundu dale ladegun bali bungyu wugari, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri. Mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida lida wabagari keisi afinya tinya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladige bungyu sun kate. Arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sike niha luagu kata ile. Lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu. Masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Naburga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lamburi hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Aniafinya tina luagu anihin la inarini lidan le aniewa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatin. Lauburi faringu le, dan le honda ragun lu heigi luagu lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children aura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aban aba lofu da han egi egi nile la nige bai. Hasinya bai han nigin gibeti aba here denu lau halama. Anya hain hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Maba tun funagin lu haigin luma lung hatun nyei. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegile si bungyu kei nikata. Ruku manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabuda me Jesu Kristu, neresi birei igabri le, arufu daha nali bai hun. Luagu le la ariyabu le la lugurun bai wabuda me, abala nugunu fain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, abala rinyagu.
4: Oho, nugubu le, lene terenge rukui luagu kufule se, adika memi humui kati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nu fain, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abala rinyagu.
4: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara de bungi humo. Le show ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adek humi lung arita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sago me heigin fain, guraho guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fain tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, La dignia figo lao lichugu minebe se lun lugu bu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subdiragun lungu wa lubarage leigu nu fein, luma latu nu divein. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gun galuagu, la nichigu lugu bu wabureme. Houlu muti, ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, ma baichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, ma baichun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagun.
5: Inye rawaguwa Jesusu.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagun.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibe ti luwuyerigu ubafu. Gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabri eseri biduni. Gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusurei ubafu virile rua alibai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Luma ginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guaga du sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin luma ginye lubai sifiri sandu o luma ginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu luma ginye sifiri sandu lung Hafuna guagat ni le aninya wagube lidaburi dimule terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe wagubara lugubu Kristu. sun wagi ya lau aba meme sifiri wabadi seiruwa. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagi ya resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati la rinyagu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya la rinyagu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihuba ikama debiliti. Ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kata iluagu tibungiu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu aga i buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai, lidange sifiri larinya gai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. A dimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungi. Lun lichugun duguda go hon luma gurasu. Le a dimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun ha dimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyendu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bungiu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahin mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uba imiaba aranseruti lunlidi agendagwa ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagi la subu dirunu akala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anison inyenye ligia richati honha gun faranda balin ai uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun terencha badina lun grigia le adimure habai nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia Kewiri lubai habu seron lunhi bihi lida ge ubafu le licho bai sifiri san hong afinya tinya. Afa gua huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawan sera gudeninya tila naligilis. Grigia lubai tila adimuri hati dimuri terencha lun tila muri haluma bungio lun licho gu ubafu lun lafuna gua gudeni le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furi ida lida dimuri terencha inani luagu na furi idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidi eti lila le nania gubainu. Kata iti lumba i wadigani, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila naligilit. Lugayara la hafurende irun numagia. Lubare gen nariya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma ke irahanyu lun burikate ile vuribati, ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hale tida liliburun lurudu.
2: Na dimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure, luma hayumu lugugya terenya, ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya guena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi ha yumru guinya grigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali la hau, gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu dagwati le tida bai lanigi, aba me lahu duragun itiga inebesa ilu bungi yo, Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiyo hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihi la aban lung la funa guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lung ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagua luma lung bungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayum lugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lung amu grigia le nyun umuti lung lichugu ni lung grigigo. Lung ti lama ni chun le ha dimure ha bai lung lichugu dan lung la dimure ha. itara sunhu guya le iyumlu uginya bay ladimuriha bungiyo gayara bay hatimuriha aba lung hafurinda iru sungu bay raguhu guya megurasu ha iyumlu uginya banya ladimuriha bungiyo lung tihag dagu hungu lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo mama lanna chagagu keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan li hadamuri dagun mon lumuti hadimuriha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu Mahawati lung kata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bongyu. Ain buseha bayi hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hamari habinya. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lung tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bayi lagu gabafula lung ladimoreha bongyu liyumuluku ginye. O harito galan luago ru la sifiri sandu amu ubafu lung. Lung ti la subudiru ni luago aban la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le na buri habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linyan lubayti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiyu hi yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun luago gano lemeja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le wago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, Arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe. Aba labunu. Aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larigi nye. Hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chilulumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausung itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi meibe, bungiu le numa bai lau lareini, ligia nadagi meibe nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luago lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uwagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luago sarala Jesu Kristu lidage oveni. Idali nyati anyaha lubai hitagie aninya gatinya luago masarun hama hibiri hilanya. Ahi masarun habai hilanya masarun ti lubai ginya Kristu lidage oveni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati ugano le wapurichi habai luago asalbaru ni. Malati gina afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luago saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahin masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahin ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tinegu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilani. itara kai howe gu sungu bai la diga lida ge la adan hayabi itara luba ginye ga bagari ya hama sungu bai lari ge me oweni la diga lani gu hama kristu lungti lasa nu kada aban lida lidani furumi eti meha asaruti kristu lari ginye damele la giribu dun kristu bowagu ligie meha asaru lani gu lida ge oweni ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate aba me lagani chagune kristu sun libiri lubu yari aruwe hani ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me le dere geruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu kristu. Dan le tariengo le re lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu kristu. Dame ti le, rei de halisun kate labugen lubafu Kristu. Aba me le redenu Kristu, le liro bungiu, labugen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu weiba hoa sunada. Sagwe yirafa wa malung wongwe, inare ni ti lira ni duhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya waihon. Kagi ya naganya rubai lau lira, ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni, richatinya hamuga ha arinya kubanya. Meyeda go huma aniye waguati.
2: Feri digida hamuti agubu itumada go lubuidu ndabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong, naniya gunye le lun hanago busigan. Hafuga nyembe aniye guti.
5: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe ilahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwuyeribe. Lari gine labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugu bu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagari da ya ubowagu. Lasarame aba ugubu le lumbay idambala wabagari da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adan lefrize di buduri. Aba meha buduri lima.
0: Ayin ti kristu le ginye giribay lagumu adan. Aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari gine, aba me ibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubai lau mua. Ubowaguna meha. Libiema wugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau mua. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chile rubaweyu, lumbibihi amu lu yeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya guba ini duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe guba la, Hasan sira waguba sungube, lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala li fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digiya anya la. Aba me Hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wa wagubu ile gayarabe lanyaladun, la sansira guba lidun aba, luguye li le sinyabe lanyaladun. Wagubu le gonwe da dibai, la sansi raguba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai. Aba meti la gunflerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiu.
2: Ulu la aganye mili luban fowe. Owe ne aganye bukofu luba ganye li, aganye lidi ragu.
0: Figo limi ragu le bai, owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, Laganye ragduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu, lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me, lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibe lida aba luma wabude me Jesu Kristu.
1: 1 Corintios Capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago deme pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sag dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le lagani rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun merede dume ondaragu ascenso. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha Hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon wadukanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliruba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiruni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuweyesun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chulugu erigina arihan busenti na neredera gun fiudan huma ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Houcha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, Lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumi nye banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi meihagia. Gundati na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, Sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigubala ginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun, nuagu. Lunti hetengi ni bungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lobo agubanya akaya, recibi kuma biniruni luma darangile, luma ge wagu chibungio, luma ge wabude me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungio, le lugu chibai wabude me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won suwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, lunginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, La susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma gien bungiyo. Niduhanyo? Busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga lewa sufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lwagu wawe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungi le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi yu. Ani lesefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wong luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lidameweyu yule lagiri budagile Jesu Kristu ubogun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidin arihon furumi. Lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la Itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadigai katei. Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hererun. Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha Luma uwa. Ladiga Jesu Kristu leli raubungio, le meme wapulichi ya baihun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma uwa. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungio hon lanigo. Lige lebu bai warinyago itara la. Dala le walawahani luweiri gubungio lida liri Jesu Kristu. Bungio adigu bai lun, Direg dago wama lida wafinya lwagu Jesu Kristu. Ligia nuwa dirubaliwa lun, beseri bidun lun, sungwa lwagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida waningi, keisi ya choyru ni lwagu veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menu. Gefenti bungi lwagu lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, Naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigutiwa widera gunun lunti

0: Lagamundu Kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nuboy arihon loy niru dagwagudunu lugundu kabasa agundara gwagudana ahin mama luboy huguya ha hiru dagwagda nanya banya ligen na buriha bay hun itara ludame lamuga na chiluru mibihi namuga iruni humage huguya le lumbay hagundara gwagudunina ladiga choru nani lwago gunda humaginye dan le gunda na dan meha le na buriha barun garda tuguya hun Wedi te meha ni diheri huago dari lu na yahun lidale na buriha baru. Mama meha lu niru da guagudunu na buriha hun itara. Na buriha no lu hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama rigini nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Lu maweri la Na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechu ni le meha hichu gubai lwagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lwagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, Le unti ferudna huma furumi eguaru kate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu, ferudna numuti huai ginye ligibugen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, lun napulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyen, Lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin loboagun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lum, la subvira gduni uganu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa, Asanzi ragobali lereru bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniyagu nikate ile, genege tifunagi hun luago, bichu guyanla uweiri guni uoniwagwa. Odigasu warufudu gara da hama gyetu amu girege hun, O gasu wamuri ya garada to arufu dubani lubuidi wagaburi humage hon amu grigia kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garada to buruwenyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garada to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara bai adiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubai iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwari guti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha hariya guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu pei sarago uerigu ni liabi lurdu le asia diha pei lung oveni. Ueriti maati luerigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain ueri lubei luerigu meha lurdu le eseribi dubei lung larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Ueriti maati luerigu uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luerigu lurdu ligibuge uerigu ni le kuetoti bei. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihen la emenigini le wawagu. Lege wapuriti habe lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu. Lumarihi hamani israelina agumu chagwena linya la amiridu ni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chululumon dan le haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu Lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabureme lau lani sifir.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau. Harihi luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha. Lagu Hesu Kristu wapulichiha. Keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweirigu bungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungiu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weri lau wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da, jarafa nyuwanya lung, Wonwe furumie guaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
2: Afinyati, nijena dinu rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungiu la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me lanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugu tinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburi ha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, murusu, iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. le wa sufri rubai lida i bagari le mahiriti ani fureseti lasigri. Kamalumu weiri guni le magumucha diti la nigubai won. Weiriti ani gibeti mati. La diga meteni runtiba lun kate le ari huwabai. Lui diga luagun le mari hiwabai. La diga sun kate le ari huwabai gas girati. Kamalumu le mari hiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagu agu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa lubo itisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararamba ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, Afa agwati walun wafinye ragudu ninya sungirigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malu ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni yaliranganya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyobou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagu munu ligia won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagu munu ligia won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumuragu ati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg. Larihane bungyu tina lererun.
2: Chiluti tano na rufu kini na reini mungu, haba nono mungu. Chiluti lwe yiru ya sefru ni, haba nidere kuni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lue yuri eseforuni. Michu tiwa lebu na la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen rigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La lueiri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni kuga. Baiha ma diwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihen da ibihatiwa inyebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ouse rahamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ouse rahamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ouse rahamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu uluma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafi. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigi.
2: Nakana ubu hakana guwa, haibu gaume hakana guwa. Aubu habugi ute hageme nmutini.
0: Furihu malubayi tiagana kwa ginye hama finyo banya.
2: Disi huma hawe yenya abure. Magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguja meneramu yu, denya larinya kumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi yetinyanu. Ani haburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegu wa wawo. Gayegu wa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu wa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigu lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na luagu gueto. asa krihatina meha furumie lau nasubu diruni luago hiru gua huma tadiga garda tuguya luago fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guago dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hum. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulu muti walidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigi aba habuseiru harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti maduru kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya. Lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufuduni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigilau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigie ligie. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. lebusema bai lun uwa hama mege habutinya hagana gu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gu lerere umbungyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu, malon gu antuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki ni muti bungyu lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labusa irun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufudini lagu busen hama afinya tinya lun hida laguninya haduhenu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi wadugunyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibai luweiri labuserun leseribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luwagu bai, luwagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligida hati libugiri tito, anyega huma lun luwagu nupana la, luwagu luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligida ha habugiri bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luwagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Itara lian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harihi ni ugiri nya hagia luago inaru ni la lubuidu wererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idebe sei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lauhagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lun ginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tanihan relerenu bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun kuteme tina, arayi leti ilu sumana.
0: Bungi le ichugubali ilo, lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichu gubaginye hun, lugajara baila hedeveha sarago hun gudemetin, kaisi gubairig ila le abu nubai. Aba me laweri dagduni bungyu murusun fulesa ila hadigbay hun, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe sa ile lube houna hani hon wama. Weyi bay hetengiruni bongyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe sa ile hemege irubay hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongyu lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luagu ruhali la aba onwebu idewe say won. Le sinyawa bay adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bongi. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bay. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bay wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hao apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimwe ha. Gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wa maalibe. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru danle huma nubai. Meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubainu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linarun Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apantahani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la halinya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti ya hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogua, madimuri hatina kei ligabri ladimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimureha ibidi yeguatinya au. Keisi hapanta ha arufuda hatinya haganagwa lauburikate lelan na ubo le na panta ha baginye. Kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladiga bagun Abraham hagia. Ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengi haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuna gun huriyo dubu nwagu, Uruwa wayasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga wayasu nao. Aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Awayasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri wayasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu. Luma baranaha, luma lida denche hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din lue burikate ile luma buri amukate, Sago weyu na sandiru ni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia sanditi na kamaha muga au debili bai. Ayin abiriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigo luago. Ayin lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti lawi narini la nariya gubai dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugun gumati mati le eseri bidubai lun uruwe aretasi aunigirutinya lwagu buri lubeneri fulasu ligia lun hanigini na adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu Itaralinya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Maganya iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua, lau sun lira, nabahida guahun gueto lagu burikata ilemeha larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa sielu, au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungu kata inu leburi uagubai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubudi ngrigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigu lau larihinina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gubai. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bungu yunu sielu, dariha muga lun gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamahamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba lona gle mafia lon la sufrira gdenina. Urwa li weyasu namuri ha luma nabure me Kristu lon la gida unisandi ligia nuai la niega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hata. Ani kuiti witi lira lomba watu niso asufriru ni. Witi mati lari nino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili lun la rufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba ilau debili anabuni mege eiba honi luma buri lene guga lena sufri rubai luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredu. O sera adina kei aba ibidi ya guatau lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua. Arufu duati lau seini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun. Ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu. Nevesira guba nungua luagu hufulese lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahe arinya gutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma, yegwa lumutu mfunagia titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudu huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinya gawa mali bai niduhenyo, hisinya tinyanu, warinya gunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe inichuguni huagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudagudunina hiduhenyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina luei lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nubungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, luma buri amu luguyeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwai gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebili niti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin kama lumu luagu lubafu bungyu. wawima du baluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu la lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gtiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debli wama ahin here ubay. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidu lun sun suina gubay lida higabari. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulu, honga lasien, capitulu, aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Kristu guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labusa iruni waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibu nge grigie, busentina nerede nubuidu ligibu nge bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibu nge grigia, lun hamuga ligie la nabusa erumbay, mama adina hamuga aba eseri bidoti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigi ya liabi. Mama lumage niaba grigi ya nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibaha nina tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nun lung napulijia ni ugano lan na salbaru ni Hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiru ni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungi luagu inaru ni la le naburu haboihun. Larigin lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye Titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabanyi kuriyu lwe lerederu nafagu keimi kata. Ani ni Titu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lwagu lugubu lausun mama lan huriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lwagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lwagu tia salbaruni honha mama banya huriyu nu. Itara kaibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapurijani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lwagu bungi meme la le na dagi meimbei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyu ligia meme la ginye na dagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya lwagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bain Federu uburugu Antioquia aba nadenha lun ligibu agun lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ayeti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bai hariyangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihi bai lwagu maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha bai uganu lwagu tia salbaru ni. Aba narinyagu lu Feduru ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irungu bai bafosu ninya ha mama bai huriyu lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru alinyaga hon. Huriyu wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti lwagu uo bailani aba arichara guti luago la diga ni le lo bai bai lurudu, lauru gumbe la finyeru luago Jesu Cristo la richaragua. Ligia guiña lebu bai wa finyeru luago Jesu Cristo, lunga yana vela wa richaragun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wa diga ni le lo bai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lo bai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai, verederu un richagu ligibu nge bungyu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ihi luago gafu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Con Kirigia, Laula, Gonflir, Loma, Lurdu, Liguía, Uatihamuga, Jula, Lombe, Cristo.
2: Gálatas, capítulo 3.
1: Galaciana y Bidia Gotau. Casa abinera gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulombe Cristo, luago, luguru ahun. Furango. Aniga humaikata y lenu. Luegi esa hagunfliru luma lurdu. Heresi beresi firisando. O di luegi hafinero luago le hagambo y luago Cristo. Ida liensa itera lubei humaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu si firisando. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
1: Ligia lubu iti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya abramu ha timati. Keisubudi lani bungyo, lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun abramu, lubara megiwa, keisi buruanyo la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
1: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurdu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
3: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurdu sun suina gube.
1: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara kuti luagu lagunfliru ni lurdu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
3: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurdu mama luagu hafinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agunfliru tisun lurdu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurdu, aba lanigni inyara waguni luo gun, pewenya guwa lida le lomwebe luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara waguwa luagu guruwa.
1: La suza redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama wabai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le farama se lalibai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigye. Dan le ladegu ngugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naniya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugu ni lulurudun lumu ises lun lafuna wagudun ni hon grigi ligia daradu le meha la digubay bungi luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela agunfuru ni luma lulurudu moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligia lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lulurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu.

0: Larinha gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma leluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le luboibe luru du ligia. Gama lumu kesi larinya gu bungi utida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungi. Lubara gine bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi in Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu gine launi girun lurudu. Lirahun ibongi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lani guhubai Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai nariyagun. Isani niragiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei huriyu, labu gen leluru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaruniwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biruniwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ain ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba sa, gayara la harita gun lunya, hicha gun hungu o kei sidamu ni labu gyun lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun napulicha ni ugano lan nasalba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai, aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira. Lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago? Gayara ati hamuga anarinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyangu ni inayu ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto, lugayara la nadimureha hun, lau amu luwujeri. Ibidinye tinu kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busembe hicha agunhungwa labu gion lurudu, aninyaga humei kate le nu. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wako aba la ugunda ni buge ele bidye baya gari duni bun. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bongiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu, agura houni, Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha gua ya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha gua hungua, labu gion echuni lalan na seini luagu ugubu. Meseri bidumba y Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya guarga uguri, Le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni sei ni luagu ugubu, lumo meresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Isinya la agrige bila dibun kaisi visinye guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu cha guwaga duba huni wa guwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri le lichugubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigbe. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo. Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa Lagu weri gula ani nikata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luguyeri. Kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi ti bula la ubungio. Le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digay kate le buidubay lugundu ahawa itara meme walubaha ba buiti dame le lachiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletara le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha abuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwey gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu, ladega anihen iburi luonu Kristu luagu nogubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Kristu apostolo, laulugunda bungyu, naburganyo garda tohun, uguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya bai meha ladiga ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwairigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsia bai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwairi subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramu du nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu luma ge binari lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie, lun ti wichugun uwerigu ni lu bungyu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugu ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolun. Amuria atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyuginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudiruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba, ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun, agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun, keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigo. Salbatun lubaiti lagulare ni bungyu, saraga dalumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigu bali lida lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga lagulare ni bungyu wa salbara, lagu wafinya lagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu bali. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate lehamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adiga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adiga kate ubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti lagu amuda, huguya lema wa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyu. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigweto, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bongyu, gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbiti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba arigin ugubu, aba arig sifiri. Itarake aba arig la emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba arig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumagu, aba buri lichugu ubafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. ladega awai na muduba dari wachuliru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali furumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu halidon hajen girigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni walidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habai inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibidi la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adin la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lida bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidu hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male da la veju hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda huma isifiri sandu le aubai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kei wisnya dulu Kristu abale deregera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kei lani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimuri haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huguye me libidio niga au ni dimure imalati. La diga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la diga la burikate viyeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati, lugundu la diga burikate uribati le, labri halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai girigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi girigia ha eibugu banya lida la rugonga. Girigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bai lun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
1: Adagu duwa ba bukuyele arumu bai. Saraba kata agigilani. Aba me la lugu ngata kutun Kristu baba.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya kotau. Habagari da kei chu tau. Jusu huma ikidani lida kate ibuiti. Lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau. Houcha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira. Buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chilisun wada luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisi ya ta lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu nilibagari wawagu. Ladegubani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun larufudnu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu, uwa nikata megi tituagu, lun sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lunti la, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Lariya hanetida lerenu bungiyo.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mani yedu tuma luma. Aba mihayabi lugita rama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage. Lunti la hisia ta lumari lun kei linsia gwa lungu. Lungie inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigu, le lumbi hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu, magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuenirigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda abungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi marila ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, ani aba la lau la nugunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumu lubaiti sun daugu lani na asudarahani to. Lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dagu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adouragu bai lao laniguagu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalvara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye kei largu dani sudara li dandina le gibugi. Lunharara munusun gimara durungu atuto la chuhabou mafia huagun. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le. Le uwei ginye bai na dairu wa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna habali hun lun lalinyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungwa bureme Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabudu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luweinri hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime veyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara. Lugundu barunumutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu. Dragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanaru hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Cristo ha dimoreha, ani gundat na luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numoti luago ese furunibe ila sun kate ilenum. Sereme iluha yumera gulubungi unuago, luma la diga lidera gunina lani Jesu Cristo sifiri. Kate ilena buse irubai, luma le nagura bubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga no luago. Gayara riglamuga na dimoreha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Cristo nuago gueto kei suanda. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Cristo abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ayinti gayara lubai nasigiru na dagime luago ulufulese inabureme Cristo lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Cristo. Lugundu buiti mati amuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Cristo nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Cristo. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huay lua gamba riguna huago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Cristo keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Cristo, gayarati mama regulun hafinyeru luago, gayarati ginye hasufirin luwegin. Huguya numa, lida nyadio aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luago ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti rujali luwey Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, Linsin habulun hichugun digda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanargi. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Cristo Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugun ti laragud ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lausun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, lago Jesu Cristo la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbarunibai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamuga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Cristo gunda abadina huwago. Launa subudiruni luago mama la luago ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. ibini lunla nichuguni nibagari guanarugu lun loustaru idevesei buiti le hichugubai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la uganu nu huagu. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawogu origuni haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon, kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadigmari Kristu, luma lida afaguni, le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladega hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, derege guati lungua me bere segunga kaba la suserda lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagele gunda abai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa Israelina. Hada gnyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun hurio, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun hurio, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lun nagani runi Kristu. Lunadari lagunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama nariya guyon luagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narg duni le nigi bugnye bai. Lu na childiru lumun le behe iba aguni, ani resibi neime le lumbay lichuguni bungu yu sielu lun le aganyi ruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagie le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubay ginye bungu yu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibay. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu, gueto nania ganyali lau aguiro, luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusigari hama lau. Luago ginye burikate guboa guna haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalba ragile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun litu unisun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduha nyuhisi ya tinyanu ha wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma direk da guluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hama gwa keisi iduka nyo luegye Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gyan lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma lagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungu yu sun wada dan le hafuri ya idun, amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungu yu lidara gilon hun, leweri timaba ilwe sun subudi, lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariya gubai hun, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi lai. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, maria gutina luagu buli ikumadina laiebe, madari guhinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei, ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu, lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lumbai hibihini lumage bungyu, au resibi na lisungubai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu, abai dewe sei le resibirubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungyu te sun le hemege irubai kun keisiburi lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu, uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bae bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu, hati matila na luba uruwe hun, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
4: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya idu hanyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aguchi.

0: Ore buidu buriti. Lawson uwa na higibugine, lugajera la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina, launarihini luagu lida nyan la dan sun kate huma anideregdaguhinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lawson hafinye luagu, lunti itara la habagari du lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gurasibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun. Arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigu aba lanegunia kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini Olela lumba ihatuni, oluagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, oluagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le, liyawa diriguni le lumba iliabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri han luagu nege burikate le ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongwa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu. Kei buri hamuga luru dule arinya wagu bai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilan nasubudi lugundu la buseniruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lausun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ilelana sielu le nyen lubai Kristu nyun loigien lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ilelana sielu, mama luagu burile lanina ubo. Ilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole, uwa lani aba hidage agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate ibieti, mafalara humai luriba haritagun, Igira humai me igaduo, le meme itarabai kei lanaguni wa irisini kei bungyu. Luegi burikata ile, labri ha lanari meligani bungyu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubali, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligie sun kata ibai, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume, itera lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu, lagudeme habu areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese ilu wabureme Hesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinyatian luagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bailu bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigi en lungwa bureme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le, adiga ti uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aban lau lanigni bungi sun grigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni, luma lungwa subudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun na subudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye ti ugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le kupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Hesusu le ginye giribai justu hun. Hagia erigunyanu hadangi huriyu afinyatinya haa nyadagi meibanya numa luago la rua iha bungi. Ani hayabing nu kei aba onwe bu digidago. Mabu igalinya epafudasi hupaisa no le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligi atsuwa da la fure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafudasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban la Odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduha nyolwege Kristu ha uburugu banya la Odisea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua hona hon me lun halihan utila na ligilis la Odisea. Aliha humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuka buguanarg au pavulu harita go huma luago na dairu nyala binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu. Waburan yogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika halani guban waguchi bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo lunti seremi wamani bungyu sunwa da huago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya waguwa luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagubun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na laruwe hatida li tempu lubungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita con humuti san luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin lam galubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wale eredeha balin lagani Kristu ligia lubare gi gajera la lafuridon lidon la rugonga. Ligia balafu wa chungu giri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubayi wabule mehesusu lau aba dimure luma lau luwirigo dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichu ng balia bungi o lidan bolia igo ng lung heye du niwa luma lung hafinya ng lago iyeni. Lung hasie diru niwa sun ka maha bayan hafinya ng lago inaruni. Hinsi nye rigi ligia uriba ni hon. Ayinti wagia, waduka nyo hinsi atinya lung Kristu sun wada lung tila sereme wamani bungi u huwago. Lugundu anuwa da halumutu ng lung huguya bala furumi atinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lung. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lunga salbanon lao ugano le wapuliti ya bay. Lunga faran abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagon huguya me luay buri, arufu dahani le rua maliba hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu honkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefuron hawei ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luago Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiwa luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya guba ikun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hon lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luay furumi ya guadagi hita gien le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubay hetenir lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanyei mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: A inti luago kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyo, me megen ruwati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veyo ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
1: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharu adubanya ariabu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna lunti suru anyu wama lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luago wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabureme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwahun haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manule hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyo lun hererun hun haa mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun gerigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangila derege guagu dalon hungua lun sunsuina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile luma ge wagu chi bungiu luma ge Jesu Kristo le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile aba hicha agun hongu wa lidon buri sigene imalati buseti ya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubay bungi lung moisesi uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau saragu acho uruni subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga ali ligia kei lubudubu Lunti la subu diruni wa luagu mama la khon ha adigin balin le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu khonti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba e bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo khon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bay, khon sun ha gafara hadi banya, khon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate lemua radunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati lememe uganu buiti luagu ti asalbaruni, le wagu bay lona hana bungiyo le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu, le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti, luma luagu lichuguni na lun neseri bidon lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu, Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gude medun bay lumbungyu, lugayara bay la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti niya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebay lun sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidu aritaguni, kei meha alariñaguni bungiu hayumulugu gine profeta gubuagu. Añahen grigia, feri dihamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2
0: Furumie tikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate ile, gunda atiginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile launahana bungiu kei apurichihati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabany huriyu li bugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun kei si lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hong, lunti heresi biruni arufu dahani ligia lau apa ina buguni. Mahatina lunt arufu dahavuri lida hadamuri afinyatinya, ni lunt taguma diruni wuri uguri, lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu baibungi furumi, larigin ladegu eva. Mamagin Adan leye dubai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniva, aba taburha lidon figo. Lausun lida hasalbar baurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti labusa irumba iladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladegun lun gagamba di hama lirahun inebe habuhagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa Sarago luago lubara, aba me labriha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagenicha waguniwa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunflidun lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti hargadini inarani lan nafinyani le arufu daulali baibungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyon garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu levima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniva, Luago weirigula inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
1: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahi mbanya la grigia igiruti hafinye luagu Kristu, hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia, Aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banyahama ha subudi balin inarani. lau etengiro ni lo bongi luago. Sun kate lela digbi bongi buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga lali bai, tenki wa mai me luago, lugundu harumag da lumuti lererun bongi luma afuri eiduni. Ahin barufu da kate le kong waduha ni luegi Jesu Kristu, aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafine, luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata I buiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbai wabihini. Inairu ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiu lewima bai. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bai luagu. Lige burikata ilumbai barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahan hagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungi, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo ule, hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, madein hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganyahadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye maraswa lugu hama, adahi hayuma lidon sun kate, adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lukamari idun ya ulinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu, lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya, lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi ulinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai ulinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi ulinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilererun bungiu.
4: Mijiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu, lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti, lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyatinya, lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigun la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigun. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye murusu divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahin gaigin wabai gadawiragun, lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila glebai sun luguja rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelana wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi, le wago bain lagura bungi bun dan meka le barufu dun bali hagibu gin sarago grigia luago aranse nyu binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gin Jesu Kristu le meha ginye ge fembi luago le inari nibe ligibu gin Pilatu. Buset na lo bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamu ga kabala uago laden hoa bun darili yabin wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yun hama lu hichugu luma lu hafani hani le hama bay, itara luba honda ragun irisini hongwa sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Christu apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Christu. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabudeme Jesu Christu. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun luagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina luagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bay luwaiginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gine ladiguni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giru ni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu daina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diru ni igira hamad na sunga finya tinya Asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginya nibusi garila lao na doirunya la. Lubaregen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairu nina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Christu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudana Jesu Christu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le redehan labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita go ba luagu Jesu Christu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu, lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Christu. Inari ni kata ile.
5: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi ye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi ye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi ye wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie guaregu jusu. Gamalumu ahen arumada guagda grigia lungua, aba bai weru lani na uweirigu ni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligia lung aransenyo lung furumie guaregu wa dagima nubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinye ni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligambri hasaminaru, lung kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Naninya gunya bun ligi bunya bungi luma wabure me Jesu Kristu le lumba iliabi kei uruwei agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile apuricha bai dimure adiga bai sunwa da busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse erun afinye gdabanya aden haba irere habuguyame arufu da hon lau gurasu lugundo la childru badan luma.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Para que me lira,

0: aruvu dahabanya libidi yoniga au ye dahamanya garigi lunti lado runi wa hayuma ladiga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai lunhaganya irusensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubai gweto hawagu lupai sanu
1: Grigia ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubai lige lubai ti badenha hon here Lung haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inairuni. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairuni ani viye tuguya hanigi uati ni kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina. Viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongua lun hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uara guabi, arinya gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregda gula houserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, deregu da gulida hafinya lwago Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufu liruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung walun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubai. Ani haburikate ilumbai barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kei mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lago niyaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia gwati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula libungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. laulari caraguaga deni wa bungju ligi bugin laulari ini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu caditi le wagura bahabai lumage bungju sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungju, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai, ani la siya dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Cristo. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filemon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuria adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Cristo. Amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirau lida Jesu Cristo ja furisungurugu. Lida meha dan le sigihalibai aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaurua. Luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lau ti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luago atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lago duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon nanigi keisi iduhe ilida Kristu. na bir hanya bun lugundu choru na luago bagambadi ani subuditi nun luago badig balasig laule uago bay namuria buma aranse haba ginye ubaro nuba lugundu aguda batina luago lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun lugogin laharu balun nidi arihon mabu galinya epafura sibun lenoba furisun lugolwege la purichi ha luago Jesucristo Mabu galinya ginya Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreo. Capítulo Aba.
1: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu weyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Quento lida umburi lagumu hudan le. Adimure hali won lida gen liro. Le ida gen boi ladugai ubo. Ani rule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro buingyu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingyu boi. Ligia dugbali sunkate laulerero le kabafu boi. Lari gen la chibuni wafigon. Aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila hawai angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyu kutimati hawai. Maria kuti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, bugu chihadi.
1: Maria kuligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chilungu, ligie me aba isani ni.
1: Ahi ti dame hale launa habali ligi rama ubo wagun arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeli gunu.
1: Laniya ga hawagu angeli gu.
4: Adu gati lu itar hama lani angeli gu kama garabali. Adu gati lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baru iha. Eni ama aru iha nile lani narichagu. Hisi ti lebui kubai pun, yere goli gile muli babai pun. Dije niki kubai, au lebe pun yute, gibe ti ma ugunda ni bidum, sugu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abore mi, dida lagume seha, adaka pumuti ubo, la ubuka bubadaga isiele. Lagumu chuba sielu, lumo ubo, ahi buguya, berake ruba lusunda, la waya ti publike idendo, babari cho kubai, ke yaba idu. La sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme medeku, magumu jugoi bibahgani.
1: Maria kuti buingyu ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
4: Nyuruma loige nungwele, dari nichugu ni ebagani, labu ni ubugudi.
1: Sung angheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingyu hagi. Ouna huti nya lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaroni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu ubi hada age angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo. Ahi muni giru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure boi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachowuru ni wun logo inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine wun lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain wun lau amu yeguanu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme waguboi wadimureha, labun hagumati haangali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
4: Kata yanusa ubiri lubasan nerbala hawagu, kata yanusa giri gelu beber sebala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu dagu gata bumuti lau wairi guni luma inabesi, rubu mutinya lau jesun kate.
1: Dan lubaiti le lichugu ni buingyu sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gin. Lausun lira, Ariha wa muti logo, mama gililan sunkate nyundu te laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wa muti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawe angeli. Daugu, lao wairigu ni luma inebese logo, owe ni le la sufuri bai. Lau luweri lisi ha bubungi wong, anha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate, anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyo lida luerigu. Ligye lun ti luboy ibuga, la sufu iru lira buingyo, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligye balan aba asalbara gulle gumuti. Ligye dandu luboy le, ouna habay kaiha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligye uwa luboy nibusi garilan lira u, buingi ulun lulagwaru niya, kai ibirigu. Ariya gain.
5: Nadimu na babawagu hundi ibirigu. Nere mabalwagu kweri hundi na adamu ni.
1: Ariya gati ginye.
5: Nemeni gitu balwagu bungi.
1: Ariya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara baila longwe, gayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Lulebi bala lun aba me lan fadri inutimat le guflit lao gudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafigo hongrigia lao le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gwale mafia gwento gayara ati ginye lidere gunu walida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4
1: gwento Lubaiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kounigi wama. Siyantu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichu hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye liboi, dida niganye, luwagu mebelu kwa yalaha, lido mfulasu le emera kwagali.
1: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nweju.
1: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu kwenye nidung fulashu le emera kwago hini.
1: Laudimure iburile, subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidung emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, medara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboy ti wafa agun, luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage, hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyangwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furangwa ti sun kate lun le lumbay laguse ragaduniyo. Jesus le liru buingio, le beluha li bai sielun, li ge wafati e boin le timat timat. Li ge lunti lubai derega da gumeme wama lidan ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebulan Jesu Kristo le wafati e un logu wedebili. Lugundu li ge guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Lige lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruin ha buingio le insi habubi un. Lugudeme hebulan won, iderego lawa me, laulareini ni lidan vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: La diga sun fadirile inyutimabwe anua da houro giti, wada agen lun ligie balan, wachigiduna ligibuge buingio. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingio loa igine, hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu grigia. Gasu ginye ladaga ragadun luogu lifiko nguana rugu kai gubarigu luogu hafiko hibiri grigi. Sinyati lada ragu aba grigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalini ubaru wairi kutile lungo kaibu galarinya guni lungo.
5: Nirao gugwe, ugunye, gugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
5: Fadiri gugwe, lusundana, itrake melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha la umala liherete. Luma sarago aguiro lubuingio le gabafu bai. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingio. Lausun liro la buingio Kristu. Chiluti dan lun la rufu duni lagamba di laulawandu ni asufuruni. Damba iti uara gwa li sun sui nagubai laula sufuruni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaruni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wagu unfurangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yin ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ni le dugdati. Afinyati yin ha guragi yin banya miligi kai irahun yin uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ni le dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubo itilida wasubu diyun tuwagu lereru mbuingiu. Igira wama mga arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu mbuingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia mbuingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye mbuingiu. Grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga aba ya weyasu, hahaucha hama alibe ilubafu wingyo, haresibi hama alibe sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe la uhalihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwi. Ahanya abiruha, here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyenya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu ehereha grigi ya lau. Ladiga muale achuru balin huya le ahu yubailuagu ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo. ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Lo maisi haboni le arufa da humali bai, lo lau hidre gunia hidu henyu logo afiyani. Kata le ahungo lubai adiga. Businti wa lo itra meme la ka aba hidagen, arufa de afiyani le dari lumo lagumo hon. Lo gayara bai la, hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lo hamagwali dun. Busiara gutu wa lo haye hani, hagaburi ha meha afiyan banyan logo buingyo. Awada hama isun, asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingi hon. Da meha le frama se lubai buingi ulun, avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, avraamu lao guraso, aba leresi biru ni le frama se lubai buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Lige lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye lan la rufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ilan lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago, Kayarati vemeni gidun luagu biyan kate iligi. Ladiga sinyalan leyen ha buingyo. Ani lau kate iligi ya, sun ha nyumbu ibanya lun buingyo lun hasal baron, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, derek dagu, kaisi lagda hanongu rugune ani emeni gini ligi ya, hinyugu wati jagurung meme tuwe belu tidan li tempulu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri ginye buingyu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburugu ginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribu lu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibide wati kata yala meha laguburi gubanya Ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi fare iti Hama gien grigi ya lida ge sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lau sun mama lan ladiga wagun lewe, agubura halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abrahamu, le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingyu. Ani siyente, lasige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habwe sige lau le abini rubwe. Jawada, Fadiri guha resi rubali ka lidi sifare iti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali ka la lidi sifare iti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamaguro hongi ya banya, lida lugu budanle lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu, bemeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runwa fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na liyabin Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liabui wabure me Jesus Cristo. Ani Maria guti Moisés nikata hawago danle ladimure hambo ilogo afadriani. Ani Frango tumati danle liabui Jesus Cristo lu lafadri haba kaisi Melchisedek. Mama lawa ba luru dule arian gube gabala idagi adige wagun liabui. Liabui lu lafadri haba la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda. Ani ha le larian gube bungio logo Jesus Cristo.
5: Aba fadiri bubuya, lusu wanda, itere emelu kisedeko.
1: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi, leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grigia lidage afigo. Leme wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, La chouri bwingi wa meni gini le lung Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahen ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lung lari hen ti da le reru bwingi.
5: Finyu bali bwingi le agure mi ani masansi rego luboi lalitabu aba fadiri bwuya lusu wanda.
1: Ligia Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lwe le frumieti. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lulayumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadirigu inyu tumatinya. Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni abarangu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Ugiri ya hatebili banya. Hagia lichugubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lirayu lun ladigu ni fadri me, le uwa bayi mege itilogu lun sunada.
2: Hebreos capítulo 8
1: Le sudi ntima abe lida age sun le warinyaku bayi, loga nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha lilue igia lome relalana larungi habuingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai, tida sanduario tima timatu to ladigbun wabure mebuingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa, lun lichugun idewe sei, luma adagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la adagara gudini Jesus Christu lubuingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesus Christu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, Anye guwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gu buingiyo lun.
5: Adigu boitia, sun katai, kisi iyawari tona lufutu gumbu, luagu gugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiriha Jesus Christu, Sigula hafadiri hafadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu. Ani bui timati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun suni nagubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lao furumi yeti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Lania menyari habule mebungiyo. Lachili gobeyo, lunatudu iseri darada, amalila na huda, luma Israele. Mita abai kei darada lena tatu wei hama hakuchaku, leveyo le, nare kutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufu li bukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rupani ya kongua, linye lania bu, habule me.
1: Aniha darada le lumbo inadugini hama, Linasi yung Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari yungu abure ime.
5: Nichu kubwe niluludu, litong hasajuna. aba mena buru ga nitita hanigi, au wati habungi te, hagi eme nana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, Maria mboi bugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo vele jiri tima gibi boi, dari lumo le woi tima boi, adara. Ferudu na nuboi, guriba nile hadaka boi, Marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure hali ligia buingi ulogo haba isari darado, rura le rigu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di iriguni, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, Leda agen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara kwa hama sun sui na gubai etara. Lunghamunga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lularita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapusa rutibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabunda atibu langu ni adakara gudini udawarebo. Niguri lau adakara gudini luaku figo. Aba di larinya gu, miyubi hajina ubo wagun, luna duguri bugunda mbungi yote. Itara kaisi buru ini ala muagu titambelenu.
1: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti elu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, leida angia Moisesi hongrigi elu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
5: Nyubi hatina alu naduguni bugunda bungiu.
1: Mini la lira. Nyubu hali lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Ligia lugunda bai buingi ulun larumada guduni wa ligibu gen lau lunwe Hesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sunfadri guhuriyu, saguweyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielun, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nagu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui nagu boy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
5: Anja darat tule nuwe na tukni hama lari kepuri me layu ligi linya lari yang gua pere. Nechu gua pere ni luru tu titu hanigi apa me na pere tu nili ta hasamina.
1: Lari ginye lari yang.
5: Marita gua tukni adine me logo hafikum ni logo pere uri batu le hatu gua.
1: Dan luba ile ferudi na wali figo ulun sunda memeke ru wali amu adakara gudini logo figo. Ligia luba iti nituhinu lau lomwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingyo. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santi ragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumat. Itara meme wama derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, buen todo timalao aria wamani luego yarafa lelan lueyuru wabure mi Jesucristo. Lugundo, anjo asigira figoja, la wagunda larigen wasubudiruni inaruni, ua leamu lueyeri adagaraguduni, lunferuduna lani wafigon. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun laguseraguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, luago lunti lan longwe grigye ligi. Waini timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le insi abubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara du buingyo wama, le arumata gudabaliwa ligi bugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariye ngubwe.
5: Auna lugu ila baincha biduni ya grigi, auna lugu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
1: Ariye katiginye.
5: Naguse rebitu kwa nyanu mutu nye.
1: Fugi abu grigi ule wagote laburi haliganyu buingi ule vingu abwe. Harita kwa huma logu buriwe ule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, ose ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ose runiwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu ugubanyo. Higira kwagda tun hungwa la ugundani, lula gidarun le huma boihwe. Subudi nyuhumoi, loga nihin la kate, huma sielu le buitimati, le sinyamboi la gidarun huwe. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri bidun Kristu ubo wagun.
5: Mana hali, ahi ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isarangu tanga. Ahi le nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wa kaigrige haa, agiri budubanya hari wong. Aba heferi dirun, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichigaba adagara guduni buitimati sige lau le la dagara gudubo ikain lu buingyo. Lige leresi birubali buingyo kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anugubali. Ani tarienhe lereru buingyo, logo lubara ke boi la meha la nugu enoku gunda la buingyo lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingyo wau ahin mafinye waboi luagu. Lugundu lun wayarafatu lu buingyo gasu wafinye ru luagu anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe na le lawisa rubali buingyo logo ladaga rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bibuingi. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bibuingi. Aba lafidun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyo mboi ila. Aba lagana unlida iseri fula suligia, lausun terecha la nyei, ladiga lafinye. Aba lagana untida ankiyapo, Ligia meme ginye, la diga be Isaac, le lire luma Jacobo, le libari. La diga recibi hamuti la, frama se meme ligia, luma gebuingio. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agura bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule, derebu gube, ebu. Uburu gule la diga bebuingio. La uginye tafinye Sara, la usume waya ruta, luntagaradun, recibi tore luma gebuingio, luntagaradun. Garutu aba irahu ladiga tafinya nuluago, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. La usun lubai ti waya lela Abrahamu, lung garu la. Nyubu iti lung gadiga wagumbu la sarago. Kei waruguma hasiya lubanya, kei ginye lagu burisago le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati yansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gamalumo, ariha hamuti liyabu indisege, Ani aba hasubu diruni. Aba ti harinya gu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita. Arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga flasu la le nyinge lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubwe agaira ule siyalubwe. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Damehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hilagu bailun latakara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abanaguti. Lausun ania gali labuga, buingio lun luago, saragu maila ladiga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafu la buingiu lun lasara gudini ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugini buingiu la ulichuguni Isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. La ulafinye hakogu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi Jose aba ladimureha luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubarege boi lungi, ariyangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri kumoisesi. Dale lagiri ya hobi, aba haramu duni luagu iru wahati. Ladiga harihi luagu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. La ulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maa tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ulasufri ruhu unabuguni, luwegen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu la ulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Loga faye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichi ga ilaritagu. La ulafinye Moisesi logu buingi u, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Reide iti, dereku dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun lamuga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Dantile habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logu buingio, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigu wadun, loba lubari erun uburu guligi. Logu tafinye rabu, tomeha horu, mwen tubai uwa rahama haa, magamba dibanyu. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak? Logu beidanu lun naburu haa, logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. nyekuti ya watu gemeti haneri meti. Sefu tinyeluwe hafara wagun hilaku boi tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyumbu itinya luga bafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saragda watinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Luka yara baila hagu yugun lido nga baibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein rede itinya ibu ganyahatigu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura agabara. Kudeme tinya meha. Nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magaira wati. Arabu lida mburi lagadabu gen dubu waina muti, luma lida mburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi, ligibu ke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boi, Laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsuina gube.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamuga ginye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri banya kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwa lao uarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege rubai huu. Arinya gali.
5: Naume girubadi huu. Migi rundubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
6: Nabure mabungi witele kubale ni. Manufu tapadini. Kapati kayara maagiriga adiganawa.
1: Harita kwa huma hawagu ha adunti habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Habagari ani aje ya humoi afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu baugudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia. Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagundara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu haunigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadu gemari lugundu mabuidu boi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubungi wawagu. Choru wa muti logo daragi lanyu linya la warita gon. Kei busien waboe buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubungi lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubungi lelani nandarangilo lenginye asara gudubalin wabureme Jesu Cristo. Lidange o...
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le achoro

0: Santiago capítulo 3.
1: Ni duño, molu muti anyahe la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusir wagudun, wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu be. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara be labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu agambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itera tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
0: Santiago capítulo 4.
1: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu, la diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi etisifiri le lichu gubai bungiu wada lumu. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gubi bungiu, la duga tarenghe leleru bungiu.
2: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gwa lumo ti ha unabugu banyo.
1: Rugo huma lubai ti hongwa la bugi on lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia, aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me ginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu me ihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimureha ma vuriba hawagu hibirigu. Leadimureha tivuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. lerigu gabafu bailu la salbaha olu la gunichagu ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu bwento agambo humei kate le huguye le ariengube
3: wadi balida aita gafulasu ugunya wa haruga aba mewerede runyei aba airumu wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei lu wabihi lau
1: idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga kate nyingi hibagari itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu dan larige aba lagu mushagun ariengari gutu hamuga
3: ahi buse bungio wabagaridu aba mewadugu nile olire
1: ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubwe hadugu anisun pantu le mabuiduti le lubaiti subudi habubwe lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
0: Santiago capítulo 5.
1: Agamba humai katele, ugie risi ten havu riba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba me hagurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhou danle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayiti ligia ichiga hiduru. Ania gamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi ya lubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise li liabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Anisubudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aba hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyini. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huogua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urua irumu dimi. Lari ge dan yale lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humwe lagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
4: Furumie tu ligara da Fedur. Capítulo Aba.
5: Ao Fedur, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunan la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma gien bungiu. Ruma ma uedi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Christu, lo agu luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Christu li dage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le sinyabi la daseiru, sinyan ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ning asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, asufri no sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinha ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinha, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu hongu guri hahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu e hada bai hon. Aba la subu diragdu ni bungi hon luagu mama balala ida hadani. La gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha. Ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lidon buri dan le. Au lubafu sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni dame le lagiribu du Jesu Kristu ubowogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari de huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungiu.
6: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
5: Aha aguara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudini ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, laulita Kristu la fairua, le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyelu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni rukumei sun gemeni giluagu. Wento, la uga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, hidunga nyunluegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeti hisiengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
7: Itarahanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke ilufumiri hidu. Dan le lasan du hidu abalaburi.
5: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo agua hun.
0: Primera Pedro capítulo 2
5: ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu siyong, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago, buidu belidi hong.
5: Weli ti le begi dubu ligia hong. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augu meberese hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
5: Arienga tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banyagasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego otinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin tihuguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha Luna habanya lu habai chunia ha salufri banya luma luhichugu uwaidi gunu honga adiga banya buit la diga busianti bungiu luha diga ni lelu baibe luhamani chagudnia haibide wabanya au habusem banya hadumane havuriba huagu abagari de homa keisi grigia livre tinya gamalumo mosera kumei livre luha diga ni leburiba bai Ubara gen lira, abagari da hama keisi li damu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubu engu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahan avanda a sufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan adiga kati guribati, abai chua luagu, kage li sidu nimbe havandune a sufri runin lira laugurasu. Ahan a sufri ra luegien adiga kati buiti, aba havandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huagu, Kaisi sufri lube Kristu huagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin. Masiediru lumuti nya lubaragin lira. Derege guaraguti. Lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogua luagu guruwa luverederun hilanyu lunfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihanyu. Ahengueto, nyubi hadun lun Kristo le onigirubalan keisi honiri mudun goni gilou huani.
0: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya vuriña gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba sifiri galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendedu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunun lida hafuriidun. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebu seti, la bagari bu abai bagari bu iti, lu magenye abai bagari nani lan kundan, lu ti lu ni giri nu ginye ye, wila di mure abari bani, marinya ga liginye me iye ni. Di sela lu ibari bani, aduga lele bu di bani, alu halai terangi lu, abu me la fala bani, la diga gong giri monti ya wabore me, bu bi haru chago bani, agambala is afori ye dundu, anganya ha diga bani buri bati, magunda ti bungi ha.
5: Kapagi ganyana la diga buri bati hun, Ahang icha go hung wa luha digane buiti sumada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula hikabri. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma sumada lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, Aduga humai lau isieni luma inebesei. Aruma tahanigi. Lunhala adumre banya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyati en luagu Kristu, nibuse gari hamamunga, luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigni muribati. Harito gu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, Nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bonhasal bara vidirigu girigia lau duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lu laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegien lowere bungi ugueto, au sungangeligu, Amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
0: Primera Pedro capítulo 4.
5: Egia lubeiti, itarakela sufriru Kristu lida ugubu. Luntiginye ananseño amalu wa sufriru keiligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate lehisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmuti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagu afedu. Atagua, luma ahuduragua hon guariwa. Kwento, vweri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebundi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligi ya, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, Nyei la sarago isiani hida hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isiani lau sarago figou. resibi gua huma hongua ubinye, magulul hanga, kesi oni grutinya buitinya, buidu la hoserning lubuyerigu i debe si le heresi birbe lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le seribi duhun amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba i gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunga yuhise tianu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Lugañana bela, habuinchu lau ugondani, tamele la giribdu Kristu obo ogu, lau sun luenigu. Fulese ibatun, ahanganabu loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahinya sufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberu ha. Ni luegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luegien le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramuti luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
0: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na luagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buritinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
7: Maguda til bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, itarago lumutiu ha, una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la, lichiguni, uweiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu wanyo huma, ragugu wanyo huma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lun. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei lagu ligia meme laginye, asufri rubei iduhenyu luegine Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungiu lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Legia aguaru baivon, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun anda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu baikesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
5: Ao Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia le afinha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne Jesu Kristu. Le agora rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon ederege raguni ungwa lubungyu, isie habuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati, Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lang. Ani handiga itara, mabur handig badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibay, ligia narita guagda meme badun lubay luwagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidina la, afinyatina luagu buidu la lu narita guagdunum, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugubei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu. Ariha omuti danle lichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
8: Ariha dirai, lehisie bainu, leaube ume bulano bunda.
5: Agamba omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu wubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri duwarugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Login es un cate. Lunti hasubu diruni. Luago ua la niaba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundum. Madumre hati ameha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya. Ke meha vugunia habe derega gotien hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
0: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahin meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba guinye añahin baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibei lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya falaru tiyan lida alivie hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala. Eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed grigi labun asalvara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lo larihni iluma lagamu ni kate buriburiba tileha digubei. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha buriba banya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri ru aguda timaba ya bungi uha afalor banin luriba hayumaha, Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugua tinya hongua. Meberese tinya launikata. Marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tau sunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadunu. Ubafu sieluna hagia ligibu ge bungiu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigunfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra haya tinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, Agunda ralida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti igadua hama. Girige iye na ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu, lelirube oru hemplu. Lemeha algu bei laganyinu sensu lula digunin levuriba bei. Aba tiladen haba burigu, maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya lukasigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagaridu leilanina buligo, Furama se tinha livre hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Luma le arinya gubai,
9: agara bo hatu buir hu swampru gulari ge tagu le harumati.
0: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Nidu hen juise tianu, anu ha tibia magara da naburha hun, ti da bian gubai, houcha ti nalu narita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina, Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu da habei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere du bakeisi larinye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi usun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veju ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariabu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibi bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu havaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo banya hafinye, garabogo ti lanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feli diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubaiburi kateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
0: Primera Juan, capítulo 2.
10: Nirahunyu, naburu hanyi burikatari lehun luma fikon huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudun ala wafigon. Animamarigu wafigon, ferudun watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logu chiluha di walna asubu direi buingio. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuli ruti lao lugumadi, jee tigrigi eligia ani uwa tiinaru nilida. Ahi tigrigi ele adigubali ele lubaibui buingiu. Hinsi ele buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le ariyanguti logo lida nyila aban luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi ele naburu habayin hun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asu gira ina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timat. Le ariya guti luago lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lumo. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grigi le eibugube lida nluburiga. Ibidia ti lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hon lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburha ya hon lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi humale la uribu logu mafu. Naburu habayi huu nirahunyu, lugundu subudi humale la buingi uguchili. Naburu habayi huu agubirigu, lugundu subudi humale la Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma anirasibi humale le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humale la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi. Luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la, laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duru li logo, lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida. Lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidien la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. kagia eje habany. Harinya kumanya logo mama la Jesus Kristu bwe, hagelaka ni kumanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiruni irahu, ibiti yengili ugushili hon. Harinya kumanya logo Jesus la buingi irahu, subuti tiginye.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Araita humo

0: agana waligia bwingi wadan. Subuti wa muti logu agana wala wadan logu sifri sandu le rula aliboy wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsia tinganu. Mafinya rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula atimur heboi hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahin tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrigia liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafu ya sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kata ile arufu dahabu. Lige lebu boi. Agambu ni haa aginye lani kubunye ubo. Ahi wagia lani kubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingi yo. Agamba lumuti wa. Le mama boi lani kubungi yo. Mahati lagambu ni. Italalinya lubo iti. Gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama logu wagia la hinsi habubo ilubu ingyo. Luagu ligia la hinsi habubo ingyo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lunti ginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na guboi. Lun buingi wu. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida nya diwa la aba luma buingi wu. Ani lida nya la ginye aba wama. Logo rula li la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wa maa lilire buingi u. Arinyaga wa mwe luago lula la salbaro nuwa launa he buingi ubo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubo luago lira la buingi u Yesusu. La bagari dunya lida buingi u. Ani la bagari dunya ginye buingi u lida. Itara linya wayabu in asubu dire luma afinye ra logo insinye wa maa lu buingi u. Isi ya ni buingi u. Ani le abagari dunya lida isi ya ni. La bagari dunya lida buingi u. Ani la bagari dunya ginye buingi u lida. Itara linya wayabu ilu hinsi ya la buingi u wong le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lwe yeru aguseruni. La diga wa bagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufu de. Buga lumuti isi ya ni tima tima ti anufu de. La diga barute anufu de aboy chuni. Ligia ahin hanufu de luboy abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ti lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahi ngarinya ga aba grigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya ti libiri lun je ya ti grigia ligi. Lugundu ahi misi ya luboye libiri aba grigia lun le ariha lumuti siya ba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu kumati le uon le hinsi ya buti lu buingi u. Lun tiginye isi ala libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun haafinya banya logo Jesus ulan Kristu bwe, agye lirahinyu banya buingyo. Ani sun haa hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hisi la bungi won, ani adiga wa mo ile luboi boi, hisi nye hamagi nye lirahunyu, bungi yo won. La digu no le luboi boi bungi yo, ligia hisi habuni boi lun. Ani mene ngote la gufuli runi wa lugumadi. Lugundu sun le lirahu boi bungi yo, ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye, aganyi runi logo ubo won. Le afinye boi logo hesusu la lirahu boi bungi yo, Ligiro gunye gayara laganyiru logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia arufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya haba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi ugwana rigu logo lirau la Yesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gubaibuingi u logo lirau. Le larinya gubaibuingi u, logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lirau liabui ibagari ligi. Le anihin bai lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, uguya le afinye bai luago lirau buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launabu badi wala. Ahi ariha aba angrigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hifiga ulani na oveni, malati lo lafuri endunu wa lu buingi u logo figo uligi. Sunguriba ni figo, gama lumu, mama sun figo lu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigibali mbuingi u kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni katalu. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Yesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le timatimat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubali in Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lun bai wama bai la sun ata. Binile buingi ugu chile luma wabune me Yesu Kristu le liru ugu chile. Ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insiye gwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yo. Luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyahe insarago ejehati ya ubo wovo ama finye bwenye logo kailan grigia Timati liabu in Jesucristo boabun. Le itarabai, lige le yebe. Le lagani bai Cristo. Konigu huma hawai. Lui heferi diruni le, mingui bai hun lida again. Huadigmari, logu Cristo. Recibi humai me, afaye ruaha, da yerugu bai. Frume guarugu, le adire ruti animeredati lida la rufu da ha, Cristo. Uati buingi uluma. Ahenti le eredo ti lau la rufu da ha, Cristo. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahen achili raba angrige humo. Mama lau arufu da hani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kate lunti narinya guni hu. Gama lumu mabuseru tina abirhe gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Togi ya lanua dirubu buingiu itarala.
2: Turu waligara da apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu gara da tobu numada gayu le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gulu buingiu. Lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun. Lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lua igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dale nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ati nu. Buiti bouserun lida servidu ni le badugbe hon waduhenyo loigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abang da guatinya ligibugien adamuri ni le jabe logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheservidu lu Kristu meresi birutinya ni kata. Hama ke ha ibite habu manya lubu ingyo. Lige lunti lubaye weteni run. Hon lun vitere guninya leda la purichi honu wa ina uni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe. Lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubaye tinyundu nereruba lun luagule la digibwe. Ada agwati maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahin le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bun. Ruboi mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la chorurubui Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyubui ya, ladiga jarafa lidan lula suseredun.
3: Au Juan, la burra en hon tila na sede ligilis to asia mo. resibi ma reini luma darangi le luma ge bungi le viwa bai luma ge lubara ge lagu meserunda viwa ligi gueto ani le lubai liabi luma ge hama ge sedu sifirigu ha ligi ge bai lala na laruhi luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bai le frumi bai asar utilida ge oweni ani gabafu ligi ya hawagu uruigu ha ubowa gu bai hise tu lu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita Adiga ladua urue gume luma fadri gume luwe seri idulu lubungyute. Le meme lugu chibai. Rua lau weiri guni luma ubafu ulun lu sunda itarala. Anite Kristu duweri rugu. Harigu bai sungirigi. Ibni gie haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bawa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laumu chagule sungkate. Tinia la ino bungi le suntika pafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma sarunta. Vima ligi eguento anile nube liabi.
3: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu legiribi patmos, luegi napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba neredenu labugi lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gekei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguya hong tila na sedu li gili zito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lun lanigo haruti lidibri kei liyo mudu kei nieve itara lia lagu kei watu gemeti miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali le dawali lidon regi reinti lumala li kei lirein leibugu duno weiriti nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lonwere nyeya waba efei gagiritu binyaa watamana afri dutu liyumu lugugin Amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lau sun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwe, aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibay, au abumu honi, ani le wima bay, hilat na meha, gama lumu gwento wima atna lun sunda. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo, aburha bay lubay ti le barihu bay, Le gueto bai lumele lube la sucerodo. Anihal, anichi ubi sedu warugu maha barihu banyalita anu obule nowene. Luma sedu lebu sanu del gol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angelio. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Boburga lo angeli letina biligilis to efesibo. Baniaga mejón. Itera lia naniago, au le hau bai sedu warugu malinda anu abule nowene. Le ginye eibu gubai labagna wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son le hadugu bai. Subuti muti le dere huwati marinuma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hau riba bai. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haa aniago maya luagu apostolu kwa hama, ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu mali luagu ngye hama. Gagura suhagun, ani supri huwia saragu liuna huwati marinuago, mabucha nuga huwago. Lau sun lira, anin apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstri higabu. Lau sun lira, lagu ni hufule se iliere gu kate lebu harutu bai Nikolai tabu hum, luma bui kate le hadiga bai legia iere gu bai no.
5: Le garike iri gubai lula gambu, a gamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: A ganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banya kame hon, itra lia narinya gong, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai anibiva anjali, subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme, Lau sun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti gine lagu adimre hama haariye gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidige lani gu hama mafi. manu te da huma loile lumbe ha sufero ni lada ruba mafia fio hada ni fuisi rugu lo locho ogon ha fin ya sun hugu ye ani ha sufero ruba sarago lo agu disi we gumfli huma numa dari home aba menichi ni ibagri magu cha titi home ha fai ruwa me
5: le gariga irugu bailu la gambu agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
4: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambiligili sto perga mubon. Baniga meho, ita ralinga nariyago, awle gama baru efeito gagili bon. To biango bon amana. Subutu nubuti nile lua ulida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia haganawe. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Migu humagi lehafia nuago, ni ipi nilida le lafarube antipasi le kefebe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei le nyi lubei laguma diha mafie gamalumo anibu ikate ikadega magunta tinalau la wanyanyi lafi yu grigia huma yara pergamo hama abanya higiru nikate leme haloruta abibalaamu le ichi gubei dumuri nubalaku lulafigo gudun yu israeli nalau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario luma luhabagre no lida ahoruhani Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebdu ya haruta wa Nikolaita kukuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya kuma, ahi madiku kuma iter, nituba huwago madise. Aba menagainta kuhama kuligi hadiku balibu ni kati ile, tawe fein, to afri domo ni imbulu mkine.
5: Leka riga iri gubailu la gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neyo tutubalita ke manale aramu duma nyubailonga. Aba menichi kwa aba dhubu na ruti lun lau aba iri iseri buru wa nyuluwagu le ibidi ya tini kaa on luwedi ya lun le eresi biobali. Baburi haluanga lile tida mbiligi li sitoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya naniyagun au le lirau kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei bronze le iri cha wabu wala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau hagurasu, Subuti nunguti nye luago hadunye la kate buiti huento lue meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kukun luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagare uduwa ti hong uwariyo. Ruha tina da tun luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wananyi metirami yu, ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Italaluba tasubitiru ni sunli girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, numatebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hita ge segule la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya rumu tahanili gia, Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafie. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Haganyi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti yarule lau timuwa. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
5: Le gariga iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3
4: Baburi haluanga lile tita meligili sito saru disipon. Baniya kame hon, itra liya narinya gu, aule hau bilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dirgu bai. Subuti numuti lagu hilani hinya la lausung arinya wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kwa bai lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ke nungungi ite. Harita kwa humai lubai tele aruta ube hum, fala humai asakri ha hukuya me. Anho maga kutu, nitu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulibidi on ora hum. Lausung lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase muhamagi ruhatarabu. Hagia, ego kubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Aganyi nutia, adaga kubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
5: Le gariga irugu tilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gu, Aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subuti ni muti sun le harderu bai. Rua di napa apena da anyi hi gibu nye, le lasi anu ni aba adoru. Datika lau son lau wala here, adika adangaso lau nungumati, ani gunflit nun numa. Natika balun hayabi lani bu mafi haye banya, hari ni kumanya lua kukuri hama, ani mabaga le turti nye, keisi lani kukungi. Aba mena utara kwa utini ya higibu kia luha supi turuni lua kukuri lani muti nye banya, isi yeti no. Aida humali nuruma di luga gura subuma, iga nareitu patua lubei, lue litani ocha wakuni le nubi liabi lua kusuk upo, loho cha wakuni wansoha upo wakubai. Matisa bini abi, akita hakumi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyingi, abe manaburu tani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur haluang helile tida bai ligilis to lao di se abon. Baringa mehon, itra liya nariya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugu bi bungi. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hubai. Tili gubai hadun hamuga wa su gubai hadun la. Kamalumo, ibashari gubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugie. Ariya gatun lua gurisi huma, lau kuitu la tan hon. Lagu memegiru huma ni kata, ani marihi kumuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi hubei dimuri hun lunga gai hagolu le afinu howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lugi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lagu hasurusuna. Lua aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta ahau hon. Nuti lubei ti seri huma, asatri hahubie me. Anaha bena bu, naguwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, nebelu ruba lumo. Aba menegi luma, hauli vya menuma. Aganyi rutinya, nichi kububara on numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gina ganyiro, aba nanyoro luma nugu chi lwagu lala.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukata ile, abandarihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itara bai kei tumala li fidu, lebuga adimu reha bai nu, aba lariga gunu.
4: Waliba nyahu, naragu dali kate lebre lubi la susre dun, lari gine buri lebo.
3: Li daura ligia, abandarede nulabu ge lubafu sifiri sandu. Abandarihi aba lala narui hani sielu, aniani hasomu grigi anyu luagu. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba katei. Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa, giyegu lau lala narui hani, nyeyo ngadri gata ya gabagaritia, bui lau agu, dandu hagibu ge, ihanagagi. Lefurumi ya tihadage, itar liye kei aba liyu, lehabia ma, itar kei aba bagasu ugiri. Leheru wa, itar liye ligibu kei hagibu girigi, lehagadru, itar liye kei aba agi lahamu hati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge frubi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengiru ni lule nyumbi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa ga.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumu mababafu. La duga buhuya, la duga bali sunkate.
7: lau bunda badege, lau ginye bunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat nanihi aba libur hobur yung mutu lida luhobu le longwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Alig daha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kakati na boi lula daru no libur luma lula teri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tukuya. Ni lula lianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ye mutu no.
9: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani kuda tribu. Lu ganyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ye mutu hagia. Aba nani hi aba mutu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu no liburu tuguya luha burugunye, le nyumbo iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba no liburu, aba hahu duragun, gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubawu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagea. Hama wenya ya mutu hagea. Nyenya numiyunu angheli gu. Hania galau umala liherete.
11: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebase luma ataibu hani lumu dule hafa rube.
3: Agaba numuti ginye harinya guni sun kata ilela dugubu ibungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
11: Luma la tenge buni, nebeste ni uiri buni, luma ubafu, lule nyumbo ino ulala na huye ni, luma lumu dumu kuhusula.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
12: Itara laha.
3: Aba hahu duragu wei gadri wenya ya moto hagia, aba hichugu uweiri guni ilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dumani mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu lani ngo aba hada ge kataya gabagri ti hagia lao aba umala li kama lumala li wayuhuru
12: igam
3: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganye reina lumalu laganye iru da la heiri dumani mudu libia maseyu aba na gambu lani ngo habia ma kataya gabagri ti hagia
12: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warimba iluagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagu. Aba tichugun aba onwebu efei nu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
12: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba iluagu. Aba nagabu laniye kwa aba umala lihamida kwagi ya kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da la hayri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau bogo gumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfu linu luma Yesu Kristu, labu ginyano latari, haniega lagu mala liheriti,
13: Wabuni mesunti ga bafa. Darisa ida me babuse regedanya mile na kubo. Ida mesa bafoi regedanya lagu hafa reguni wa hilagu boy.
3: Aba habihi dago harut. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusuda. Dari hostaru habiri gulida servidu ni lu Kristu ha lu ginya banya hafa reguni koi hagi. Nidale nari hibe. Aba lahiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buhara bakanal. Aba lauri duweyu ke dago utani na lut. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da kuluru ite gubo hulida huyu luma buri labat na kwa dubu le luago bae wudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati no wubu, luma no dubu.
13: Hei wo huma wa wabu, aramu da hama wa lula ni hile mubu ilu amu lala. Luma lo ila nari meniganyi mudung. Na dika chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyala la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu, aba nye la manigu o sielu, kei buri luagu di miyoru. Aba narihine sedu angeligu, harara ba yale gibge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gye, aba yale abi aba angeli, aba larara muli gibge lataru nye nye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi u ligibogu, lataru golu le ligibuge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi u luha burugungi angeli lu ligibuge yon bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba labuncha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu, aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga luma bahara baganali. Aba tiharasa ro sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La uginye hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu don liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibuwewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba lachakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba lasali lagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu wa te sung udru halida maya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyei bo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe bu warugu masiyelu ime. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa muruso lidage duna luma lisensei duna. Igifi itiri be warugu matugi. Aba lagifi dun liru wa muruso lidage duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwiri nu lihagadiri angeli lifidu. Aba lagiri chagu liru wa muruso lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agiri chagu bai hawagu aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Ariya gane ligia lau umala li heredi.
7: Ugi abu me ha agano banya ubowa. Dame le lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru no ha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviri no ha segu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lidagi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lidagi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayu. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama lu maumbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumadari habai. Buse hagia yebe howe gu gama lu maum la dise dubo oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Itaralinya hakibu kei hakibu grigi. italia hadi buri kai hadi buri buriya liabi hari kai hari liu darugulinya habul gulau aba kate kama grab italia lamuri haruna kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye bafu lagu hali no adunga uriba ni hau gurige lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abdomu liribe angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga frume tila misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge baybungi aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu
8: fararabanya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le euflatas
3: aba faraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uro griye hilagube ladiga araseruwa yuluba oura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia saa yanu miyun itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubaya hawagu no nyeye aba katei haniku wagufunati likolo dinguti luma amariyo italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata kikala uru wa grige hilagube uru wa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye kubungi unu
14: seraba amisura mundi templo bungi luma latara aba udabanyame atri yanula ahuduro gudini gamalumu mamisura abai kuriru le bong udibui tibiti templo ledega delege wani hongibe tukungite halubo nyahagoni chuguni uburu gule sanboi lagu biyame biyamati Aba menona habiange fetia, daudogu susutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, luagu midu bia sa, uruwa vembele. Biange fetia haguya, hagega yawa wali bia pidu bebe to olivu, luma bia lebu sanude lule ligibu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahe yin abuse ruti, la tudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sun sun na gubai. Itera ti lobe ba fubumi guari mu lebu seti la dugu guri ba tihun. Gabafu ti yake feti yagiya luhadoro ni siyele lu mamu yula huya sunda anina na bugi u adi mu le hayu lugi. Gabafu ti yagiye luhadugu ni tu na hitume lugi ye asukuri rekudu ni ubo la usun uye ni guri bani sagu gabu seru. Dan le kumu hamali hawadi bali Lagendo guba anima lule afri dubai lida gefusu le mebe wabui hama aba mehefere de nuribu aba me lafaro ni ya hilagu bui aba meherede lulubagu dida lembe li umbebu uburu gule Jerusalem le nyilubui ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku aba mehkarie muhie gerigia halida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wameyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lau hawebegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wameyu dimi iligia, aba lagu yugwagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile, arinya gubayi.
15: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburugu. aba hovegun sedu mil grigia ladiga haraba ganali ligi hahi bir grigia aba hichigu inebe se lubungiu le sielu bai ladiga luweini hanufu sugu halibia malamisel madise bai le aba aba limiru nu hasedu angeli lifidu aba lagambu ni walariye gumala liburi heret sielu ye
16: lani halibungi luma kristu la ruiha ubou ani harue haba lusunda
3: aba dihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya lwagu hala lelala na ruwe hani lau hagibu muwaru aba hahu duragun lumbungi arinye gaina
6: tenki wanya bu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto tenki wamuti bu ladunga raguba lila onwe bubu bafu ani gumese debu aruwe ha Ganyi briha neshane, chiluha weyi lumu babayha, chiluha gie da lumu bagusele gudine hilagwai. Aba merikiji mwili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayhongu wabu. Hama sunu hawuye rigugrigi haa ichi gubanya inebe se ilumu biri. Chiluha ora lumu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyenye itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura ha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumu tagura lu leiki ni tira udame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahu le lumu le dera gudu la guma di halina sunfulasu keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab aba lagida runi wa tira utwe aba lanuguni wa lumbungi uluagu nlala aba tanura ha uri tugia lido fulasu makairo di lenye lubai arase lila bungi ubare utuba lu tonu giruni wa Nyei lwagu milu bia saa uruwa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa rukum. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here tisielu ye.
8: Shiluha li asal baruni hon grige gubo wago. Jiluha li larue hapungi uluma laguma di ha kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadunga nyureichi ganya hapa i haduru weyo gu aria bu likipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu. Numa lau mugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafi humo ula owe bu iganya. Laduga sukudi ilumuti lwa kumurusu rugari la lidani.
3: Dati larihi bai dragon lwa kufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tuku ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa kuuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunut. Luyebe la durugu dunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba lahore chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugu ya. Gai timati dragon tumu uri tugu ya. Aba lidi agenda guhama tirahu ya ha nyudume laule lubaibe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la muda iru aba monstru barana hagi sedu yin lichigu dis ligancho nyenye ridi lwa kala ligancho luma iri burile aubai la naba goi bungiu lwa kala lichigu monstru ligia lenege gaigusi italia lugudi kai lugudi os liami liyuma kama liyuma linyu aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu la gumadi nyenye aba chanti lwa guaba lidagen lichigu monstru ligia Wairiti lunya be lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareita gun liwun. Wairiti hanegi sungri ge lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniago.
17: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru wati gen monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti lu ugwa luma lu la nabaguni bungi. Luma lu lagumadi ha lagu biyame biyan hati. Aba ladugu itara. Adimur hati wuri bati luagu bungi, anaba lay lili, lani sanduario, hama ha sieluma. Igiru watigi elu la gain dagu hama lani gu bungi yo, dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu, inyenye, luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha, ganoba yo bo wagu lu monstru ligi. Ha, uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon, mudu le owebe.
16: Legariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairua, hanagu ba adairua. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Larige, aba yanarihi aba monstru la muda inumua rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga lu hahu dragon sungerige haubowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagubi. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai lichiguwa ubafu lu lu ladiga ni linyuari furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu luon lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru luon. Tadimune ha, lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginya uwa la, ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Pusiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi hale linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi sa urwa wen sisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabiyawe gadiri milu grigia luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberi. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgi daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigia hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
8: Inebe la bwengi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduta tanu la musra kudu. Kutuko huma anule atikuwa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
18: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sum necha ni, laudivene lanina, Livia ligabri toseru.
3: Abalia biaba ya haru wa angeli, abalania gun lau umala li heriti.
19: Leau duraguti lu monstru, lu matun liaba

0: Happier, meeting will get away with no bongi. I never got to Hamay bongi, le, Gabafu be Hawago Igeha. Abalatun ni Hasega, Helicopo Lago Lala Monfu. Abaladen Luego, Labugan Luburi. Ababri Hagaragon Griga Hanya and Laduga Hagari. Gamalumo ni Itara, Masasiragut Hagaburi, Luhigiru ni Uribati Lenyaha, Adugube. I never got to Hamay bongi, le Cielo Belago, Hagari Guluma Hagume. Abalatun ni Hasis Angeli. Likopo lago onwe buduna yofretes. Aba la mabaydu lu nyay la uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo la nyige lubay la bouchewe. Aba tnari yi hafridu irwa sitri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uriba te hagiya kay uwa. Sifri gu hagiya mafia nuha adago maya milago. Aba buri hafridu on dragonye sun uruwe gu How bo gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi ule sunti kabafu.
1: Goni gihumatia, daduga sonyu bay niyabi ke iliabi hiwer ti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubay, anuha ladore gong luago, lumaibu gong lasu rusu lue larihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, Lita gelala uruwe tida temple, larinya ka.
2: Adeguruwal.
0: Aba yelaba la piri hanika. Arenichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lao aba haraba kanali heret sigilao sun haraba kanali le dagali be luma genye kama giriki likibo kupo. Aba lafari naku onwe bu buru gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du buru gule ubowo kubay. Aba larita gubungi luagun. Uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na bai chuni le launa habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guwati sielu gie hawagu gurige. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
3: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatlebi abahada ye sed angeligu, halau me sed copu, abalaniguno.
4: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubuo gubanya lida ahuruwa nituma. Bacharu hagia ha ubuo gubanya lau divingle lani na tahoruha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifirisanga. Abalaniganina, angeligia lido aba flasu makairawat. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun luwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago bai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biruwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
5: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya loige hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilariye guwanga liligia nu.
4: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu derebidali mini tawuri tobun, la usun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabagari timeha, gamalumu kwento uwali, la usunvira la mude rubalinda gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu hon lume. Hagano banyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma geladugu ubo. Tawiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabagari bai ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai miu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guunga liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, la meliabi hagumu hon laruweha baluahu murusu lubidana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede ani lidi nye lido lagui cha wagu susu ina gubay. Disi ganchu le barihu be disi uruwegu ha makume saruki nye banya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lango aba ora uwa ra luma monstru.
2: aba labo harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu numa haruwe halumo msu. Hagenta gubaluma mutu gama lumo nlagani rubanya, adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegie sun kuruwe. Ani hagani rubagie sun lani guha, lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Apagie, larinye guanghe liligia nu?
2: Duna le barihibai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi, grigia inyenye luma nechani. Ani disi gantu le barihu bailuagu monstru, le meme disi be urubigu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu, hegi be tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li pungi utida uhanigi lunha digni le labuse rube, la huwara du lunhe dere geroni habafu kesi urubigu lun hidera guni monstru, tarime agufuli rule larinye gubai bungi. Vuri to barihibu, tuguye omibu uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubau.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús Cateile, aba nanihi aba ya angeli, la rari no cielo y el lao saragu bafu, aba la rungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala ligereti, la riñega.
6: Apire ha Babilonia to weiri, hueto hapie ha rumafia, harajo de guante de su, abuye de sefri go uripate, hadi budinuru hieti, ane iere ha buti. La dega sunda necha nego bacharo ni alau didenle lanina tahoroha ani agano wanya luruwe itegu ubohutuma luta tahoroha risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lidangi luwende tosera gutungu
0: abeti nagabu lariego abai umalali nyubiti sieluge
7: furiha mababilo yenge hugile nanigo mafara hamamu lalida tifikon lumalida tabai chunwa. La tega kibe kwa litifigo, dalilu la chini lisielu, ani harita kwa lipungi lwagu kuriba. Adiga humatu Babilonia kei tadiga hum amu, fai humu doble lo ile tadiga bui. Ruha maba unii lehele timati, bia uwea fitum, figulo le tichi kwa hum amu. Sufuri yududa humu, kei mene tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, tadiga alia gata tida tanili.
5: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru hilali tumari, masufuri nungu badinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaicho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tugemeho, dame harihini, lugumule ni tagudu. Aba me heredenu, disi, le hanofu delue itabaicho. Aba mehariego
8: fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babaycho
0: ayahu hategie alugur hatie buriha ubo gubanya gudeme goligie uburu guligie ho ladiga uwayala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati Lumagie sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu lumadubu miriti canela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwe garaba fuluaru finutu lumaturigu baruti agia anima lughaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigelo halugurahu hariye ko bulu buru guligia
9: uar furuda burito semen bombuma tome ha hisie bombu sarago feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sunda
0: haye halugura bani burikata ile ani risi elida buru gule heredro badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba me hariye ko
9: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha nadagi meibanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba hakuwaragu harinyaga.
9: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kalik hablu ayahuaha asakriha aguaraha
7: fukiamu babiloni lewe weiwe disi nyebe sunha zakune bwe wapolu barana laulirisi anilidara nungusu ora kurio huwa gunda huma laule susiri duboi du babiloni bubuye siyebe umuhubuye apostolu ama profetebe ama sunani bubungiu la aduga libungiu iriche hun laulasie diruni
0: abati linyuno aba angeli gabafuti aba dugule itarabi kei aba amuli gile aba laguruni barana ho aba laniego
10: itara luba la radi de gudini wa babiloni uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadagi metie bida nika uyeri magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wadigialime arenchuni le lanina maria ibida lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
3: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari ya katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
8: Aleluya. Lani wabungi ya salvaru ni weri kudilo ubafu kaduga abusira kudaki lani wani luma isuru ni siyadi la ruhuwe buhoruto agadu ubali ubo lau kusalu kuri hagu ya kudalali hapara wabungu lani kutuaku
0: aba ya haguara ha.
11: Aleluya.
8: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli
0: hati we gadri weya ya mutu hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorugu hudugu wa tenlo bungiyo le nyu be luagu lala aba harinyagu
7: itara la. Aleluya.
0: Aba tilaga bu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
12: rukuma uweiri kundilu bungiyo sunhu guja le esedi dubali ani inebe la kum weyanya nimbrigini
0: agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti aguara.
7: Aleluya. Gumese li wabude mepuinji ule sunti pa itabafu arue gunda guwama guiwa malau gundani ruwa kieme uweiri guni lu latika chiriha lidani la marie tumugu aransa uladai tauta daura gu lino to finu haruma ani miritu guya minita lino finu ibagari le suruti le habagari lani kubungi
0: abad lani ya guwangi halinu
13: baburka fulesi batinya ha misru ako ubanya lido fedu le lani na la mari idu mudu
0: abad lani ya guwangi
13: dimuri buri inaru miti le lani ya kubungi ule
0: aba nahu durangu ligibu gyangheli ligia aba lariye gunu
13: madiga baile lubuwe mbungi au keibuguya hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu lula bungi bahu durangu uganu lela nukubwe Jesusu lido ularubunga ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta
0: aba tinari inisia luhurenyo aba lasali reguaba gabayu haruti letia wari habali gumfu liti luma inarani lijia liribay ladiga lau iricha lagumadi lau gie iricha lagendago amiri hati luagu kama ligemeri watu nyeye saragu ridi labulu nyeye gie aba iri buruwa yu luagu ani ligia rigunye asubu direi fendi watadogu oto luagu mon lau hita lerenu mungi uliribay hafala reiti suda aragu hasielu mayatau hadara gulino to fino to harutu haruma warin hage hawagu gabai haruti nyenyu waba efei hamana tu afriya tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beru ele ile tuagu lida luma lagu liyadi
14: haruwe ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara li dan veju. Le agura gubei, lau ere hon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, lariniga.
15: Higo ugu, ondara ko huma lung ome wala dina ragu dugu igi. Ho huma amuga hagru uruwe igu, kumati matinya, ama bubunya ganyatinya. Hagri du gabayu hau sun ha awari habalini. Hagri du sun hawuye rugu girigia, dantu ha idamuni, kai ha amama idamuni. Dantu nyuguri dinya, kai waina muhuni.
0: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe ite gubou, hau hanigu ondara guanya lung, agenda gu, lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Aba la dagri mosturu, uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalanya meha profeta ligia, ha, igire guagida bai hau walu, laburu du, liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei, profeta yeti ligia, aba hagunu, viwa yulidon lagunu le laubai, watu gemeti luma, sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei, to afuri hebon liumulu gugien le, warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larige, aba narihi aba angeli, larai yun sielu gien, lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu, giri giri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia, dragon, le binadu hewe, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibiuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu neha luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumbaya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri, hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru, lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa, uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati, hahibiri hilaguanya, masa aruti ya lidage oweni, darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara gelira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafuridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafri duba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuridu sudara guhagia lidage sungu ubogu. Aba hegeye da guni flasu le nyei habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi habai lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei arie bubeyo gulu sun da. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chagusielu luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugubai. Segu le buriwa yubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha oiku baya lida. Deregele ya gie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wa gudu lagu brikate ileme hadugubai. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Hama burduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri cielo, no aba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti cielo, numa furumieti ubo. Ani uwa alibuga barani. Au huan, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalém. Larari no cielo ge, numa gebungi. Arasa ilinha, que aba adari, dagunyu, nubata dari. Aba nagabu, larinha guaba umala lihere de cielo ge.
14: Arihaba, agana wati bungi uhada grige gueto, lagana u Bahama, anihagia balumutinia, bungi umeme Bahama, luligia la habungite, laraga habaisun haguira, ua alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega siguha furumiati burikate.
0: Abati larinha gu bungi u.
7: Arihaba, adega dumuti sunkate iserile.
0: Arinha gatigie.
7: Baburiga. La dega inare ti dimori brille, ani ganyara ti la fie nunu aluabu.
0: Larigie, aba larigie gunu.
7: Sunha na dega li sunka te le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chegle sunka te. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luabu. Ha agayi rubayi buriboni, Heresi lubai sunne lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafan hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalani egunu.
2: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutum uerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalani gne luagu aba uubu, weiriti ani iyu ligie. Abalagufu dini, Ome buburu gusandu tile Jerusalem no. Larani no cielo gie luma gie bungi. Amiri eti buburu guligi alau larungo nga bungi. Itere linia lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena keyegu lau uburu guligia. Aba angeli logu kaga bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya luagu buriben. Uruwa ya bena loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyinge lubai la alida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa ya luagu. Nyenye haba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uru wa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bari ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usunlu ya ridubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesumeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abargu perla la degua. Leti buri lemeri uburu guligia, lauti golu harungo ngati kei biduri. Marit na niya ba templo lida ang buru guligi? Ladaga wabura me bungiyo, le sunti gabafo luma Jesu Kristo, templo ba inye. Memegay roti uburu guligiya, lairungunga, luma gen weyo ni luma gen hati. Ladaga le guanarig, luwe ni gubungiyo, roti larungunga lo. Jesu Kristo ti, li lampu ba uburu guligiya. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya ba ya, lida li lampu uburu guligiya. Aba mehanag ni luwe itagubaw, Hawaii gunyehi, lulichu guni lubungi. Madora wagubai lubena riweyo, uwa baigie aria bunyehi. Lanuguba, Hawaii gunecha ni gunyehi. Lausung harisi, mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adugati kata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba ya buruwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya belo.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do ángel iligia abadun harumatinu, leishi kube ibagari. Harumongati kei biduri. Lida ge lala bungiu, luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia, lamida go lemeri uburu guligia. Ani luago bia loba duna ligia, nye lahu chaburitidu buwewe le ishi kube ibagari. Le agi dubai, dus weyasu, lida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana, serimi tilu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu labu genla lenyara kubungyo. Nyeibe ilala bungyo, duma lala mudu lida oburu guligyo. Abame, haukudurogo lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungyo. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime aria bunye. Hagana uti yenyei, memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba, wabure mebungi yu hao. Aba me haruwe iha, sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligia nu.
16: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafiye runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubei dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
1: Ariha huma, anatema disa. Polese watile dugu baikasu lau lugano te bungiyo, le buru yubaiti da liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angel ile, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
16: Madiga baile, lupui bungiyo au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hamasun ha duke banya gasu la ule bolimu nyubaiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigie nu.
16: Maramu da bai luganu te bungi ule bolimu nyubaiti da liburu to la duga garafa li da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banya lunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
1: Aha. Madisa liniabi, ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladudu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
17: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagi limting wewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
1: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasum teregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gatisifiri sandu tuma adari.
18: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
18: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati gurana lita ge duna le ichigu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagamu da gudu banya bungiyu, ige iha wagu banya labur howa tida liburu to luago. Legi agidaru ti somkate ilida gen lugano te bungyu le buruyo bai tida liburu to. Lagi daru baigie lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gu sanduti leburi uagu bai labur howa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
1: Ama, madise lini abi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
14: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugucho, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa. Asa lugushi Hosafatu, Hosafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosias, Hosias lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hana wagube Israeli na adangre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangreni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Hakobu, Hakobu lugushi Jose le tumari Maria, tuguyeti lugushi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hana wagunu wa Israeli na Babilonio, kotorose lumage dan ligia lumo lagri hon wasal baragule. Itara lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abatadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile, ligia la rufu dagu aba lani wabureme bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
13: Jose la duga wagun Davidi, manufu de gabalu beresu dirunu Maria kesi gumani. Adega irahu le lubu itagara duni, lumo ni asifi li sangu liabi. Tagari diba aba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
14: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfu li dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
13: Pabagi na duba aba niburu itu toga ni niri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
14: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia, aba ladigo ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari dugalon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
3: San Mateo capítulo 2.
14: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hatilere fiu wugurin aturi ate waruguma uburugu Jerusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Aba halig daha harinaga.
19: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulun.
14: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila housu Jerusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu arguba judea. La diga italinha laburidini profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu gueri utimati lida amuale. Lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutuni ha Israelina.
14: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu da guagu le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
20: Hei ba, aba me halu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
14: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyenge lubei irahile. Dale harihinu wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahu rechunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu harigon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anhele lungu lun Jose lida luenedi. Aba larinya gulun.
21: Saraba, warube irahe leta usu luguchu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakudu.
14: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
21: Sagana mutimiru Egipto gi.
14: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobe Belém luma sunfulasu geyegulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa irahe ligia itere lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
21: agambu ki lagura ha aba umala irama la owe bu igari umala ligia umala lirakele to yahubu harigi irahe
14: Lari gelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
21: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu aha abuserube ameha afarumi iragu le.
14: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadi hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidinyehen. Aba larinha wagunu walun lida wenedi lu lidi galilinyo. La tilrenyen, aba lidi agana walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bei Galilea. La susere dubei sun kate ile, lu lagun fuliru le harinya gubei profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
14: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuriti lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
4: Asakri ha huma. Nadiga yarafa li la ruin ha buingi.
14: Juan le ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
21: Agam uwati lumala li aba kirigia agura ha lida fulasu magaira wati itere. Aransa kuma uma lubaba bulebe. Karakuma uma suruti lubala.
14: Lautu lura kameyo la dera gu Juan, leabi la griga lirana agua guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufesta runi hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei Juan lagu saraga haya la grigia lida geti hadamri fariseu gu hama saduseu gu nyubu ite lu habadi seiru. Aba larinya gu hon.
4: Arasa hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halue laneri me abai chuni. Logu figau le lumbe liabui. Ausere huma abuidu. Arihua la amga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma hida agua. Ladugu wagun Abraham wagi. La diga narien he hun lo gayara la la diga buingi la diga ogun Abrahamu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badu lau sifri sandu luma lau watu gemeti gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu li luhaburu. La ruma da gdu bai trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi ma bai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le ma bai heli, lida watu ge meti le menyi kuchadi bai.
14: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai Juan lu labadi seiruni. Mahati ya bai Juan labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
4: Au lungu bai babadi seirunina. Bugu ya lubo inyumbu inu ulu na badi seruni?
14: Aba larinya gu Jesusu lu.
6: Itara luba gwento. Laduga lunti wadugu nile lubo iba ibungi.
14: Aba labadi seru gduni Juan Jesusu. Larige labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahure chagu sielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
21: Ani halere le hinsi ebo inu, le awe ome gu lanugunda.
3: San Mateo, capítulo 4.
14: Aba lanugu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu locha gu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni, larinya galun.
22: Ahen liru bubai bundiu, saligo gudabai dubule feime.
14: Aba lona bu Jesusu.
6: Tarihare leneno bungiu, mamar gubai tau feinha bagre de grigia. A bagre tu baginha lau siun tumure le larinya gubai bungiu.
14: Aba tilanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
22: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bayage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni girunibu. Hanegu batipu haha burubu. Lung machugera gulun bugudi luagu dugu.
14: Aba lunabu ni Jesusu larinya galun.
6: Arinya gatugin lereru bungiu. Mausha gubai babure me bungiu.
14: Aba lanigo ni mafia Jesusu loago aba ubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gubayi lun luma buri luwa irigun. Aba larinya gulun.
22: Nichigo bai sun lebon ahabu ahudura wanu.
14: Aba tilarinha gu Jesus ulun.
6: Disse ba noi mafia. La diga tarinha relereno bungio. Lungu guba babure me bungio bahu turokua. Lungu guba guinha beservida.
14: Aba tiladisse do mafia lue. Aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bai Jesus ulu aguanihi la huang frisirugu. Aba lidi lari gon galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaumu, aba fulasu le larubai duna lida hagere rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le, lu lagunfuliru le labriha baimhe Isaiasi, lemhe profeta le ariangubai.
21: La keira Zabulon luma na fetali, lida luma lupagi barana, luegi ergo le nyengi lubai labong chaveyu libiti Jordana, Galilea, le nyeri lubai agana waha mama banyak kurini. Kuya hame halida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kuya leme halida bai lamunyonga, lani na ovene, arugonga giga malihau.
14: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
6: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
14: Eibuga inelinha Jesus laru laru duna Galilea, ligue larihi biama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, hagurieti, aba larinha gu Jesus hon.
6: Fala humana, aba me meseni hadu la udra, anaharugado me kuriki anu lunani kume.
14: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugon memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huan direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesus sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bonkada fulaso. Aba hala puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rige sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugubu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a fala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubu agogia judia luma loegia obo lenyengia lubu labocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
14: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itera.
6: Ulese watinha ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungiu. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungiu sielo. Ulese watinho ha ayahu banya. Ladiga lichigo babungiu kurasu hon. Ulese watinha ha unabugu banya ani mabafu hageya. La diga heresi virubai mua keisi alaga. Fulese watinha ha la mapanya ani magra buhagia lunha digni lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi luha digni. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yohon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik maridu banya luago darangi lag. La diga lagua rubanya bungi yu keisi lirahin. Fulese watinha ha sufri rubanya iba houni luago hadigni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamaon arinya kagia sun luweyeri yeni huago. Luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Itara linha mehaginha haiba houni wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
14: Aba la sigiru Jesusu arinha ga?
6: Itara hinha kei salu hon lila na ubole. Gamalomon ahin leferi dira salu lubasuwa. Kabagia un huula. o ale me hula ni ka un loidige lu la gruniwa aba me hadigre go ni gurige itara hin ke lampu hon lele no bole aba uburu go le lwagu te aba ubu sinya te la ramu dago furangu te la rihinwa me be du te gin aba lampu lu lichu go no atabu gin aba gafu lwagu dabu la lichu go wa lu lor go ga dago dun hau sun ha muna da banya itara homa gin durungu go da homa hi lampu hata gurige Londa mela harihini buiti leha digu bai, aba megin hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya luagu ni abia la agidere ilirudu Moisesi, ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, Lida gien li luru do Moisesi, darime lagun flirun son katei. Ligi e lelu bei ishigu ti me berese ni, luagu furume warga gu madi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabe lida gien. Arvu dah ligi e hon gurige lun hadugu ni li be lela dugu bei. Nyura bei lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bei lau sumburi gu madi lida luara gu. Itara gien la rufu daha. Wairi bai lanugunu wa yaga tasielu. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba humali luago warinya waguwa li lameha hon hagucheko lu mafara han huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kama lumo narin hare hon luago furume warga lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lumo mafi ugati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luago unlani bungi yu latare ba unyeng ababarita guni luago anihi lan kate lida furume warga gurigi buba. Igira bai le lumo bidebe hani inye ligibu gen latare. Aba me bidi aranda ra luma gurigi ya ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahi abunse ra aba gurigi la nugu ni buligibu gion luru tu, beluba lidon uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi warga lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afrigo gudupa di bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu le feridiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamure dun ligibu wagun. Aba tagano luma amu uguri. Adiga gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu uguri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agamba adna ginye luago. Ariya wagu walame ha hon ha gucha go lun ha gunflirun lau lel hariya gu bai lau afinyuru ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luagu mulu muti la hafinyuru ni kao wagu. Ni luagu sielu la duga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luagu muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luagu Jerusalem la duga ligia luburu gu tabai waruwe te bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La duga furumi gwarigu amu kate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Agamba adun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ari luago ari au nari hane hon lu mag yugudu huma uri bani luago uri bani lu bara gen lira ahi isi kakuri ge gufu den luago aba logo higibu ruye humile aba obo lu le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwe gen hisimisi igre humilu gen lanugunu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Comuna don, abalálogo duni Jesús Fedro, lo para que gallara la dimreja, la rinha galún.
2: Dele barinje lún le Simón, catan en jacubra rabaño urúe y gojalani no boule, hasan lila na fulaso o di haterencha.
1: Aba larinha gu Fedro lun,
3: haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun,
2: hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafayen ha, au le lirau bungi yo, mon lumuti na fayen hati sensio na luba nuguchin. Gama lumon, lumagayin dagudu wama ni aba, baiba, aba me bachoro nu burungu reduna rugon, aba me badigi ni furumi yeti udro le eigi tibon. Badari ruba aba sensio lu yumlu gu udro ligia, Bidir gu bai lun bafayin ha wawo guwa, baru bai abame bafayiruni.
4: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halu gu duni harian gu lun.
5: Kata isan wairi gu timabe lida larue ha bundi?
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
2: Nari hau, luago angola mia bilu hitara don keiran hiyo. Mebelu badun lidon larue ha bungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lo itara bai la, kei aba irahu, ligia uiri ti mabu i lidan arue ha nilesia lubai. Gurugia ginye le resibi ruti aba irahu lidan niri, resibi lumuti na ginye. Furume waru gile fuo gudute aba hadage hai seri ginyabu nya lidan hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau anihe laburi kate ili afigo gudubali ya gurigia soma dan nyebe ilag gamalumu mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligia ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai huibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feridi halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada agie. Maligri banya hibiri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya ginyati, mabunsa ruti hugu shibungi le sielu belu le feri doro niyaba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lun sunla learinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luago. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielu bai. Lishi gu bai hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondaranyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu Fedro lu Jesuso. Aba la rinya gu lun.
6: Nabure me. Atri bai sa waiyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wai yasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laransa han luago senso hama lumusu ni. Da lagume

0: Tá bom, aí. Liguei a nuga, a balé, duve e rubale em Saragominho no fiado. Que macenso luba e tu la faia, hein? A baladinha guru e lula la luguru no aí damo neme liga tal som lumare, liranhinha, luma som le luma be, lula faia runila duve, hein? A balahu drogo muso liguia, liguei bugue uruwe. A balayumro gulon, larinha, nabureme, gagura so banu ba, na faia rubi som le na duve rubi bom. A balagute me dagun lon uruwe, a baferut na lani la duve runi, Aba ligre gudani ke lafri do musu ligi anyengi itera la duna guluma aba musu liledi le aduiru bali atrifiadru aba larg duni loegen ligina aba lagumesero achokre aba la nye gulu faye bile ba duiru balina aba te lahu drogun ligi bugen aba la yumro gulu la rin gulu gagura so banu ba na faye ru badi bo mahati le aba nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ru ni la duen Dale harin bali ha hibiri musu kate ile aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de goni lu uruwe aba lona ha uruwe ogei aba larinya gunu musu uribati ferud na numuti sunle badoi hala de ga bayumro gunu luti ye begin ye gudeme ha buban lu boba ke gudeme ha bunna bon aba lagani do uruwe sarago aba lichi gudumure lu ha sufre ro gudoni musu ligia dare la fairo ni son la doen ha
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
0: Itra lo bagen la duga nugu ti bungi le selbe hon ahen ua ferud na lani kada aba hida gye libri ti dange lani.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gye lariengu ni Jesus sun kate le. Aba li di Galilea gye, lun lobo wogun hudia le luege obo le nyenge lubo labo te weyo libiti hordan. Saragu hanya grige afalerut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo haburu gu duni ti do sadara. Aba halu gu duni harinha galun.
3: Segun barita gu, kayara ti san ligiru no grigi a lumari luegi a furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
0: Malei hagindu santi da lereru bungio, luago luma gen la furume a ti da, da lela duga bali a bungio grigi a, aduga lani uguri, aduga uri. Arinha gatiguinha, ligue a ligro bem lube o guri luguchin, toma luguchin no lagar não ni o toma lumari. Aba me herederon que aba regurigue. Mama anha lube ti biama, aba reganha. Ligue a mão lube la fani regoni o guri le ladona a wag do beibungio.
1: Aba ti haliguduni, arinha galun.
3: Kati wagu larenga liluru do Moisés ilunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu guri luntigiru.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legi ya agamari tu wuri to igira waru. La diga ya ginya agabara hane.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
3: Ahi itara linya lubi luagu ti gugri tuma lumari. Guiti mati lube luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Arginha no umba nha lixi ka bongi u bafo. Amu nha guendar giti lebo na magamari do hama uginia. Anha hein itar gu banha no luma ge hagara hon. Hibri adugu ariguti hon. Hibri, reide tinha magamari duga lo hedere gira gong hon kwa sun suina gu bai lo heserebi do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do lan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhin lu Jesus lu lichiguni lu hobu hawago. Luma lu la furia idu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba laria gu Jesus hon.
0: Igra huma lu hayabi iranhin no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhin. Agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
4: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti, aba riginha buiti, bungiyo. Ahi busembu bai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha gu ni bure gili ligia lun.
4: Kate I buri.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: mafara haba, magabara haba, miwero haba, madumra haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibri gubon ke binsi gubongo.
1: Aba lariengu ni bure yili ligelu.
4: Gufuli ni muti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba lariengu Jesus ulu.
0: Ahi busen bubay buidu ban sunsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihini irisini sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido marui hani le sielu bay. Aringa ya nomuti hon, lagu menegu timala lastigri aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigla u lebeluron abarisi ti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu da gun hamo go harinaga.
5: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
0: Sinya ti ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariago Fedro lun.
6: Wabureme. Waguya, igira wa mali sunle meha wama bailu wa falaru nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri la sun kate, dame le na nyuro, aule uguri garowurguti luwagu nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luwagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nyahaba, o hamulenu, o hatunu, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuwegie, resibiruba saa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumeti nyaba nyagweto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banyagweto, hagia bafurumi.
2: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba lariengu Jesusu.
0: Italinha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu hana dagimintinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama na dagimintinya lo la fayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya na dagimili charurugu. Larigia, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu amu wuguri mafiste tinya magidurugu. Aba lariengu hon. Hei bagiye na dagmi ni sharirugu. Aba me na fayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdi. Aba ya lafridu wa midirugu. Furi ligia ladanru uru wa rabonweyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabonweyu. Aba ya lidi parkirugu. Aba ya ladariru wuguri ya mafisi yu tetia nyeng. Aba laniyago hon. Kasa uwagu yahubi sunwayu mawadi umariga. Aba haniyago lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniyago hon. Hei bagiye na dagmi ni sharirugu. Aba me na fayiru ni lebegi huwadi gimari hon. Danle lagunya dumbay, aba lariengu labure me ishari lon habuti na dagmi itinya. Waba hon na dagmi itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge haa tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama haa atatiru banyafurumi. Aba tihayabi haa atatiru banyan na dagmi keiburi ladanru sengu rabonweyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lari gine, dali la chiriru bayi hadani haa tatiru banyafurumi, aba harito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gine hibihi ni kara aba hafaji iti luagu rigo aba weyu. Dali heresi biruni hasenso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba riginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru ni ya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulu aba hada gye. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu. Mafu nage luwagu fayi ti luwagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyanu hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto hagia bafurumi yetinye. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia agua rutia gama lumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu discípulo hawei ha hibri grigia haluago ben uma ura hama. Aba larinha guhon.
0: Que lube harihini. Amu derei na wanya Jerusalém, lenyembe lube na derege rua au le uguri garo wargati. Hon habuti guha fadiri negu hurio lume hon arufu da atinya liluru do Moisese. Halun ben hasia durunina lun nome. Aba me hedere gurunina hon hamama ben hurio lu henhera hanau. Afara hamana me. Aba me hadara gunina luago gurua, gamalumo nasa rubalidange oveni luago lurum aweyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bay.
1: Aba tarinya gulun.
7: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bom mere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
8: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ainti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishigu ni, liishigu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyi do hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamamo banya huriyo, arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi wari hida gya lea buse ruti lun ligia bala furumi yati lunti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garo warguti lun neservi duni wa niyabia lun neservi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi mi hasal baron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu heriko gya saragu haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bay luago Jesusu lan le asigri bay, aba haguara gu harinyaga.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba haden hagrigye hon lu hamanisho, ligye ti ma haguara gu.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabuse robe na dugu hon.
1: Aba harinya gulun.
10: Wapure me, buseti wa warihi.
11: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba larinya gu Jesusu hon bian hada gelani disipulu gu.
0: Heba lina li rara ufulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rara uburigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu ni anon. Ahi nyen aduma rati hon luegi hadugu ni, aba me harinya gu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yugu duba nyalan.
1: La sustere dubai lira lu lagum filiru leme hellerien gubai profeta dale laburi habai itere.
12: Ariye ga fuma lung kuburu gusion. Ani te buru itabu lau una bukuni. Wariyo la naga wagu aba huri. Wariyo lu aba aba lirada buridi. Ani manu anahanti ilan.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei lerien gu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tire. Aba hichigu nu hadere gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadere gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni. Nuga wagu uruwe David. Biniwa
14: ti wuguri
13: le
14: nyimu
13: bailira liri wabure me
14: bungi. Uweri guni.
13: Uweri guni.
1: Dan lebel rubai Jesus uburgu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembaya. Aba harinya gu sarago.
14: Kati sagrigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
14: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebel ru Jesus le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinha hama gain hetinha hanyembaya. Aba lagara baguni dabula burile ha dabula ha asansi he banya sen sunye. Luma hala ha alugura ha banya unhu. Aba larinha guhon.
0: Larinha hare bungi yoti dan lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu maru kei haba hiweru tin.
1: Aba hayabi fio mari tin hama danima te lumo hesu sunye tempo lurugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habuti ki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguwa raha iraha yu tempu lurgo.
15: Wairi gini lula diga wagu uruwa I Davidi.
1: Aba hagan yu dun. Aba harinya gu lu Jesusu.
6: Agambu bunti sa le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida dan le renu bungi u lenye lubai halarinya wagu wa lu bungi yu. Chiluti buweiri kujagona umeme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larinha gu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gu kate ile, aba laweiri du hanigi. Aba harinha gu lu Jesusu.
6: Ida linhasa tasagri bi tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi tun tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gun lubu bule, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen yafinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
6: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagini kati le, kai ichi gubali ubafu lebun.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Nalga dan degin aba kate. Ahin hou naba aba men narinha gu hon kala au bafo na degi burikate ile. Kauna aba lin huang abatise. Bungio o di wugunia.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinha gu.
6: Ah, warinha ga. Logo bungi la ona habali. Larinha gu hon kala wogu mafinha bailun. Logo hon na hala wugunia. Hou seru gu wadi wagriga wulibala dega afinha tinha sun mutu. Logo profeta la.
1: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
6: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinha gu hon.
0: Marinha gu nubai ginya ti hon kala au bafo na dugi burikate ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Na bagda gua aba akate hon. Harinha gu himen nu ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyam ya nulisani gu. Aba larinha gu lu aba hada gen. Nirao. Baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisani lon, mabusen roti na nidin. Larigin, aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Larigin, aba lidi ugu chile arihi le aba, arinha ga ina lei le meme larinha gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinha ga, aha, nidiba, kamalumu miditi. Arinha gu humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadigu balile labusen robe ugu chile.
1: Aba harinha gu.
6: Le furumiet.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago shori ti malanhe belo no agubra hatinha licenso na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hau. Ladiga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagaritun. Mafinha no tun lun. Ahanya ti ha agubra habanya licenso na gumati hama horu afinha ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masansi ragunti higabiri lun hafinya rulon. Agamba humei aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. aba labuna kuntidi bu bebe ili shari riko. Aba ladiga bari ya rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ili don lumaba wa yalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha ya hani ishari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Dan lela chilo rada lua luba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudani ya na dagi mitinya musu haguya, ulese heme aba, afar hume aba hilagu bai. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigo hao haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rigu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu.
5: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai me beresen hama abu na gutinya. Digi ale dubu le tima timati. Abure me adiga balin kate ile ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugi ale weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempulu burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimureha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oga ya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidi aba hadagiye li shari rugu. Nyudun aba adiga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba hausaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bai. Aba ti laganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niwa afara wanya gafara hatiya hagiya hilagu bai luma agu dey hagaira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo bay ti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba ho di mousu oma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama guriba tiyan, aba tabuin shumona hau gurigia. Aba ti le belu no uruway ariha ya amisra ho tiyan. Aba larihin aba uguri le masansi raguti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariei. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hame lari.
10: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidun laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariya kabala gayara la hadiga, lu haniya ga gaduni Jesusu kate le wagu ti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwara hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
2: Maestro,
3: Subudi wa muti lwagu inaru ni labari yengu be. Lwagu gina rufu dabani lemeri bungi lwagu inaru ni. Manufu de uganika wei. Ladiga ni kata lalu weri gugirigi ya bu. Rubu ilubai tibarita guwon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buinduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa li sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba laliga dunia.
0: Kaya wale laube sensu le lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulun.
3: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
8: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagili sanle larinya gubi bungi yu wanari gu hon. Larinya hare. Au lubungi yu te bwe Abrahamo. Lubungi yu te Isaac. Lubungi yu te Jacobo. Ite larinya lubai ti. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagiya lun sunda. Marinya guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Habungi yu te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lou le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi la babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, furumye tiginya lida ge son luguma di bungi yo. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi ya gubungua. Biango madi le, lige ebu belun son lilurudu Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuwa dirubai bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
3: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
1: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
2: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le harinha gu penhon. Gamalumo, mafala ra humai le hadugbe, ladiga harinha gatinha aba kate hadiga amo. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinhabe la nanguniwa, ain hagaya madugti ani kata lohite ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago haduni sun kate lo hari ni gurigia hinseti hon lo hichi gon tirah ni gafu lau lereru bungi herebero go luma luagu buri haruna luma lo hadara gon tau to dururut usente harag dane lupui doaga yu baro leda egini luma halale hala weri gutinya tida haligilesi Pusenti alun habus rago gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lugi lagu waruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra hon malu laninha wagun wa hon maestrugo. Adiga sun huguya aban habu, ane abargi enginha ha maestrugo, au le Cristo bai. Maniega hon maginha luni aba uguri bogo nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melun laninha wagun wa hon abuti ladiga Cristo rugo in habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weri luna budagwagu dawaba. Ahi le anangu tilungu wa unagu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai lwe hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine gutilu gungiyo. Ligia weri timaba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibuga humuti umua afa ya humi barana alu hagurigi elu hanigume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai apa hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi gutitimure ahin afino tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri gutimabai golu odi templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arenga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa boi luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi yu walinya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu boi lataru odi lataru la dugu balin kate iligia lun sagrao boi la. Le afiron boi luagu lataru mamari ginyo luagu lataru lafiron. Lafiron yaginye luagu sunle ligibo boi lataru. Leginye afinro be tuagu templo, mamari ginyeginye tuagu templo lafinra. Lafinro nyaginye luagu bungyo le aganobe tida. Leginye afinro be luagu cielo, lafinro nyaginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro be luagu halaligia. Pugiabu guhugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebele sinyatun lau arufu da anile weri kutimabu ili da liluru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humime hadugani le libiri. Hugi adundi hatin ya marihiti ya hugi ele, asi hatin aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu hugu ya arufu da atin ya liluru du Moisesi hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, Itra hinya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di ginya libiti. Ahi muna da gen hibiti, guin hinya lauburi iveru ni luma igaduwa. Fariseo gu marihi tiyan. Haruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gu gen furumiye, aba me ginya laruma du bogu di ginya libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moisesi hama fariseo gu, piangu watigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu di ginya libiti. Uende ti larihi, Ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itara hinya, bogu digen hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gen gurigia. Ahin muna degen hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu huguya rufu tahatinya li luru don Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu banya. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani waguche gu, midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. gumu mai ti hadug ni le me ha gume serubai hagachu hebe gu hugi le arasa hebe peisi ni ti ida lubasa he sefuru lo ya sufuri ni le lani na mafia ugati ligia nona ha balubai profeta go ama ha chuba ya au ama rubu ta ti hu kamalumu hugu ya afara gu bai hada ge dagwa humaye me hibiri lo agu guruwa bai humaye me hibiri ti da ligi le sinhuri yo eiba ha humaye me lida son fulaso Itra loba labur ha duru huwagun luago sun hita le aviru bai hada ge sun wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma ke meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kia si le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latar. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara go humanya profeta go. Sugu huguia dubu hawago halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no kei tondaro niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetoti, tere dera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungi yo.
2: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido un marie. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wa guwa raguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gu chawalampu. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo ame hon. Hei bago bai lenyelu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ru luma lidon marie, aba ladorunu abena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingiya hagia, aba harinya go, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya go hon, Ninarun hao ibidye tono.
10: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiribuda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya su lido amu fulaso. Aba lagua ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu ginyo haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keibri bia milu lun aba, keibri milu lun aba. La fari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidi luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibu agon. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu naganyi rubai ligibu agon. Aba larinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubai bian milu fiadru. Aba larinya gun lun, ni yubu diri, bian yin milu fiadru bichi gun no, ani ha bian milu naganyeru ligibu gun. Aba larinya gun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwaranoma. Ligaliabi le resi birubai milu fiadru. abalarinha com lula yubu diri, nyubu diri. Subuti kube no muti lago guguri ban heregote. Aluba haban lenye lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenye lumuti machaga rubani kata. Ligia nanufu tatumbe, abanidi aramu de bisensu labu giemua. Aniha lubaiti le bani. Abalarinha com yubu diri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti kube binyali lago aluba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta hao lenye lubei mashaka hana ni kata. Ligia lunti lubei yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kon honha nyembanya gitahu meisensu le luma bei luei ruhu meilun le lau bei disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bei lichuguba lau lun abame ligira kon lun angile madiga bei buiti lau murusun le luma bei lagi daruwa ba luei. Musu timau niti le, fui huma ilidon luburi gale lbogi dibay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri gare uwergati ubo wagon. Ni abi bakay uruwe ige yegu angheli gunawa. Aba menanyuno lwagu nala lau uweiri guni lu nagusara gudunia sungurige. Aba me haundara gungurige halile na sunfu lasu nigibu gine. Aba menafani naguninya hawari waguwa kay lafani naguninya huniru mudun mudun. Ata gin e kabara aba menichi gni hari chagwa ben ligibu ge bungi loege nowere hauri ba ben ligibu ge bungi loege banya nubona nani anga me hon haluege banya nowere igogo uge le binila le ben nuguchi recibi humai arui hani le aranse lalu be hubalu me gele dugni bungi ubo lega dale na lama shubai ruto egini no dale magra unubai ruto dunano dale ibu ganya hanubai kai chiludugati ruto munano Dagati madagra guni nuagun, rutun dagunu. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya nu. Wabure me, ida bugagiya wariha bulau ilama, aba vichin waigi ni bun. Ida bugagiya wariha bulau magrabo, aba vichin waduna bun. Ida bugagiya wariha bu kaichiludugati, aba vichin waduna bun. O madagra kunga, aba vichin wadagwa bun. Ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirugo aba odin rihabu. Aba meti naniya guhon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dugubay lun aba hada gya namule nu, ka lan luna bumbay nu ginyen hadugay. Naniya ga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nuay, ugiya le lunbay hasufri no lun sundan, heba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama shubay, Michutun egini no, nale na magra gudnubay michutun duna no. Ebu gati na kechiludu guti michutun muna no. Megeti na dagwa michutun no. Sanditi na dawa au midutun arihana. Aba meharinya guguribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilawmo o magra bu kechiludu guti o madagra gunga o low sandi o furisirugun lumidra guwamani bu. Nanyaga mehon, ni nare hau. Lago furumi warga na kate le madaga hubay hongurigia, ka la luna bubay, madaga humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufriru nyen lun sundan. Ha meti rishagwa ban ligibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gundaru nyen lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dubay. Aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriya wairigu te lida hafiya hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
16: Afigo hadin lau nedere gano aba ugri madunu tilu lowe.
1: Aba harinya gu lon.
17: Kamiya gele wama bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu durugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
17: Siyati vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lo timuwa lo sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lo fula su hita lube liri fula su ligia chile lo modan le. Itere li lagun fuli rulemhe la burga bei profeta Jeremias.
12: Baruga ti darandi musu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lato bugir ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugir le adagu bitkati lau timu a lau. Inaria kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesus ligi bugion gomadi mati. Le alga da gubali, larinha gahon.
18: Buguya sa harue tabai horiu.
1: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanarigo arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama ugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
18: Magabo bumuti sa le harinha gu bebuago.
1: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri dun laniga gomadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adan riti hong grigia lida fedu. Frume guariga adan riti le hamure haluma. Nyenyenti aba adan riti disati leiba haliri giriti barawas. Dati le damuri yuhanya lubai sun grigia aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
18: Kahabu serube nigra gada hong barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Cristo.
1: Liri do bali guia Jesusu La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yarinya galun.
19: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guatile. La diga gavene du tinabuga aba uwene du uribati arie bubuga la diga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gu fadiri gu hama ugriye weiri gutia hadon gridiye lu hamuriye ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridiye hagia. Aba lariye gu hon.
18: Kahata ge biangwe hapusara gulo nigira gudu hon.
1: Aba hariye gu.
13: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba lariye gu pilato hon.
18: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristo?
1: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
13: Dago bai lwa guguruwa.
20: Aha, dago bai, dago bai wa guguruwa. Dago bai!
1: Aba larinya gu pilato hon.
18: Kati uribati na digi bai.
1: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
13: Dago bai lwa guguruwa.
20: Aha, dago bai lwa guguruwa.
1: Dale larihi bali pilato luago sian lan la diga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
18: mama ulube narihi lao lowe ugiri maduro tile huku ya lu harihi lao
1: aba haria gusun gridia
21: wagi hama warahi wanegba frumi rugwari guduru wago ugu luago longwe
1: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Larigye, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogu ligibu ge, aba hehera halau, aba haria gulu.
16: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu ereguni, anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itara liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato, houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itara liya la gunfli rulemhe la burha bai profeta.
12: Agure da tinya ubunuruni, Uhani kama la hada gere gere tau na dala.
1: Aba hanyuru nye lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nye lobe lari nga kala li durube. Hitere liya aburi honi ligia.
18: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
18: Dugie le ganyara bi bagulunu tempu, aba ya barara magudunu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera liya gien hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuda tele lirudu Moisesu, fariseo gu hama uugiriye weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
4: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loegye gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariyaga.
0: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada gi hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
21: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada gi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
10: Ingira bay, wariha le hanyumbi Elias salbare.
13: Wariha hanyuwe.
1: Aba ya ladugu Jesusu aba aguara guni herete. Aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu templo, lida bian muruso. Inugia lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handubu. Aba lahuna chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariyago.
0: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu lumage Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariyangu Pilato lulichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lida ulumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluwago dubu. Lari ge la douro ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yen yon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
0: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga lameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu lirwa veyu lidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuhu. Darime lirwa veyu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
18: Barihma fiu sudara, heba choru humai umua hu le lubui duaga i huarats.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umua hu, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Abati di Maria Ma.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Aba haudi wuria hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariagain hou disipulu. Sunti anyaha la luago uma, nige larufu da go Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariagu hon.
1: Manuhu de da huma. Heba visa nyanani gulu haudi gali leon. Lagunye bala harihana.
0: Dale haudi ya lubai uria, ligie haudi hada ya sudara ha onigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama ugurie wairigu telida hafie hurio, luhebeluru hamo lido aba uarani, aba hichigu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon,
2: Harinya game logo dan la leun hala arum garebu abala haya bilan Jesus disciplu aba hibe rohani lugu ahila subudira gumadi matika tele wadimu reha balu malwagu hufule si lu madugulani kata hau
0: aba ti heresi biruni suda rahage sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba luboiti haudi unsu disciplu Galileon luagu wubule mehe wagu belaria ga Jesusu hon lu houdi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagia, loguati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba laria gu hon.
1: Rulali sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
3: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
5: Nona hanyi nona gile bubaragi lularan segani uma luga biago. Agambuo ti aga umala lirinda flasu magenda bati larinya ta. Aran seguma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti lubaga.
4: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem, agambui la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruniya huan lidan duna legiri bainhordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, Lauti gueru lagurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
6: Aniti bayaba lega bafatimati nui. Darilu madina na ni lung nelemuchu afaraga de tagurga legidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisarabadun lausifrisandu.
4: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasule lidan bilimuha Galilea aban labati seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugini aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu Aba lagambu nwa, lariye gu aba umalali siyelugi.

0: Lari gie, awa la nuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun esusu bia mwen ve yunyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun. Lari gie la derunu wa huan, aba lidi esusu galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aban lariyangu.
1: Siluha lidan, jarafa li larui habungiyo. Asakri ka huma, afiye huma logo uganu le lanina asalbaruni.
0: Logo aban weju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinya gun hon.
1: Higa ugu, falahumana, aba menadugun lu hadia hagurigi ya no.
0: Aba higirunu haseni furese furese aban haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusu ya. Aban larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyugubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aban wiguri tida ligili stuguya la aban sifiri uribati aban laguaragun larinyang.
2: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san lu bagiri shaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
0: Aba la denga Jesus lun sifiri uribati ligia larinya galun.
1: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
0: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba la afridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
3: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
0: Aba lagambo huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halautinya amunye guenarigu luguyari sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani katenye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
4: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
0: Aba larinyegu hon.
1: Keimon lidon buri fulasu le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nyen. la daga lun lira ni abi ubowegun
0: itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hina lida amburi haligili sinhuriyu lida sunflas asaga hina ligia sifiri guribat ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahu duragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun lariñak
3: gayarati varei dagwagidna ahabu busen
0: aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun
1: busentina areida guaba
0: kai lariñagu itara aba lareida gusanditi ligi aba ti launahani Jesusu nyingi lari ginyegua ariñagaina lu
1: mabahu da guabaiti ni kaun nyudurgo baru da guabungwa lu hafadri huriyo aba me bichigu ni badagara gudun lwagu baruma don kaisi lariñagu nu liluru do Moises itara lu bahari ni grigi lwagu arita guati bula
0: aba regli di aba la bahu da guni sunle asusere dubai lu hon sun grigi ligi ale bubai la sinru lan lere derun Jesusu furango lida ni aba flash aba lere derun le nyi lumuti u hama grigi la sun lira nyimbu meme tinya lida ge sun flasu arihe
5: San Marcos capítulo 2
0: Atiribe yulari ge aba ya lagiri budun Jesusu uburugun Kafarnaumu aba hagambu grigi luagu giribu halila aba hontara go saragu grigia darilu mabaranya lani benab aba lapuri chihani uganu buiti lumagieti buingiyu hon aba ti haya buinga diru wugurinya baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu La daga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, loo ginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larihi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
1: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nye nye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye Aba hasaminaru.
6: Kasa wagu la dimre he itara, la nabugu yenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinyagun hon.
1: Kasa wagu hasaminaru itara, kate ti masa mene gubi larinyagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinyagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewarigati lu ferut na na figo.
0: Aba larinya gulun sandit.
1: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
0: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunye ingye. Ariya gusun ha nye banya lun. Wairi tu hanigi ha nye banya lau kata ile. Aba hichugun weri guni lun buingiyo harinya gaili.
7: Manihi nya hagi idi wakate yitra buriti gaili.
0: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisein sugumati aba larinya gulun.
1: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalaruni. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisein suna gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
3: Idalinya sa legi mbaikumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: dan le lagambu bali Jesusu kata ile aban larinyangu.
1: Hamasandi banya memege ruti sorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia aluha gurigia richagwati. Niabia aluha ya haga figo banya.
0: Logo aban veju dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufulirun luma bwingiu. Aban hayabu ifiyu gurigia alugide Jesusu harinyaga lungu.
6: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Kayera tifunage hayuna rua misro huti lidon aba marie dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ru luti haigi. Lechilu rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ru. Mafa dahoutu daugu bina duharu tau gamisa iseri. La duga lemme me tife gamisa toi seri girubon, taheri dagubon to bina duharubon, dame le tadin ragon laweri dati ma baheirit. Meserunga tu ginye diwen toi seri girulidon aban aga iweru le bina duhali, la duga tabousha gubei diwen iseri weru bina du dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lue yure mera aguni, eibu gina linye Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
8: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida lue yure mera aguni?
0: Aba larinya gu hon.
1: Malei hagidu luagu leme hala dugubi David luagu abadan, dan le lalama chumbei ligi ya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atari la fadiru ele inyu timabai. Aba leigi no fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadiru go segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
1: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri a dugu bay luwe yu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri garo warguti luagu luwe yuri emera guni.
5: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahe lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni lun hadari run lidurun aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab
1: saraba rara mabaya hagibu gine sungu bai
0: aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on
1: kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera guni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, Ido me gien, lobo afurugu ginye duna Jordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon lani disipulugu lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubai larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba haguara gun sifiri guhadagi harinya.
2: Liro bungi buguya.
0: Aba leveri duminya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nyi luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri dusu wugri hagi Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao Juan le lamule ha lerahnyu sebedeu ha umbanya lagua Jesusu boaner hesi mini la lira lerahnyu wayuhuru Andresi Felipe Bartolome Mateo Tomasi Santiago le lira Alifeu Tadeu Simon abameha wugure le afaguati lun hawanseru huriyo Loma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun aba hebelurun ti don aba muna. Aba yahondara go saragu gri ge nyi dari lu madani hamani lu haigi. Dan le hasugu diru bali lidunyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu lu yebe anuguni. Laduga hariye go gri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achiluru banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
6: Wuguri le, anie Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
1: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanargu, fulmi aguar garui hanile afani raguti luma, Agenda guhama gua, laguni chakupa. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahan ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia, lagenda wame luma gua, sinyabe iladurano, lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tiniyaba lule beluru lubion apa uguri le herete lun lanugu ni lilago, ahi umaguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafu ya lubafu sifiri sando le li dambu. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
3: Anu hati abugu shuhau bamule nubogu di halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
1: Kagi anugu shubon hama na mule no.
0: Aba larinya gun hawagun hanyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
1: Anyaha nugu shu hama na mule no. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bongi yo. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
5: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labru halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labru halabati naguon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawei namudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anehin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawei namudun malubuidun aluba houtilita agien. ani hin lida gien isigu ti daran di in luagu kara aba ilo libiri ruti uruwa wen libiri san.
0: Abati larinye gun hon.
1: Hagarige irugu banya luha gambo agamba hama.
0: Lari gien dan lelere derube Jesus labugwa aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu aba haligu duni kala lila bai hempulule aba larinye gun hon.
1: Huguya, subutigu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu larinye wagua kati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinye gun hon.
1: Uwati sa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anyen gurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu lido uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya ke ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, dati lehocha waguniwa o hei bahonua la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osan.
0: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aninya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau bagiye hamisura hoa. Ruwaru ya ligiye memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai, lagida ruba loi.
0: Ariya gatiginye Jesus.
1: Itaralinya laruwe habungiyo, ke le susar dube lu aba uugiri le abu nube lila nadu lida amua. Ligiye meme lu arumago nyula, o agago duwa nyula, ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legelewe ha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bi laruwa habungiyo. O kahamuga himplu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara linya ha, larufu dhan Jesus logo laruin hambungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuran da hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laruin hambungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ungu ni ito gada ambalinya. nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelun ha du natido ugune dari lu yebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu, tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari, aba hakakutahani, aba harinya gulun.
9: Maestro, me perese gutu pusala uwa dipire guala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagun.
1: Manib, derega de guaba.
0: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinyo gunhon lani disciple.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe buanufude. Aba halgidagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
5: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru loubafu rugun lagunu. Lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu ngaba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagu. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu weju wagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwe na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba laiba agu lubaru. Aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguara agu lung.
2: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
1: Sifri uribat, igre bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesusu.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
2: Lehio ninya, ladiga kibetio.
0: Aba ayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi luagu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nyan hagia lun, harinya ga lun.
2: Ona bawahado buiruhu hara, ruba uma uon luwe beliru hado.
0: Aba tilitu gu Jesusu uma hon, aba hafuri dun lua igrigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyanyanu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagu ha onigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nyi lube Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habagu dagu nile asusere dubai, lun, grigi elebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu, on. Aba ati hayumura guluga susu, lun, lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba la yumura guguri elebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lung leading lung mahati Jesusu arinya garaguti lung
1: bai babu bi hamu bi do hin aba me baba hu da guni sun lela dugu bi babu re me bungi bua gu lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagu me serun aba hu da gu sun lela dugu bi Jesusu logo lida sun fula su de ka polisi aba ta wairi dun hanigi sungu ba dan lela giri bu dugu Jesusu tida uguni lo bafuru gu gine duna. Aba hayabu igwa, gribu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
10: Anuhi nirayu towe, kemo bishiga buha butogo arigitogo tamuga,
1: ane gabagi di tugu yame.
0: Aba leading Jesus uluma, saragu hanya grigi afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesi hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gawo ngwenere gu ligia tisandi. Aba tagambo la dumure hon logo Jesus. Aba tiabwe la naga age hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairu. La diga tarinha gutun gwarugu.
10: La urugu mehna guru nu la dairu. Narei taguba.
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuei. Aba tasandira gutungwa logo areido gwaula. Aba ti la sandiru Jesus. Luago, arei da guagu da lilan grigi lau lubafu. Aba lagara ragu hawagu grigi ha. La naga gien banya. Aba laligu da ha larinya.
1: Kaguru bitu agu na daura gong.
0: Aba harinya gong lani disipulu gulu.
4: Aria gupinya te luki be grigi ya luago muru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bitu.
0: Aba laria gong Jesusu geye gulau. Alu hakala aguru bitu luago. Aba ya biwuri tuguya adada garena lau anufudi subudinyu te ile ya susere dubaitu aba tahu dirogun ligibugi aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tu
1: nirau arida guadi buladuga bafie baiba lau darangilo arida gunyulida gye bisandi
0: nyengil Jesus adimureha lige hayabu inlubi egen wugiri lebuga nyumbu iboi augai logo tisandi lirau Aba harian gulung tuguji irah tuguya.
9: Hilat ya bira, igera gube be maestro lungu aguento.
0: Agamba lumuti Jesus sule harian gube. Aba larian gulung ugiri ligia.
1: Manufu de daba, afinya ruguba.
0: Mahati haudin amu luma, luwe digia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubion ugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigi ha ayahu mwanya aguara. Aba lebeluru aba larihengu on.
1: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguji irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uhuru, du ziru mutawu. Aba tawairi du, anigi grigi hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon, lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singhuriyo. Saragu hanya grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
3: Alia funasan la frendere grigia le sunle? Kasan luyeri lichua ule luago bay? Ida liasa gayara lubai la dagu milagro? Saran fangai galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyengu Jesus u hon.
1: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hagaira o haduhe la otila na la haba.
0: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagro nyei. Loidiga lichugun luha buhawago biyanaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani kudisipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure honlu manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu lung geidi gla ha sabadu luma bia mata ha simisi arinya gati gini hong
1: na mele hebelo ruti don aba muna pusura rei de humanya inti na meme muna tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia ahu ti meresi lui homa lida aba fulasu mahagie me hagambunu uri humanya ingia aba me hafuri duni kaliti lui gen hukudi lisei ni me magunda ni haulina na fulasu ligia Igira humanya kai hadari ragu hongwa, nenara hau, lagu dame lala chilo no lo wairu bungi lo lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chingha hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama harai da guagadani. Kai tiagamba huwa li lubo ilogu Jesus uli da sunflasu. Aba gian la chiluru, la rige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinya guti.
11: Saraya huwa le abati sehba ilida ge oweni, lige lueni bai lubafu.
0: Hibiri arinya ga.
12: Elia si leme ha profeta le.
0: Hibiri arinya ga.
13: Aba profeta kei ha binat.
0: Dans les lagambu bali Herodes sun le aba lariyangu
11: wa le mehna dira ke dibai chigle sare ali da ge oveni
0: le meha susere dubai au na hali meha Herodes adare huwa aba lagara guni lao gringri frisurugu taduga Herodias uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodes wedi aba lanugunu Herodes lumari aba meha lariyangu huwa lu Herodes
11: Moulu muti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantu muti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sandu ti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudala lagambu ni erodesi le lariyangubu ni huwa. Aba lerederun ibidio galun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadari nuni erodesi tichansi, tale lagufuli rumboi erodesi iruli. Aba ladigu fedu honku madi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weiri kutin hagali leba. Aba tebelu runtiro erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati erodesi, ama sunha nyebanya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba larinya guntu.
11: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
0: Rulumu tilereru untun luagu lichukubu ilan furumi egueru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinya guni tun tunguchu.
14: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya guni tun.
15: Amuri habai lichukubu huan lebati sehabai luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
14: Busena lu bichu unilichiru huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu lanigni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanigni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanigni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gun Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi hasugu diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. aba hachilu iru lubarage hachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita geuguni, aba larihi luagu agora bahanyi ilan sarago grigia aba hakute medagu mu, ladiga itara hanya lan kaimu mu hamuni. Aba lagume serung arufu da sarago kate ihun. Dale taru gali, aba hayagu ilani disipulu aba harinya gu mu.
13: Taru gali tia, eni uoti ya agana uti lida flasule. Ona habanya girigi halu pau di lido buri lirahi flasu le ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pei.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
9: Bayara tifunagi wodi ya gai hafen hon. Usea wa tehamuga, lebe yu tinya sawe yu wadagi manu, lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atrinyong e fen humo, ei bari hum.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gulum.
3: Sengu fen hamabia udurum.
0: Aba lanyura gudune gurigi sagadiu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gum hum. Aba lanugni Jesusu sengu fen to luha burugubon. Hamabia udur ha, aba larihu sielu. Aba latei guni guingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi, aba lamuru sonu, lu litu nu hon lani disipu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule. Larigi, aba habu incha gudun du su faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba ti ladina gudunni ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hon lun Ehemha ladiga abarunyi la garabal. Luba laruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasugura yebe hao. Dale harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamut. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyam.
1: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule
0: abaladinu idun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani gilau adiga uwa gilila kufuranda hamani milagoro lelatigu baita ufei logo gabafula lusunkate bererugu hani abahanyoro uguni duna abahachilurun ena sareti abahagirunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuria ha Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufuda atien lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hama ihaha. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hama ihaha. Anihi buri ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesusu. Harinyaga lungu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba alona bunia Jesus.
1: Linari un profeta Isaías talen larinha gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larinha hare. Grigi ha hayuma rurugunye hichiga inebe seino. Ahon tu haniki tise tunoi. Mala te hau duragun no. Ladega leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
16: Aba larinha gu Jesus.
1: Igre humale luguma di bungi yu. Luha falaru ni binadu hakaburi binadu grigi. La sibunu wa saudi ya ro. Wero luma kati libe inalira. Maestro guginha buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama aba gubri gubo. Le anaba gutin la gubri gu hilala. Ainti huguya. Arinha gatun lagu gayara la larinha gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon. Sinyati nedere gu nipo. La tiga son le numa bay. Arinha gatina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu la le arinha guti itara. Mama li la lunti lidera gu niya la gubri gu. La ulira. Mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Adiga huguya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon. Grigi ya haa nyimbanya. Aba larinye gu hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe iti dange la nige grigi ya ligia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia. Aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwati sa kufuran da huma. Uwati sa kufuran da humani. Luago son lale ebelu rubay bogu digien lidon grigia. Sin ala la vie da guduni. Ligibu gien bungi yo. La diga me belu titidon lanige. Luraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lidangin.
0: Laulira. Larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lidaga grigia. Vie da gud da lumuti ligibu ge bungi yo. La diga lida agen grigi ya o tida agen haniki lafru da lagubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida agen haniki grigi liabi. Ligia te avieta da gudubali ya.
0: Abalidu Jesusu nyingen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedera guniya no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isani gu lutichi guno hangunli.
0: Aba atona buni tarinyak.
10: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Ha igiti dageti fefeinto. Hagwabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gie lau Hawaii grigi. Aba ladaru bia lirahu niluha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahingichu nyenye, nuladimure habuidu. abalarinha com Jesus rolou uma barra da Guhamani e Nicão. Tato malarinha com rolou uma barra da Guhamani, ligueia tomar rabaco da Guni. Aba tiburi, tawai do Hani de Sarago, aba harinha.
12: A dita lumuti sumcat de buido. Garilu, la gamba de tinha, uma gamba de tinha. Adimuregu da lanha, Maria gaditinha.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusarago grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go, aba larinha gon hon.
1: Gudeme tinha grigia hanu, ladega urua veio hau numa ya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahia nona haagu yugu meigiga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hataginha, disse tinhenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani discípulo go harinha galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lida fulaso magaira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinha gahon.
1: Atrinha fei huma.
0: Aba harinha gulun.
4: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugu no sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiruni lubuingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disciplu. Aba hafarenganu hada grigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugu etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni haluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuri ha, lun larufutu, aba milagru hon, sielu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariago.
1: Kasa wago hamuri ha gurugi elani na dale milagru. Ninaran hao, lago marufutu bela milagru hon.
0: Aba ligiruni Jesusu, aba yaladi nutido uguni, aba lidi lobafurugun lagun. Bule hamuti disciplugu, anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disipulu gu, adangwa.
9: Ladete mandu goma fein, larinya gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
1: Kawago harinya galuagu manugu hama fein. Ua galigufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tunsa lau hago. Magamu tunsa lau harige iruko. Marita gu hamali sa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrinyon faniye tauti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
3: Duhus.
1: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gaderu milu. Atrinyengi ya faniye buin habudun.
0: Aba harinya gu.
3: Sedu.
0: Aba larinya gu hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ingine, aba hachilu rubeti saidon, aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus, aba layumarugu lun lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia, aba lanuguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu ariri luagu lagu, aba lichuguni luhabu luagu, aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi, aba larihi, aba lariyangu.
12: Ariha no mute uguri, gamalumo, Narihi ni akaiti di buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi grigi yaligia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinya gaina lu.
1: Ebelu rabati uburu go, marinya gombe meluni apanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplu go, nito mbuyu, nirohi inflasu le gayegu boi, lau uburu go, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulu gu, larinya gahon.
1: Katana sa harinya gugurige?
0: Aba haunabu, harinya ga lu.
3: Anyahi harinya gutinya luagu kuan lale abadi sa ihabai buguye. Hibi di harinya galuagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
1: Anti huguye, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gun fedru lu.
4: Buguya Cristo, bai.
0: abatelarinha com Jesus um pão, lumarinha com Ramani e Mikão. Abalagume ser um Jesus o arufo da Rahão, larinha.
1: Lontem na sofreram sarago, ao leu o guri garou o arugute. O iri bem riste com o guri, o iri gutinha lida rafinha rurio me beresen e nao. Itra lobaguinha, houseru nina rabuti com o padre com o rama arufo da tinha liluro do Moisés. Narinha harehon, lago na farua balahi lago bem. Gama lumo, na sarubali da oveni luago luru aveio.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abate.

0: fiñatina idra ko bana lutima lagon undu na fiñi
1: dale la riñi be Jesus su logo fresa ti mahalila hakibe dungrigia aba le den halu sifri uriba tiligia aba la riñi ngu
2: sifri magamba dite mania gati ania gati na bulu bafridon igre be rahle anime belo radigia ba lidon
1: aba lagua ragu sifri aba elowe hagduni irahuligia aba lafridon aba lere deru irahuligia kama hilal sara ko hanya ria ko tien logo hilala aba lare ko duni Jesus loi gen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba halu ko duni lani disciple go dan le habo goro ganya luma aba harinya go lu
3: kasa wago sinya wa bali sifri uri batelgiya sagara
1: aba larinya gun on
2: lugundo libe sifri le lauro guni furi egi luma yundaro ni lubungi ga yara la la furito
1: dale houdi nyingi aba hasguru galileegi
3: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discípulo arinya gaina ligia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunwa veyo
1: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
2: Le abusa eno tiligia la furumi eti, lunti agomu hon ni la hadan songu bay, ani lunginye le servidu hon songu bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibira. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
1: Aba laniyagun huan lun.
4: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laninya gun, Jesus.
2: Meberi dira humai. Ladigu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamaginyen. Nienaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihu ba afai iruaha ubuiti. Furumi uwarigle afigongu duti aba hada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bugu wanarigu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi nsie lun laurigu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi ugati, nyelu bai mawen hama hewero haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guta bugudi guanarigu, buiti mati hamuga ginye lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluron sienlu lau aba ugudi, sugul lau badaron mafi ugati lau biyangu bai bugudi. Lanyelu bai mawen hama hewero menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guta bago, buiti mati lu basagaroni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi ya wati lau biyangu baibago lenye lubai mowi hama hebero menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferidira lubaswa kabagi ya huu hula. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
5: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, obo le nyingi lube labouche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahi mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gubi Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lu.
6: Arinya gati Moises ilo gugayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale laduga bali bungi son kate, uguri tuma uri laduganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abane gugurigi. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Lige amon lubai lafani ina guni uguri le laundo rubai bungi.
1: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingin tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilao, aba larinya gu hon.
2: Igri huma lunha yabi irahunye numon, mamahara huma, ladaga haitara manya, ke irahunye, Agia lila na banya alaroen habungio. Ni naran hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu run lidon laroen habungio.
1: Aba lanuguni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichuguni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu. Aba liabi aba weguri eiba gwee na lubaru. Aba lahudurogun ligibuge. Aba lalugudini larinya galun.
0: Maestro buit. Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chajiti.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubu.
1: Aba larinya gu uhiri ligi.
0: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba lariya guni Jesusu lau isiani aba lariya gun lu
2: aba kati mege be lu badugani beba alura be son le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetin aba me bibini irisi ni sier lari gen biabi me aba me bafala runina
1: dale la gambu bali ugiri ligi kati ile aba liru dam aba lidi lau iruni la duga gibeti buga lirisi aba lariya Jesusu hawagun sungu be aba lariya gun hon lani disipulu
2: La nare me san lene gon rebelu non risi te lidon la ruin habongi.
1: Aba tawiri du haniki disiplu gon lau le lariña gu be. Aba ye lariña gon hon.
2: Niran, lene gon sa lebelu run wa lidon la ruin habongi. Mene gon ti mati lun aba kama ye lun la sigur lida ge luhu yon aba agusa sigur lau lebelu run aba risi te lidon la ruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri du ti mahaniki, aba halug da gon hamago.
7: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinya tia salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti nikata lansin ro bungiyo.
1: Aba ti lariya gun Feduru.
8: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bai luba fala runibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
2: Ni naru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, ola muleno. Olibuganyano, olituno, oluguchin, olugucho, oliranginyo, olufulasun nuegien, olueginye la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba san weyasu sigur la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to, Agia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, agia bafurumi yetinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi haa falaru balinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi, aba lagumeserun arinya gailee lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
2: Kelao bai harihei. Wa muderin elon Jerusalem. Le nyemba lubai nedere geruwa. Au leo gugur geruwa rguti. Hon habuti gu hafadiri un. Kuriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi. Ha luba nye hasia doru nina lun nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama banyi huriyo. Lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Asu lagu badina, aba me hafaron na hilagu bay. Lagu me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirang in sebe deo, aba harinye gulung Jesus.
4: Maestro, busenti walung badigan aba fulese iwan.
1: Aba ti larinye gung hon.
2: Kagi habusen robe luna digan ni hon.
1: Aba harinye gung lung.
4: Lung dame la barueha lausun bueirigun, lung banyura gudunibwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba larinye gung Jesus hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni unien givite le lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube inibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
4: Gayera wabai.
1: Aba larinyagun hon.
2: Lonti hatu ni unien givite le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube inishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongeo.
1: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agen le abun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warguti, luna servi duni wa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu go ama sarago grigia ni nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boy logo jarafa lila Jesusu le Nazaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara larinya
9: Jesusu le dega wago Davidi gudeme nabu
1: sarago hanya dai hatian lu lu lamanichu ligia tuma laguara
9: Le dega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
2: Wahu malun, lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
10: Rege bagurasu, saraba, lagua hayabu.
1: Aba lachirun ulidu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
2: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
9: Maisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuago.
1: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu
2: eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadige ile Hari yang gemer, lagu busen lani Yesus, lagu juga dua belan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri geligi agranyu luba doa bampen, bau gudi luai aba hafara gaduni. Aba hari yang gun, ada gehanye banyak darugu hong.
4: Ka hadig boy, ka me hafara gadai buri gule.
1: Aba hau nabunia kailari yang gu Yesus hong, aba higirunia lu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atulerutu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasugunu Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serum aguara.
9: Uwairigu ni lu bongiu, biniwa tiwagiri le nyembi bilidaliri wabule me bongiu,
11: Biniwa ti aruwe hene le nyimbibe, le lumbo itrala keisi meha la ruwe hawagu chi Davidi, uweri unilubongi li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba lebe lurun Jesusu, Jerusalem, belulgira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanio, hao duu su disipulu gu, la dga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo i Betanie gine, aba la lama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
2: Maginda digi aba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugun. Aba labuka gumi ha lugur habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugur habanya unu. Migi nuti halun hasigur hungrigia tenkulu rugugye lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahon.
2: Larinya hare bongi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu da tiin luwai. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da bai. Dan le lagunye du bai, aba lafri du Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafin, aba lasu du Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gien meme ima ligia. Aba harihinu titibu igu logu sikha laa lumagin tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gu lun Jesus.
8: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sikha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
2: Afinya huma logu bongiyo. Ninarin hau, logu furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gubay itara loba. Ligia narinya gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hube lagu resibi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siyalubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigini ya ferudu na lani hugu chibungi yule siyalu bai hifigong.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale ayibuga ina luboe Jesusu templu rugu. Aba hayabu ihabu tigu ufadiri gu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu uguni ya haa wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
9: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
1: Aba launa buni ya Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu nadugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
12: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bu itara anufu detinya hawai grigia ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa abati harinya gu lun Jesus
12: ibidi eti won
1: abati gien laninya gu Jesus hon
2: maninya gu nubay gien hon kala augu bafu na duga ikate ile
5: San Marcos capítulo 12
1: abati lagume sun Jesus adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu Aba larinya gun hon.
2: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby li shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba agay dino lularibi chawa gun tira baby li don tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani li shari hona dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habule seruni, aba hauna hanilari gong, michu tiyan ni katalon. Aba yalona halaburi mechari aba nyamusu. aba ha chamuro gon dubu luago bogo hamai lichigo anaba hamai aba yalona halabure me ichari aba ya aba hafaru ni hilago bay lari gen aba lona hasarago kulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago bay ani watibuga aba lulona hane aba lira hinsete lon lagomo hon ora aba lona hane aba larita gon luago inebe bela hon la diga lira la aba harinya gon dag me tinya hamagua ani halen lube libini alaga wa fara li hilagu bay wagi alamu ga labuni ya sunkate aba ti harag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
1: aba ti lalg da ha Jesus
2: kabati la diga labure me chari liabi ba aba me la faragonia na dagi me tinha hilagu bay aba me lichi guni ichari hon amo malinha humagilisa letari ubelereno bungio dubuleme ya auboy me beresen hama abu na gutinya legi ali dibu le tima tima ati abure me adegu bali kate le ani weri tu wanigi lao
1: aba habuse ru yebe hadaru ni hesusu la dega hasubu diru ni logu hawagu la la yusro ejemplo le kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gine aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo hesusu lun harinya ga guduni som kate le gayara ti hichu gu liduru lao aba hayabui aba harinya gu lun
13: maestro subudi wa muti logo harinya ga bani inarini manufu de galoini aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya ga ba aba kate won buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu
1: subudi ilmute yesusu logo binya gu la hagipa aba larinya gu hon
2: kame sa hicha hasadara no ba baruha ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge
1: aba hanugu ni lu tan le larihi ni aba laligu du ni
2: kagia iyawa luma iri le luagu bay
1: aba harinya gu lu
13: liyawa luma liri uruwe romani
1: aba larinya gu on
2: ruhu meiti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi yo
1: aba tawari du hanigi la oligabure launa boni aba haudi infiu sadu seu gwarihi hesusu afinya tianti sadu seu gu logu ua la asaru ni lidange oweni aba luboiti arinya gu lu
4: maisturu aburu hati meha moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pei Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumuhun oura aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu hesusu hon.
2: Ule guatun la duga libini tauti lerenu bungi hon. Ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don malinha humagi lo san liluru don Moisés luago le dumre habungi lo lida gen aba bubu goti durungu muti larin hare lo au lubungi te boya aburamo lubungi te Isaac lubungi te Jacobo ani mama habungi te hilago anya bungi habungi te mima agin etra ni lubaiti huguya weri te habule dago
1: nyenye aba hada ngarufu dantian liluru don Moisés le agambu balin Hadimure ha, kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabui, lubarun aba laliguduni, larinya ga lun.
10: Kate salida ge liluru du bugi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
2: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelin, wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba negi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lausun bere ligia komadi le weirigu timabe anilele bia malida weirigu ni le nega le furumieti Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biamale.
1: Aba lariya gu arufu da hatiligi ya lu.
10: Buit baniya guni, maestu. Binari luagu abar kunya la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sum wanigi. Lau sum wa samina, tau sum wa wani, lau sum were. Luginya hisi hama wabiri guon, kaisi wisi ya guawongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigilau sum wadagara gudu, lu, luma sum kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulu.
2: Madise di bulwe lila na ba laruwe ha bungi u.
1: Aba maniki henya la, lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu, larinya gu.
2: Italiya san harinya gu baya rohu tahtinya li luru do Moisese, luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi u luna bure me, Nyuruba luwege nongwene, dari nichi gunia baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la duga wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Honi gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawu wa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebesei. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Wiri bay hasufri un lagu sun le hadugu bay.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to lagay sensu, Ariya go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ige tia bi aba fi gabu uri to hilaru umari. Aba tichu go bian gawa no tido nga futu goi. Aba lagono Jesus hon lani disipulu go lubadun aba larinha go hon.
2: Ninaru hau, lago gibe ti mala tichu go uri to sugo hau son ha ichu go banya senso tido nga futo. La duga son ha gaya, lida gele igre go bai hama hichiga. Ahon tugu ya, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada age lani disipulu gulun.
4: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule au baita duguwa. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wago ba sun le.
1: Aba ti houdi, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
8: Businti valu bariengu ni von, idame la la suser da sun le tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha li la danu la gufli rusumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba, laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei, manude dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, Gama lomo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigu gilime le lombe ila sufri runua. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwai gien. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gien. Lubana gen lagomu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligeba dimureha. E derege robanya wuguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bay. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Agara bago bay sani go hawagun hagubri go aba me hafaraguni hilagu bay. Iere go do balun sun ubo nuegi. Le hafa go ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mola lun nye la le aliha bay. Ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timet ya hanura haluagu wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewuri ya hadagayna tiali don wei ligia, ha mahagarahi nyuti ya hagoragi. Amuri ha huma luma bungi yu, luma malagu nuburu gu la susere da sunle. La diga lidani bay asufri ni kele masusra dugi li lumagi la diga ni bungi yu obou. Masusra no dugi ya li megi ya lari gi ya. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bay luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya wagu wa hon, ariya huma aniha Kristu bay, o anigita mafinyera huma. La diga hayabi bay yehati aniya ga hawo go lagu Kristo la hagiya. Hibri aniya ga hagiya me lagu profeta go hama. Ani hayani me. La diga basay ni luma milagro lu heye da guniya ibini hanu dira lanya banya bungi yo ahin ga yara. Aran se nyuma. Aniya ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, la rigie me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me lata dagaron sun cielo, aba meti nari hinua, aule uguri garu uruguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lidange gadiru la higi ubou, luma gia lidisi agi ubou dari lumu lidisi agi cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba la bouchi utubana, aba tihasubu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni naran hau. La ulasuse dubalan sun le lubare gen hongwe gongurigi eha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le uguti le asubudirei. Lunti lubaiti aranse nyo huma, akago duwa nyo, afuri ida lun bungi yo. La daga ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bay bena lun louni giron. Akago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibidni yeti hon kaba lan aura nagiru buda. Ahin gunyo ba luboy lumo ari bubala o lubala la ruga o binafi la nyubi dugu ni sodni nadari ra ume arumuga le nanyangu bay hon ariya ga numuti hon sungu bay aga gu tuwa nyu huma
5: San Marcos capítulo 14
1: Bien riga aliwe yu luba alwe yiru esefurini lidangi fedu le nyi luboy taigu feinto magana bolebin Abati halu ha habuti gufadiri gu hama arufu daten liluru du Moisesi, ido luba la harigu dini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
14: Marek da wumay lida fedu, lo ihafu du girigi.
1: Betani anyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya lubo ilu dabula. Abati abin aba uri lau aba budeni, buin lau ibinyin le hemet, le seruti, abatadara uni budeni, Aba teseru ni ibinyi labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya, anyin banya, aba harinyo gun hamago.
10: Kame sale feri diru ibinyi hemeti le. Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidere ogugu demeti.
1: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Jesus.
2: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadugu bainu. Sun ada nyimba ya lagu demeti huma lun hidera guniya dan le abusero. Ahin au, mama ba sun ada huma na. Adiga tali uri toleti yara bay. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. ane ninarin hau luagu lidan la furumi ya warik fulasu lidan sumu bau, lenye lumuti la purche hawa uganu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye leta dugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abatilindi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, la dugun daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. Dale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba hariengun, lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubala le deregeruni Jesusu hon. Efrumi atiwe yulida, fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
8: Halia sababu sere lubo di arensere wa barwa, luwegine egini le lanina luwe idea sefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu nota bure me muna. Darinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigin egini lanina luwe yuri esefuruni hau lani disipulu gu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wa muna to aranse nyutin, aba meti haranseru ni egini waba nyen.
1: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lanina luwe yuri esefuru ni nyen. Dan le lagunye du bai, aba lachini run Jesusu hau duusu disipulu. Dan ti le, luagu ya nulubay dabula, eiga, aba larinya gu hon.
2: Ninarin hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai noma.
1: Aba hiru dagu, aba hagume seru alig daguwe, aba harinya gu.
8: Au funasan.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagye duusu gu bai, le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uergu ti, laule tenye kubilere rubungi yinu agu. Gama lomu, fugiabu tielea lugru tina, buiti mati hamuga lugu wagiri ligia, lumagre honi wagube ila.
1: Tanle, anyaha luba iga, abala nugunu Jesusu feyin luha burugu, abala tengiru ni buingi utuagu. Lari igien, laguba chagunu, abalichugunu honu arinyagai.
2: Ohuma, nugu bule.
1: Lari gen abala nugu aba veru tau diwen luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago aba lichu gunu hon. Aba hatu sunhagia tida ge diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen au iruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen. Darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida larue ha bungi yu sielo.
1: Lasuru heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ari ebu le, ladiga tarinya harelere ru bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidage oweni, niti bagali lea hubara gie.
1: Aba ati larinya gu feduru lu.
8: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ninaru bau, ari ya bumeme le, lubara gala yugura hagayu pia wei aso, uru walime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
8: Ni ahin lulu bai nome buma, meye dagumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
2: Sanditi na aba iru ni wiriti le lani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumua rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida oraligi. Aba larinya gulida lafuri edu.
2: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uningi gifitile, kama lumo, mama lake inabusero, keila papusero.
1: Aba lidi, aba ladari runia disiplu gu arumu, aba larinya gu lumfedu.
2: Simon, barumu gunyasa, siyati sabu ga berede runia aba oura gagu duwenyo, agagu duwenyo huma, afuri de huguye me loy heiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyelia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi, afuri da lubu ingiyo, arinya ga inameme lei dimure lei larinya gu baifurumi, Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagalelun. Aba lidi, liru wa weyasu, aba larinya gunhon.
2: Arumugu nye memesa, emera wa huguya. Buidirigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugui garewa warigati, ahaburugun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile derege runina.
1: Nyengil hesisu adimureha, ligia la chili runhuda sile aba hada agen duusu disipluku, liabu ihau saragu grigia, tau efen luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu da hatien liluru dumonsesi, hama amu gugurien weidi kutia lida hafinye huria. Ariya galiti buga huda sihon ita.
10: Le uguri le nachuru, ligia, au mehari kuduni aba mehanidri.
1: Itara linya lubaiti dan le la chili rubai, Aba la yara fa don kuda si lu hususu, aba la rinya gulu.
10: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu di ni hususu, aba hanugu ni adoil. Kama lumu, aba lalu gujunu aba hada agen, anye ibe elefente, aba libu guni aba la riga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la rinya gu hususu hong grigi ya hagi.
2: Ka wawu hiabi tau efen, luma webe, luma hanugu ni adoira, kama hamuga hiwerutini. Agni ha weyu huma na templo ruvarufu da hahon, madal hamotina, kamalumo, la suserdu bele luta gunflion lereru bungi.
1: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afala uruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habu tigu fadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abacharagwa lariduru gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara abaila hasiye duruni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luagu. Mura du tia laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyo asaru tia harinyag.
10: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabwe hada agen sun hagia. Aba larinya gu lun Jesus.
9: Muna butibusa ni kata? Ida le asa le harinya gupe ibuago.
1: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba elalgu dini fadire inyu tumati.
9: Bugia sa Kristu bai le lirau bungiu. Le lupa ila salbaru ni agrige le dage hafigo.
1: Aba larinya gu Jesus u lun.
2: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garo waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humeme niyabi lida duweri siyelu ginye.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun leli ganyo, aba lariyagun.
9: Kamu wabuse rubi, lulichu gufelo agu gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume seru hibiru asure guwe. Adogura guwa lau ligibu abule serehi harinya kati.
15: Ariya ga bai ke kala ga yo bai buago.
1: Aba buri ha ga yo ha so dara ligi buago. Nye nye fedro brurugu. Ligi atia bi ha ba lu musun fadri le inyu tuma bai. La letari hi bali abacharo go la rugu ga watu. Aba tariya goni. Aba tariya gulu.
16: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun fedro larinha.
8: Ibidia tigrigi ligeno. Ibidia gubaiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu lenye luboe. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
16: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye da gun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banya lun fedru.
17: Inaru ni, duwe aba hada gen. Ladiga gali lene na buguya. Itara linye badimure hake hagia.
1: Aba lagume serun fedru, inyara gua luma afinyura.
8: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu fedru logu le larinya gu boibuga Jesusu lun.
2: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso, beye da gubanao urwa weyaso.
8: Danti le larita gun luagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondara gu habu tigu fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa weiri kutia lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi lurudu, ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
18: Bukuya saharu etabai huriyo?
1: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Bukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilato, aba larinya gulu.
18: Mwona butiku sanikata. Ariha batu nila biduru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira kuda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hata agen adawiruti. Yinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu igirigia, aba harinya gulu Pilato luu ladugu kainya haladugu. Aba laligu duni.
18: Buse atu salu nigira gudini harui tehuriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugirigia, harinya gahon, luu hamuri halu ligira wagudu na barawasi. Aba tilarinya gun Pilato.
18: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga harui tehuri.
1: Aba haguwa ragu.
19: Dago bai lagu guru.
20: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gun Pilato hon.
18: Pati huri batu la tugu.
1: Aba ya haguwa ragu.
19: Dago bai lagu guru.
20: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Kaiti businya la Pilato lerede rumpuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesusu. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guagudu ni tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba riki lao kihili. Aba hichudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
17: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba ihagayo ha labu lugu la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igie heher halau itara. Aba haraka chuno dagu ofunatu to hadawiru bon luagu. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luagu. Aba hasagaru ni lun hadaraguni luagu guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulidong aba flasu giri ti Golgota, Mini La Lira, Lubara Labu, Ugubu. Aba Hichubu Divin, Migi Signor Lau Mira Lum, Gama Lumo, Matun Lumut. Aba Tihadaragoni Logu Grua. Aba Haure Run Sudara, Ubunu Runi, Luharihi Gabala Hadagi, Eredera, Tao, Ladavira. Ladavira, Nefu Binafu Hadaragon Jesus Logu Grua. Aba Laburu Dunua, Lidunu Unye.
0: Haruwe te huriyo.
1: Dagwa tiengi ya biya hivere tiya logu guruwa uwara luma aba luwege lomere aba luwege ubauna. Dan leburi ti hasi gringirigia aba hangi hani hachigu lao aba anabu ni harinya.
13: Bugele rinye gubwe logu fuibongme la templu aba yalame barara magidunu lida uruwa beyu sefu guba bungwa rariba luwege guruwa.
1: Aba ginye hehera han habu tiku fadri guhama arufu da dine diduru du moisesi lao aba harinya gu hama gu.
4: Sefu tiyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu aruwe te israelina luegye guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu aba laburi gadun subo darila daru uiru wa rabon weju. Ligia la guara con Jesús su lariña.
3: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba harinya gu.
21: Agamba huma. La gua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe aba lichugu nu lun Jesusu ula churu nu lariña gati
17: igira wama ingueto waria ahi nyumbi Eliasi areire gudei
1: aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu dalagambu bali abu tisuda ra romana le rarabu iligibuge Jesusu laguarago Ariha le italian la lungue aba lariña.
22: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyeye nuginye uriña ariya gutiña disegi. Nyeye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Uriña ha falamuti Jesusu al itere guhamuti tameha le Galilea lubei. Nyeye nuginye saragu amu uriña anyungu ibanya Jerusalenge uara luma Jesusu. Lubara gen lalu dun weyu aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyu aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapungi utau sunglaniki lila na fulasu legiri bai arimetea kaiti luweyi rulubai aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu Jesusu uo gani murusu anufu de ilida aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba larira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu ilwe yemera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dinyalaruga aba haudi ilogo lumua. Abati harinyagu amagua
16: kaba sagidre dubule ke luben riumu ha
1: da harinyi be u alila unwe bu dubuli gia lita lubara aba hebelu ro lidon umu ha aba harinyi aba wuguri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arut aba hanufu de dagu aba larinyagu hon
0: manufu de dagu huma halu hinsa Jesus le Nazaret na le atra wagu be logu guruwa Uwatia, sara lida geoweni. Ariha huma isa flos la nyelubwe lichugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, luti mafeduru. Logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi. harihu be nyi ke larinya guni hu
1: aba houdin burinya hagia aiba goi na nyinje la duga lebeluro aba unwe bu anufu de hon marinya gutinya ti ni kata ni ka un la duga anufu de lari gien lasaru jesus lida ge oveni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu maria magdalena tomeha wei bon la.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: aba mafri du la tau lubiengen luagu sengu hati, taringa ti tungu rugu.
1: La digi nyai bungi u lubui du kata ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
0: Sisi hati larigen, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidong aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidong aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaringa gutun.
2: Flasi watibu Maria, alihi abore mebumbu.
0: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelaringa gubai, abatalugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati laringu angeli ligia tun.
2: Manufuda daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga nada, aba me bagara du aba irahu, aba me bichu wa Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda ani maguma chati bai larue ha.
0: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
3: Ida lubai ala susare dukata ile. Mama rigi dinagu?
0: Abati laria gu angeli ligia tun.
2: Ya di pasifri santo guago. Aba me lobo ra guni bulpa pa punyu le inyo utna bai. Ligia santo bai lubai ira hale lubai pagadu dini. Dira punyu lupa laguaro. Ya di bitu heto Isabeli. Dagai narudi lausu wayarula. Itra linya lubai ki. Tomeha wago bo hariaga wago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati dagai le tuagu, ladiga uot ni kata lasa rubungi.
0: Abati tariengu Maria.
3: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniengu beinau.
0: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabiburi ubu Judea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
1: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutiabi lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abati tariya gu Maria.
3: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guwe le, harinya guba sungri igi luagu fulesi iwadi na la. Ladigadiga ali bungi u, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage haweirigu. Abaladigu niyaha unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Ularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
0: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ile ladiga baybungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
1: Uwa abaliri.
0: Aba laringu tun.
4: Kagie wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
0: Aba halige dani luguchi irahu lau seini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai, la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri gu ni lubungiu, abata wairi du hanigi besinagu laukate ile abala bahuda gukate ile lida sun fulasu lege yegu baihau sunha agambu bali abahereru asaminara abahalu gudagu hamagwa haringa
4: kata ibe funasa irahule aduga rufu dalumutu bungi lubafu lida
0: abala buinchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisandu abala gumeseru haringa
5: Allah ho wa mai wabureme le habungi te Israelina la diga nyubi haliwon wagele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le me halubue itrale me frama selani bungi hadage lanigo profeta lumage meha binaduda logo la salba rubadi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yere habumayon itralinya Gudeme habula bungu yuhon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue ilidara dole sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu leseforu badiwa la hawai wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu deku. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira la ni bungu yule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagun sielugi. La ulisi habu luma lugudeme habu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburiga luma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi belen, lulaburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, Ani dagay na nyo. Dan le anyaha la nyin belen, abala chilri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ha manyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gu duni nyi lida flasu le, hege gu le ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hun tida haba chilu du gutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun luerigu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Aba la riengu angeli ligie hon.
7: Manufu de dahuba. La diga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye. La deira Dawidi. Kristu le habure me. Kei lisegi ni le la riengu hon. Dari rupai rahu liya ubro ko tida lage, rom lida haik gila ibiya ni.
0: Ida ora ligia, abaha saliragu saragu angheligu luruga bufurumia ti angheli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
8: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiyana, da rangi lukumaruhu hata kriki ha ibihi bali ukulesi.
0: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
9: Kemun belen arihe ikati le susre dube le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
0: Abahodi freshe goina abahadari runu Maria luma Jose luma irahu ronli da hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia abahabauda gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uerigunin lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei lariya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le recibiru ni seini tuagu loustaru, aba lichugun Jesusu luagu irimeme le liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadu. Dan le lagufu liru bai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladaga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
7: Sun wugiri irahu le, igira manu diruba lua bureme.
0: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wugiri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichugu atenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
10: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
10: Irahu le, lebu na beashugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru du bungiu, abata giri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yohon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohei. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagiburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
3: Kame sabaduge kate inlewo niragu. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
11: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisahun. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguchi.
0: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasa redun. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida tanigi. Ani hameme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea. Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, Iturea, lumatera konitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu. Abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lire sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai, duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, lagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon. Sucede ti kata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
12: Agambuwa tiaba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse muma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriti lubaka. Labuincha wagiduba, sun flasu wayake. Sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma burile muara guti, luara wagwagiduba. Larigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uvono.
0: Dan le hayabi seragu girigi luhuan lu labadi seruniya, abaha larinye gunhon.
13: Arasan hewe huguye le, ka ariyan kubai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yarafa alibai, igi rahumai binadi gaburi. Abagari da huma luhun ka yara la, larinhi buidu logu saansi guali la higaburi. Maria ka huma hidna agua, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao, Logo gayara lan ladugu buingiu, ladugu ogun abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti li, lachuguba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinye gu girige hagiye lung.
14: Kata iti lung bai wadiguni?
0: Aba larinye gu huan hon.
13: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lung lewe uabu niyaba lung. Le gayi bai, lunti lafare yaguni luma le maigi bai.
0: Nyimbitia ginha agubur hatinha licenso na gumadi, luha badi serun, abaharinha gulun.
15: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
13: Magubura ho huma, louge le lumbe hagubura hani.
0: Arinha gatinha ginha fio sudara gulun.
9: Agia wagia, kagia lube wadigani?
0: Laniega hon.
13: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudha, areto goluma alugudago hongwa ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
13: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu timati nui, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lung laruma da gudini trigo, aba me lanua diruni lida age ife, aba me larei duni trigo tidon lagai, aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagambuni walaiengu aba umalali sielugie.
12: Ukuya nirayudu, le hisie vainu, le auwi nagunda.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa tiluagu lirau la Jose, Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
6: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu loubo waguginye du na Jordan. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
16: Ahindiregu bai bongiyu. Saligwa gdabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
4: Tarin hare lerenu bongiyu. Mamari gubatau fain habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du murele larinha gubai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesusu luagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
16: Nichi gubai sun ubafu luma sun uweri guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahudurogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peserivita.
0: Larigen abalanagani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templo abalarinha gulun.
16: Ahindirugo bai bungio. Chugo babungo yage lungunabu. La de gatarinha lerero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni girunip. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
4: Tarinha haneginha lerenu bungiu. Maucha guabai abure mei lebu bungiu te.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimure hon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili si huriu di da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai la werida abalabeluru tidon haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha tida leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladan ubarun abaladari lulenyen lubai lariega itara.
4: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anuwa diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariye gwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
4: Gunfuli heli dimuri le higibugine ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
5: Mama sale lire hosele.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
4: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le deca balo bai cafar na uno. A deca baiguinha ya bagaira.
0: A bala seguiro a dimure a larinha.
4: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lidan bai mahu yula huya logo uru wa irumu de mim.
17: aba nye la sarago ilamo fulasurugo. Ani mouna halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada gen uriya hilagwa nye umarigo hagiya haga nouba nye Israelu. Lono hitumo aba toaga nouba nsarepta, jarafa lon uburugo sidom. Nyeye no mehe ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibo nye templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gulu hasaga ni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabe luha chiruru ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da la daga lau la ubafu la dimoreha. Nye nti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Igira bawa, kamesa bemehtera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
17: Maniba, furiba lidagia wagere le.
0: Aba ti lahu churu ni sifiri uriba ti ligia wugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafri du lida agien mabule seruga lay. Aba ta wairi du hanigi sungu bay, aba harinya gun hama ago.
5: Kabri sa dimure ile, a dimure tu wugiri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uriba tiya aba hafri du.
0: A dimure hoa ti buidu lago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu ti dage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habien, aba hanuguni lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
18: Buguya lira ubay bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafri du Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni lwai lidi, aba larinya guhon.
17: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bungiyo hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira non na hawa.
0: Italalinya lidi apuri chiheina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai henesa retu, aba ti hayabi sarago grigia dari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha, aba larinya gulu Simon.
17: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
19: Maestro, na daga me hadi wa sunari eba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguye lube arinya gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyura gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
19: Dise banwai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiyau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang, halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
17: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkate, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba flasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepona. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumunogulun itere.
15: Napureme, gayara ti barey dogwagetna, ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu, aba larinye gulun.
17: Busentina, arey dogwaba.
0: Kei larinye gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, Abati larinha go Jesus lun, luma bauda gulani kata ile ni ka un, larinha galun.
17: Nindur go ba aruta go bungo lun fadri, rubi me ideve se le wago be larinha galiluru do Moises e lago barumadu, ariga hamamo ge gurigi e lago arita wadi bulan.
0: Ei budan, ei bulaburu chogontima, lago Jesusu, sarago hanya gurigi onder gutinha, luhagambuni, luma lula reida guaga de ni hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyiye Jesusu arufu daha, nyiye nuti fariseugu, hama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitia lida gelirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu walagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudani, lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumun, madari tiin haliege bela hebelura, ladiga hibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nile hawagu bai, abalariya gulu sanditi ligia.
17: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinha gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
4: Kata isa grigi ele, le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumonti Jesus sukala hasami na bai, aba larinha gu hong.
17: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun logo gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinha gu lun le sandi boy.
17: Saraba, barubun bubarar, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure reina logo luweri gu bungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure logo luweri gu bungiu, abaharinha gu Lautueni anigi.
14: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboi laguburaha, aba lariagu Jesusu lung.
17: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun reluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
10: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hon.
17: Hamagadi e banya, memegi ruti e surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi e rishagwatin. Niabia alu hanyahaga figu banya lu hasakri habala.
0: Abati harinha gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia suanda.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
17: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike ha hamisira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
17: Uati ibuguti murusun gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon toi iseri bon, Ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon uero binadhali, ahi adugua itara, taheri da gubei diwein iseri uero binadhali, feri di meti diwein, feri di me uero. Liga lunti lubei tijigun diwein iseri tidon uero iseri, itara luba le serivi dun uero serivi me diwein. Ua tiginye atu ti diwein, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadhu.
6: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba referheni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
4: Kasa uago hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueyu remera guni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
17: Mali hagidu san luago le ladiga bei David luago abadan, dan le lalama chubei hauson hauro banha luma, aba lebelo no tidon luma bongio, aba la nugu tidagin fen to sagreu bon, ou ligia tidagin, ru ligia hon hauro banha luma, lauson fadri guruguinha no laie belum banha regi tidagin fen tuguia.
0: Arinha gatiguinha hon.
17: Gabafutina, ao le uguri garuwa ruguti, ibini luago lueyuri emeragoni.
0: Lidanyaba veyu, le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba waguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu waguri le hilali bay uhabu.
17: Saraba, lara maba wakibuginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
17: Nal gudadun luago abakate, kagayara bila dugun lida lueyre emera guni, buiti odi uribati, la salbarunu ibagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinha gu niye Jesusu sonha geegu ban lahu, aba larinha gu lu ugri ligia.
17: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun, ha hibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alug dago hamagwa, ida luba la ganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesus luago aba wubu afuri ida lubongiu. Dan le laruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afa gubei lu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu ginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinha guhon.
17: Ulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habongiu. Ulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Ulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Ulese watu dale yere gu mahon gurigia nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo, itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu guhugia le risi bay, la diga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugiabu guhugia hakimule banye, la diga halama chuba. Hugiabu guhugia haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia dan le hadimuri hasun guriga buidu huwago, itara linyame ya hadimuri ya hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Anihana enenu hon hugia le agambu balina, hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon hayere hebubanya hon, binihu manya hainya regutun, afurida hugia mehawago anabu gutun, ahin agayu waha aba guriga luago aba loba bigibu, ruba iginye le aba loba lon, le anugitu babite buayi, ruba unginye bisimisi lon, furime warig le amuri hatibuma ruba lon, le anugitu bumege, maluga bai luma, le kate le babusa rubi la dugu bu liga la baduga hong amu ahe hari gunya no lubei insi ha bomba nya hong insi da hong ka buiti ha dugu bi la ulira la duga ibini ga fego utia itra linya gen ha duga o ahun la aduga buiti hong rugu ha dugu banya buiti hong ka buiti ha dugu bi la ulira la duga itra linya gen ha duga ga fego utia ahun afure de hong ha wagu banya harita go lau hibi bala ha magi ka buiti ha dugu bi la ulira afure de hatinya gen ga fego utia ha magwa Agora banyu hagi ya herese biru murusun ro ya lau. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahaga ni kata le menyogu. Ita raluba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyugu bay, ani lirahi nyu badungi ya le tima timati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michiga huma haduro amu. Michu kuwa la muga ginyan hiduro. Masia diha huma. Masia diru wa huma muga ginyan. Ferudu na huma. Ferudu na wa huma muga. Ruhuma. Ru la muga ginyan hon. Lichi kubabungi yu sarago hon. La duka pa hon kai guberi ka haduka hon ama.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
17: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya ga yara bu ban le lera ra ifi le lida bai lagu bibri ariha. Ani masand bu muti durusu le lida bai bago. Idalinya ga yara lu bai barinya gong lu bibri. Sagane I lera ra ifi le bago rugu bai. Ani masand bu muti durusu le bago rugu bai. Biang wa tigui bu hugi le. Saga bai durusu le bago rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifi le lagu rugu bai bibri bai du lu basagaruni. Uwa ti tidi buwewe buiti lungu riba la lin. Uwa ti ginya tidi buwewe uriba ti lubuidu la lin. Sun tidi buwewe subudi wati luagu lin. Matu hou tu igu luegen hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buitu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigye le uriba bai kate uriba ti la rinyago bai laduga kate ila uriba ti titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yumu. Kasa wago harinya ga luago au la habure me bay ani madugu humuti le nu bay bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nu ani adiga li le nu bay bay. Itra linya ke yama uguri le abu na gu bay muna. Achi hati hulili furumie, aba labu nu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay du na, aba li abi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahi gisha la diga luago nyun la ebu derebu guti. Ahi te le agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru ruba ligibwa gusagon, ma wago buriga, danti le linyuru bai duna, aba li abi fuludu lau ere ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubai.
6: San Lucas, capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba li di kafaru na umu, nyeyen aba ufisi roma na nyeyen, lau aba lumusun, Wairi tilisye lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumarago lu Jesusu lulidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumarago lu tausung hanigi harinya galun.
5: Gaduna ti lubidarago ni ufisi le, ladiga hinsiye ti walo, ane ligia guanarago abuna guagada baru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinyaga lu Jesusu.
20: Napure me, madilin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame larei dago numusu. Latuga au ginye, labu enyat na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narinyagu luaba hadage lu lidi nyuduts. Dalen nariya gulu le aba le abi nyibuiti. Dalen nariya gulu numusu lu la dugu furme gwerig katei aduga lumuts.
0: Dalen lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba la rinhi hawagu grigi haafala rubali aba la rinya guhon.
17: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bany oge Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dalela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia, abalarihi hoti abunaha, abahilali le ligia lugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abunaha tuma, dalelarihi baru wabure mehesusu, abatagude medagu lun, abalarihi gutun.
17: Mayahu wahaba.
0: Abala yarafadun, abala guru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
17: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasarun, lebuga hilali bai, abalagumeseru adimuneha, abaladere geruni, hesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grigia kate ile, abahanufu de dagun, abahagumeseru ichiga uwerigunin lubungiu arinya gina.
2: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
21: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Abalagan buni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagie, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
22: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lu lubai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu sarago grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye sarago marihitia, abalubai ti larinya gulun.
17: Eba, harinya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutinya, arida guan ya la lautin lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ju guan ya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu ga luna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huang hongirigia lariyega.
17: Kasa hindi bai ariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bai ariha. Aba wuguri tau daugwa wendegu to. Subuti humunti luago hala wendegu banya daurego, agana wahagie buidu, tida yanula haba uruwego. Lidna li naru kati, ka hindi bai ariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, igie ona gale le wau bai tarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubara gie, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta weri guti luai huang hada son gurige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti mabai lida larue ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abaharinya gun, luagurricha la bungiu, laularinya guli yumu luge huang, luagulunti la, hasan siruni ligaburi houserun. Grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
17: Italiansa hagabiri grigie halani natanle, kansa ale negebei, itrahanya kei irahinye ha nyuruba nya parikeruko ahurera, aba haguara ha hamagua. Inya hati wa fitu hon, mabina hatu, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai, lea meha meigi bai feng, matun ligia diwein, ania gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi au le uguri garo uergati, le egi bai ani gura ligia, ania ga luagu gaigati na, kata dinuguya, ani luagu hamada la gafiku utinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, Ashubanya au, subudi hamuti lagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abata rara mula naga ge Jesusu, loi gien lugudi, abata dedir gedini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abatesero ni ibini luago, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larihi galungu orugu.
1: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudirini hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba laga figot.
0: Abati larihi agu Jesusu lu fariseu ligia.
17: Simon, ani aba kate lu narihi agu nipon.
0: Larihi aga fariseu.
1: Arihi aga bainu maistoro.
0: Lariega Jesus Lun.
17: Nyanya no bian ogunia, doet nia senso lua ba fure de hete. Abahat na ginha doet e sangue san denario. Leaba di misa. Keiti sinha lubei rafairo ni, aba ferud na lani a fure de hete ligue a hatue ha biango bei. Aninha gabeite no, caba ge a hat na ginha hinsin a buti malu a fure de hete ligue.
0: Lariega Simon Lun.
1: Lida narita gun, legibeti ma bela due ha.
0: Lariega Jesus Lun.
17: Richati le barinha gobei.
0: Abalarihi Jesus toagu wudi tuguya, abalarinha gulu Simon.
17: Aria gubinya santo wuri to, delute na bubion, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu agudato muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredege litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha gubai bun luago aruhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
17: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
14: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
0: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
17: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei ugano buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
17: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hai nalani aba labur halida agen luagu umo. Aba hadugura gune asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur halabad nagondubu, dante le labochon, aba lasagrun laduga lumaba ifulaso. Aba labur halibiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida agen abur hatilidu mua le buiti, dale la wina mudubai, gin ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
17: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
17: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gurige hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finirun hama, masalbarun hagia me. Ila le abruho bai lagano gondubu, agia gurige hagambu bali lenero bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunso ndan, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruho bai lidun hiyu, agia gurige hagambu bali lenero bungi, gamalumon murunso aba abule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin, ahinti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buitu. adik hagia kasu laule renru ebu hagia kei lubudugu alu bahowati kate buiti hadangia
0: aba laninga go Jesusu
17: uati gurugi ebe duti lampo aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabugi gabana inyu lichi gelun larego gadagu domonada luka yara la harihi hai belu rubanya habaru uati lubaiti ni kata ramda guati luma fura gudnubi la uwa ni kata lebidi.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Luma lula funa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abahodi, dale anya lubei, ahinogua, abalarumu bu Jesusu, abalafuru abagarabali here pihau, lagunurugo, abalagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugo. Abati hodi agagu de Jesusu abaharia gulun.
2: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Abati lasaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula suncate. Abati larinha gohon disipulugun.
3: Havesa rafinha.
1: Abahala gadagu hamagua, lau anufude, luma tuaini anigi, harinhaga.
4: Kati funasa vugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei.
1: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, abaliabi abavuguri lila na fulasu ligia, lubadu. Luha liwuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibuge abalagua ragu lariaga.
5: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi lenyu gutimabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
1: Lariagu bai itara, ladiga laguma driyen la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago Hawaiiasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, abalariago Jesusu lung.
3: Kabir,
1: abalariago.
5: Lehio, liribai.
1: Lariago bai luagu ligia la liribai, ladiga gibe hama sifiri guribati yaha ebelu bain lidon. Aba hamuri hasifiri hagia, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagia lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagia loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, ta uladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu bai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
3: Giribu babu obion. Aba me babahu dogu ni sonle ladiga bai bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labau da guni ladugu bai Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu lau bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia laugundani ladiga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadaga tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, ladiga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu gerigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hahita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, lanagagin, aba taguru nuitaru ladauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
3: kaguru benu ago.
1: Keisun la hagia, arienga lagu maguru no la luagu, abalariengu fedru hama libirigu.
4: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
1: Abalariengu Jesusu.
3: Guru alinuago, la diga sanditina lafridon ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri.

0: Ituguya, logo subu di walila, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebuna baitaguru luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalaria gu Jesusu tun.
1: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilengi.
0: Ningili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, abalaria gu lu hairo.
2: Ila bira, mabere sedigi e balu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesus ulem, abalarinha gulum.
1: Manufu de daba, afinha riguba, aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili ribo Jesus ulubi um hairo, migiru tilu rebeluru amu luma, loidige fedru Santiago luma hua. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalarinha gu Jesus hon.
1: Mayahu ahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Ronía Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, lujasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gualago huayesa, ni badon, ni sago, ni fei, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guargo muno toñejo lumuti hachilura, rei de huma nin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo gen luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nia kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, aba heibugo nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenin lumuti houdi. Aba lagambu gumadi mati erodesi, lagusun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la laritagua, ladiga nyinya nuarien gutian luagu sara la huan lidage oveni, hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba larinha gun erodesi.
4: Au gonargu ou nahabaya dure ili chiguhua. Kate funat le wago ben naga aba labaha da wago sarago kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magere wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li grigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
5: Ona habaya grigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, Egini lida buri lirahin odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
1: Ruhu ma egini hon.
0: Harinyaga lun.
2: Sengirguyo fein wama, hama bia udru. Hawa gubari gijida gai ha egini hon sungirigi ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadigini itara, aba hanyuru sungubay, abati la nganu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugun, hama biyan udiru. Aba larihi sielun, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugun, luha faren ha hada grige. Houtinye sungubay kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin alboy Jesusu, labugua, Nyinya nulani disipulu gu, diseru lue, abalarinya gu hon.
1: Idalinya sa harita gu gurugia nuawu, kata nasa segon hagia.
0: Abaharinya gu lun.
6: Anya hengarinya gutian luagu Juan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian luagu aban la hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
1: Agen huguye. Katanagia lidan haritago.
0: Larinya ga fedoru lun.
5: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Abalarinya gu Jesus uhon. Lau eregu, lumarinha gu hamani kate ile nika un, abalarinha gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanigu beti na uguri nye uiri guten lida hafinye huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
1: Le busente la falaru nina, bulie ile kate nye la, barule iluguru wa, falalan radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahin le feri dirute libagari noigi le sefru bai kage hola longri ge lagai ro ni sungu bo ahin e feri dira o laguni chegon la longu le anigo ti busiga no nuago luman luago nerero au le ugur garo wergote ni busiga ri badina gi en lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angeli go hasandu bai ni naru hau luago anya hin la hada ge haya bonyo kwento Mowe banya marihe ga hamai la ruin ha bungiu.
0: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesus ukata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu, baru lu muti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesus afuri eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la daurago, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagi aloi Jesusu, aba laringu Fedru lu.
5: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimuleha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
7: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelu baidu.
0: Larige la dimureha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboi luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
8: Maestro, flesa hiabubanu. Ariha bai nirau le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uribati luago. Dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumu luginye. Anyawari halumuti ani mahati ligirunye. Anyumura guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifiri uribati le luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere ditinye ani uribati. Atri bai saadan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Barubai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahi ligia lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe hagaduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni irahi. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Laulela degu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humoi kate le boidu. Na deregeruwa ba, aule uguri garo wargote, ahaburugu nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, la dega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, lu lafuna guagadani, lelaniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, Luagukala wairi gutima bai hada. Keila subu diruni Jesusu hasamina, abalanugu aba irahu lubadun abalarinha guhon
1: le recebiruti aba irahu kaisi irahu le lidaniri recebi lumutina le recebirutina recebi lumutiginha leuna habalina le lubaiti una bugutima baihida ligue oeri gutima bai
0: abatilarinha guhon lu resusu
9: maestro arihati aba buguri asagati sifiri uribatinya lidabiri Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Laniya ga Jesus ulun.
1: Me veri dir humai. La diga le mama bay wagani wamagi nyai.
0: Dan le la yala fo dubai, dan lula nagani o Jesus sielu. Aba larig di anigi, lula diga ni luwa Yesu Jerusalem. Aba lona ha lona gle luba. Aba haudi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lo ha lonha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladenha hon.
1: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba haudi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti ya gasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larinyaga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba yati larinyagu aba lun.
11: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebya yoro gon honha wabie ben.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gule. Lari gen aba larinhi lari gon. Mabui dunti lun lila na me laruwe ha bongiyo.
3: San Lucas, capítulo 10.
0: Lari ge kate le. Aba lanua diru Jesusu uru oven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimitinya. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimitinya ha gana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon wa nima alugu ganyitinya. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredaragun huwiye meajanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya. Heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi kuti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu lafai iruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ohu maile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sanditia hanyintia. Harinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui habungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Purihuma lidon buri uma. Harinya game. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai lago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, lago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na, Aba hamuga harugudu ni lau hadaregun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. larari rawa gudu ba biri unabu kaisi lunabu mafiyo gati.
0: Abalariya gu Jesusu hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi lagu laru iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Abahagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoya su, lau ugunda ni, ariye gina hagia.
2: Wapure me! Ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni elida biri.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nun sifiri guri batia, gunda huma lagu anihin lahiri buruanyu sielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu lau ugundani abalariyegun.
1: Ruti na uweiriguni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kata nye la nuguchin nuwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunsera unti ya yabemeha harihini le harihubi kweto. Gama lumo, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariye gulun.
2: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi ya baliha nyeyen.
0: Aba louna bu lariye ga,
2: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun.
1: Bui tibauna bun, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei tibuse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugidahan, aba laniye gu lun Jesusu.
2: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu lariye galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gien ladiga wagun levin nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti buri le luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba laguragun ni. Aba lawari ragaduni luagun le lugu burigu. Aba lanugun ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni gibay wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago na fayiru bay bun dame le nagirubudun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa lida barita gun.
0: Larinya galun,
2: le gudemhe bubaylu.
0: Larinya gayati Jesusu lun,
1: bayba, Ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubay teresiberi aba wuri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutubere segun. Aba tariengu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun berese gu nabuga, ariñaga batun lutidara gu nina.
0: Aba lou nabu Jesusu, lariñaga tun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin logo sarago kate. Gamalumon, apargiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilian luba imagida rumba ilatoy.
3: San Lucas, capítulo 12.
0: Abahondere gusarago girigiyan, gibetiyan, dariluha buguha hawoguwa, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibo, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lao, luma fura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati luma subdirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gobe labu gen luburiga, lagaan buwa ba lida larugonga, le harinya gobe darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanu de don hawai grige ha gabafu ben lon hafaru no hilago bay. Lari gen lira sian hadugu amukate hao. Nania gale hon kala wai lu bay hanu de don. Hanu de huma lue le gabafu bay lu lona hanu huani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari. Lue la hanu de da. Ma lugru ati a sengu du nuru lago bia gawan. Lauson lira, ma bule duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu bay abahu de la li bungi aba aba. Manu de da huma lubaiti, gebegitu nusugu hau sarago dunoro. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama, narinya gu baginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gu bain hagibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gu baginya hagibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewergati, gayara ti ferud no wala, aha ile anaba gu tisifi risando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanu yun ligibu yun lurudu lun hagoseron. O hagibu yun la tabute gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le la chiruno ora lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay harinyagu ni hon.
0: Aba larinyagu, aba hadage grigi hagaya lu hensusu.
11: Maestur, harinyaga ba lun nibu ganya. Lu lichuguni nifananu lidage alaga.
0: La ringa Jesus sulun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: A ringa tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu loi igadu wo la duka mama loigen libe luma tigurigi la bagarida.
0: Abati lichugo hemplu le hon la ringa.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati la ringa risiti le lungu rugu, kaba safuna na duga. Ibidia ti nu halia bala na rede son le na luba habai. Abalarinya gon, subudi nal ka bala na dega. Na guni chagwaru son na rede gile ile. Aba me na dega amu weina mutimato. Aba me na rede ni na luba ha luma son le numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi lun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itara linya la susere don lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bongi.
0: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
1: A rinye gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, magi ligi hegi, lausun lira, ouidalo mutia bungio, me begiti mato funagia sugu haudu nur, uati ni aba hidagi e gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugani le mene gubai, ka wagu hadiheri de luago buri libiri kate. Ari huma idalia la lahuchin fulur, mawadigi mariti, mahuchagun ligi ala daurego. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tuti kei aba lidagia. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigi yanuburi kata ile, Ahin huguya, ani aba huguchin le subuti habubi lun sun lehe megi rubai. Alwa ha umay lubai tiha la ruwa inha bungi yufurumiye, aba me lichigu ni sun lehe megi rubai hong. manufu de da huma lubai tinirahinya lau sumi be huma gunda te bungi lon lichi guni la roe hahon alugra huma le huma te hisi ke me le begi hongu demeti lau lira adugi on laga isensu toma oya datitu luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiel lenye lubai sinyala he belu no hiberu tia uha ge hamuti rinye lun haigini nariya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi Aransi nyo huma durungu hilampu lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge apa amariye luhadaru ni bena luba leora laguwaru. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluru. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga ahi ya ladari ra agagu duwenyu ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iveruha. Agago duonyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
0: Abati lalga duni Fedru Jesusu lanye galun.
5: Nabure me, wongu ginyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
0: La niega wabude me Jesus ulun.
1: No furume guarigo ou nigrite conflite. Un fana da ligia, le ligro be liub dire lon larihe hautile na luba, lo leiga gudunia li da. Fulese wabi musu le ladari rube liub dire agunflira lau luadi kumari dan le la chilura. Nenare hau, luago lichi gube lan liub dire lon ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita gua musu ligia luago lugi le lan liabi liub dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu, Al labu gen banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharuada. Ligeme liambi liubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi etilo. Aba me lichigo ni lueri age abeichuni luago, la siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le, subudi he bube lun, kala labusen rube liubdiri, ani maran seronti, ma bahudin lei, la beichu basarago. Ahinti musu le ibidi etilo, Aba ladugu kati leburi lunti la baichun luegien. Mawiri ube la baichun. Le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagien. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagien. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowagu. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luegien aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsan luagu niyabiyan la ichiga darangi la ubowagun. Manugo tina darangilo, fare ngwa na nugo bay. Lumagin kwento, sengu goti da ba muna, afani na goba uruwa hawe biama. Biama hawe uruwa nuwaigin. Lagara ba goba uguchili luago lirao. Isani luago uguchili. Uguchuru tuago tirao. Isani tuago tuguchun. Idinyo tuago taguru. Agru tuago tidinyo.
0: Arinyega tigin Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, Aba harinya go luago lahu ya lan huye, anilige asusirada. Danti le lafuron suede, aba harinya go luago laro ga da lan, anilige asusirada. Biyan gwa tigibu huguye le, subudi hamuti luago ti ligabri la sansir go dan sielo lumo muargo. Ka wago ibidinye lubay luago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubay ha subudiruni kate le uwara wabay hungo. Ahinya goware gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachiluru. Manika lamu gabu ligibu gion agusergu duti, lele derege runibu agusergu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisuru gion, narinha hane bon, lago mafri dumba dibu la nyegien darai ba fayiru ni lagumu hon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, Abau da golu Jesusu hawagu wugiri ya Galilea na halafara gubanya Pilatu uwara hama anima alugu haafara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa luagu ladiga na luweri hafigo ng Galilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa mama luwegen lira. Lausun lira narinya hane hon luagu ahun la masakri ha hawe kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwa tun luagu uweriti malan hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinha rehun, lago ahan la massacre ha, hoi gubaginha son huwe.
0: Abalabau dagoni Jesus uhemplu lehun, larinha ga.
1: Nyenye aba wagure, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginha tubai, madari ti ni katatuago. Aba te larinha gulule onigirubale lichare, ariha basa, uruwali irumu gabugri wa niyabi aluha igu tuago idibuto, madari tina. Chao bon, kaba uwago tereda nye luago ni kata. Aba lona bunile onigirubali ishare, aba larinha go. Ni ugu diri, igra ya bon lao irumu le, ni cha uwa mua luago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindon itara, ahumagindon aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lao aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligie, siyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bongiu, aba ti lagahin du tabu ti templu, la daga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyi banya.
13: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gemarini wa. Yubu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinya guwabure me Jesus ulun.
1: Biangwa tigibu hugu jale. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweyru emera guni.
0: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita larinye kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu baygayana la noushago ni laruwa in habongiyo. Itara linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun agdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgana. Aba larinya gu aba wagari lu Jesusu.
2: Nabure me, mi be desan halu bay hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubenari sielu. Hawcha huma luga yara be lan hebelurun lida gen. La diga kainarinya gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari. Huge le baugi di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, disi huma nui, sun hugi ala dugubi uribani, legia baha yahuwa ha, akunhiya mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida larua in habungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida larua in habungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwen to, hagia ba furumi atinya. Hame tiye furumi atinya banyagwen to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
2: Bai bayage na diga busente ero si lafro ni buhila gubai.
0: Aba larinya guhon.
1: Hei ba, harinya game lu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga na saga ha sifiri guguriba tiya hada agen agarigia. Areida guagda aume sandi tiya lari gen haruga la sora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Sarago ni weya su nalugo noni gero no ke toino gero ni gayo tirahi labu ni taruna. Mahatu. Igra lahatu pungi. Ani nariya ne hun lagu mari hi digi ya humadi na la tarime la chuluru da lo hariye gon. Bini wati le nyibi bai le dan liri wapure me.
3: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyi banya, abaharie guni Jesusu, nyi ginye abavugiri sandiye lauginene, abati lalgadaniye Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
1: Gayarati larida wakwagadan abavugiri lidan luweire emera guni odisinyati.
0: Abaherederu maniyu, abati lanugani Jesusu sandi tiligia, abalarida guagadani, abalariye gulun lulidin, abalariye guhun fariseu gu.
1: Furume guarga hidangia, an egua de lilugo bagasu, o lilugo la burig lidon abafus lidan luiri emeragoni, la sagaru benyengia furesa.
0: Abahasi en ogu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanua dani, amisuro hotia ubaru burile, hubara ha, werigu timabaya, abalania go hom.
1: Damele bamisuro hon lidon abafedu landina marie, malu haboy lubidon aga ubaru. Nyubu in lien aban ya misro houti wirigu timati boy. Aba me liabin lea misr habalun, la ringa me bon. Rubu i bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyur lidan luna buaga i ubaru. Tamele ba misro hon, lidon aban fedu, nyuruba lidon luna buaga i ubaru. Nudame la liabin le, a misr habalibu, la ringa me bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyubu ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu tilanangu lungwa, weiribu ilanugun.
0: Ariye gatigine lugu giri le amisu rahabali.
1: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigu harisi tia. Ladega hamisu rahabadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misra habanya hagudeme banya, a sinyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba yalogu dabula katele, aba larinye gulu Jesusu.
10: Fulese iwa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati larinya go Jesus ulun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwebu adineru ni, aba lona ha amisra ha sarago girigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha nilumuso aninya ka ho amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinya go lwago sinya la houdin, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, monsu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudina bana, sinyati nidi. Laringa ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi. Dale lagirubu dube musu, aba labahu da guni sunkati ile lun liyubudiri. Aba dilaganyi du liyubudiri, aba laringa gulun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay. Banunga nyame haa gudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Laringa ya ladiguni, aba laringa gulun musu lun liyubudiri. Nabure me, adiga nali le buboy beino ani aniha meme kwa ubaru. Abati larinye gu iyubudiri lu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. Ladiga narinye hane hon, lagua beila ni aba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afalaruti Jesusu, abalagara ragun abalarinye gu hon.
1: Sinyati nani gubila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o lituno, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manunguti luguruwa ani aba lafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribila lagasteron lularihe ahin kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladega ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere iwadagima na gumucha, eher hapa ha arihu bali lao. Haniega me, gumesiti uguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. ahin la uri bu halubai aba uruwe luma amu uruwe mafu nge nyuruti furumi elun la saminero ahin ga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu ahin tiarita gwa luago sinyaba ila dame le disegli le aba uruwe aba melona ha aringa lun luma uri bu ha hama lunhe belu nun lidon darangilo itara linye lubai ti furumi guare hitagin le migruti son le luma bai lun la falarunina sinyati nane bai la disipulo Bwiti salo, gamalumu ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16
0: Ariye gatigine Jesus uhun la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gine abaluni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliya la leibu gom buwadigmari. La diga, masigi hedibu ou nigire in lumege. Aba ti le redero ou nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti na diga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi garit na luna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu hadowe rubali li yubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng badowe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gon, onigiru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furese. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurugu gadiru weng. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau aunigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
1: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboa guna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyeng hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha ra kube lida le mi bebe, marisha ra kube ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagi ya afinye ra huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati le lani na siye lo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amo, kabagi ya ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. La diga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungi yo luma lun irisini.
0: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, la diga hinsye la sensu hon. Aba di la riegu Jesusu hon.
1: Hugi arufu daguma nye hongwa kei buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungi yo. Subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bay grige ke kate weiri ti linsi hong. Iere guti lumbungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi. Luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti laruwe ha bungiyo. Ani sun grige ya. Houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati. Lun lagumu cha gun sielu luma ubow. Lubara gen magunfli run lan. Aba letira li dagen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Legiye agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufinu tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu hawweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luma risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabu la risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Abati laguwa ragun lariyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, o unha bui lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyobu inlamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go abramu lu. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lu lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu dingin lu ilira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati. Ni hanyimba nya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lo bona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lo ladumare hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Aba larinya gu abramo lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lao. Aba luna burisiti larinya ga, binaro nuguchi abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehila nya dimure hahon, asakri hanya hamuga, larinya ga abramo lo, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada gen hilanya lo lidi adimure hahon.
3: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Sunwa da anihin bilan burikati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, obibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei ya sulida aba weyu, sedu wei ya suliabi ya ringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba hariengo apostologu lu Jesusu,
5: wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilariengu wabure me Jesusu hon.
1: Lohamuga nihi la murusara afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusara dunya hamuga. Anihi funagi aba hida ge ariengu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, lariga lawoha oloni gironia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ariya garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bay larinya gabungi hun lun hadugu ni, lunti harinya gun, musu mouni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lumbe wadiga ni wadiga.
0: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tiyan lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dan lelarehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
1: Heiba arufu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan le houdin lubai, aba hareida gu. Yinti aba hada ge, dan le larihi bailagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimure heina buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lu. Ani samari na uguri ligie. Aba tilariya gu Jesusu.
1: Ma disi nyano areida gu tinya, aganya ge hahibiri nefu. Aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bongi.
0: Aba tilaniye gu lu ugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Aba haligi dini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Aba tilaniye gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara ki lari hin, aba labiri haniga luigin aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri nun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi halasusera dun lidan lidani noe, Itar lo bagi la suser tu li da burime weyu le niabi gule. Aule wo guri karu wergoti. Dame haligi ya. Ere dere me guri ge eiga. Ata amari ida. Isha hanya harang ye luo hamari ido. Dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi gura. Aba hanyara da gunsungu bay. Itar lo bagi ya ke la suser tu li da li dani loto. Ere dere guri ge eiga. Ata aganye ha. Alugraha. Abu nagwa adagwa muna. Dan le lafuri dun bay loto uburu gugin Sodoma aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien aba lafaru gugin sungu bay iter luba dame le niabi awle wuguri karu wargati li dame weyu ligia le guri gale bogu di bay toy luba ahe anihi lubay lumege munada me belu rala sagare le guri gale arabu bay lida awre ligia magiribu dala lubiun arita kwa huma luagu le susaru bay tun lumari loto le aluguti le sefru li bagari ya ubogu Le feri di rubai. Le feri di rubai li bagari jau ubogo. Nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Narihane hon. Luago ariye bulame ligia. Nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata gie. Igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata gie. Igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nguba aba hata gie. Igruwa mele aba.
0: Dan le hagambu bali kate le, aba halug duni haniye galun.
6: Haliya basa la susere da kate le wabure me.
0: La rinye gahon.
1: Le nye lumuti lugu bu hilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba la bauda gu Jesusu aba hempul hon, du la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu su wandan. Me feidi rahamamu gai hagura asun la niega hon.
1: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolon mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidaba fulasu ligia hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le lulichi guni tiricha tun luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da mahati yebe leteni ruton. Larigia aba la niega gun lungu warugu lausun minebe la bungi yolon. Minebe hagia gurigi eno, kaya nuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasa.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ari yabu weyogu, lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harehon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wergeti ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hada gurige ha ubowa gubanya.
0: Ruyeti Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lago richago hama legibge bongiu, anaganya amu gurige kei nikata, lariega.
1: Aba hodi biya uguri ya templu rugo afuri da lubongiu, aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu, rara linya la furi idun, lariega. Bungi, seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi, hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu na gumadi le, ayunda ratina bia uwey aso lida adimaso lu na gunfli rumbuma, runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bun, ahinti agubra hati lisensu na gumadi, aba le redero disi, mabun seruti ni lu linyuru ni larihi sinyelu, le luwenu luna bun lanangu lungu, abuhar gulela niguwa gulau igarigo, Lariyaga, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubrahati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseu ligia. Ladegalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahin le unabu baila nagu lungwa, weiri baila nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gugate le, abaha denha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahin lu, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma lunha yabi irahin yu numo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahin yu, hagia lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungi yu kei aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalige duni aba hadage abutigu Jesusu, larinye galu.
13: Maestro buit. Ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumu chadit.
0: Lariyaga Jesusu lung.
1: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunye mbuiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: La niega wugudi ligie lun.
13: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali hesusu kate ile, aba la niegu lun.
1: Mege gili aba kate lun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: abalea bin le furu miete abalari ngon na bure me ganyin tina disi weya suligi bogun bisenso la ringa uru weilo buite aba musu buite bugoye ke igun fli bu bay lida le muru surugote nichika debu aguma de halida disi fulas abaya lia bin habiyama abalari ngon na bure me ganyin tina sengu weya suligi bogun bisenso abaginya la ringa gullo baguma de halida sengu fulas abatilia bi aba abalari ngon na bure me ani habisenso Arida no mutiti da aba paquete la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenye lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uru ilo. Musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali. Luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi na lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michu bubali ni sensu banku rugunga. Luhamuga lagamu don, dale na giribu don.
1: Abalarinha go honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwei. Ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinha go lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinha go uruwei.
0: Narinha hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balau lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwei. Anhiti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwei na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalariegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bei, damele hechilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
2: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya hariega hon.
3: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nuhadaura gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaura gu umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
4: Binimati huruwe le nyumbi be li daliri wabureme. Ni atarangi lusienu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati hariengu fariseugu hanyimboya hagana go grige lun.
5: Maistru, hariengu bahombani gulu hamanichu.
1: Lariengu Jesusu hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amaniche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawagulele na fulasu ligia, lariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburugu te, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
0: Lariye hare tida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiweru tiyo.
1: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu hama arufu da tien leluru du muisesi hama wagania wairi gu tien lida hafinye huriyu abaharinya gulun
6: arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le ani kala ichi gubani ubafu le bun
1: abati laninya gu hesusu hon
0: nalag da diginya abakate ona bahuman kauna habali huang abati sehe lona habungi o di hona ha wagania
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
6: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago launa hala bungyo, lariyo wago waba won kala wago mafiyano wabailon. Awa ariyaga lwago hona hala wugiriya, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu hesusu hon.
0: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na dige burikata ile.
1: Abala gumeseru Jesusu adimune hon grigia, abala baudago aba hempulu legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gien hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harihi bali, aba harinya guhamagua, anihale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamu galaburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laliga daha Jesusu lariyaga.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafaragu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichigu ni ishari haung amu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyagun.
7: Masusere da lamu ga itar.
1: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
0: Kati lila bai leburu wa nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubai lariyaga, dubu leh me aube me beresa hama abu nagutinya, ligi al dubu leh timat. Purume warag leh chogar guti lagu dubu ligia, lanyo rudaguba, leti uaguti labur ha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama aruf datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladaga hasubu diruni lagu, hawaguti la hempulu le lariyagubai, gamalumum. Madiga hamuti la diga hanufu de hawai grigia. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagaduni. Kateile auti ganyana la hicha gadun liduru. Luhedere geruni. Lugumadimati. Ligie hali gadubali. Haria galun.
5: Maestro. Subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la uu barinyaga inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinyaga ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalariyagu hon.
0: Kasa uwagu habuse rahishiga sadara no ba. Aruhu da huma abalida aga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinyaga lun.
5: Liyava uruwe luma liri.
1: Abati laniye guhon.
0: Lelani uruwe, ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu, ruhu meilu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri laniye gubay, hagibu gye grigye, weirigu tiha nyingi lau louna bagule, hon, abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, Abati harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, larinya hale Moisesi won tida li liburun, lwago ahen la owe aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bay. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, Aba ginyan lowe marahinyiga. Aba tilamari dun le haruwa tuma. Chilulumun le hasedun. Hilagua meme hagia marahni gatau, larigin abaginya towe wuri tuguya, aniaga ba abakate won, dame tile hasarun lidage oveni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedguboy?
1: Aba lariagu Jesus hon.
0: Lida ubole, maria ti uguri hama urinya, ahin lida medale lubi liabi, uwe amari do ni cielo hada hagarisha banyalun asaro ni lidage oveni, lumalun hebelu no cielo agana wanyin lun sunda. Mamare iduba nyanyin. Micha ha hamanya me harahin yelun marie. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya cielo. Itra nyame ke angeligu, lirahin hanyame bungiyo ha saranya lidage oveni. Moisesi guanarigu, alhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oveni, lida le laburu habay liburguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu, laduga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, vima aginya la nuguniya bungiyo sungarigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru do Moisesi.
5: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesus hon.
0: Izalinya sa hariengu biluagu laduga wagun la David Cristo. Larinha hare David de Guanargo, tida libro togir bon salmo, larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwene, dari nichigun ya baga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagon la David Cristo, aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nye no salgo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani disipulu go.
0: Gonigi guahuma hongo hawe yarufu tahtinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gon tag daugwa dururu to, Busen hagi elu labusturun hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara uirigu tina templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba urinye hahilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lau luriba hadagu, abahadangu furie gimigina guburiti. Uiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu. Lelidani nanteigi fen, to manugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, larita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu. Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien gu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyin luboi ginye, ladagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni. Abalarinye gu Jesusu lo feduru luma huan.
0: Hei baransere egini le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu. Haduna gu baluma aba uguri lau aba age dina lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Larinye hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefru ni haunani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugi ye guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon. Aba haranse ru ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. Ladaga narinya hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida larue habungio.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letegiru ni bungio lariyega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narinya hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larue habungio.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le nube y le deregar un juago, lo mague hueto, adiga humile, rita guago le menuago.
1: Y tarameme guiñe, larigue hegui, abala nugani veru tau divén, abalariego.
0: Anihanita, le lubi labirun lida genugu buhuago, lo lagunflirun y seri darado. Aniha ugiri le lubi le deregarunina wama ya luago dabula. Luago hadina lubeti uma le ranserua libe nuba, au le ugiri garuvergati. Gamalumon, ugiabuti ugiri le lubi la lugrunina.
1: Abati hagumeseru, alugudago hadagwa, kaba lafuna alugure. Abahasigeneha lanigu, lagu kaba la hadagye, werigutuma, abalariengu hesusu hon.
0: Lidan aruihani lani na ubaule, agumati hatinya habri lurui tukufulaso, kamaha muga labure mehagie. Habri labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu uguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewirigutimabai letima atimati hida, lunti lanangu lungu wakele unabutimabai. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me lwagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame digda guo hon bibirigu.
1: Lariye ga Simon lumu.
8: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
1: Lariega Jesus ulun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluago ibidia nabon.
1: Abati lariego Jesus uhon.
0: Na lenona habalo masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariego.
3: Ua maestro. Memega irun tiba ni kata.
1: Abati lanie gun hon.
0: Ahin ti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narin hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinha gubeleren ubungi nuago. Abahu duwa ti hada uribatinha, son le buruwa nyube nuago lagun flirinha weto.
1: Abati harinha gun.
8: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba lanie gun hon.
0: Buiduri gali.
1: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo. Ma degu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adegu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga omwebu lede dehahitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garovergote.
1: Dantile harihi bali, halumo banya Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
8: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
1: Aba libu guni, aba hadage lanigu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelomene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisu daraningu tempulu, hanyebi banya anegei.
0: Hayabi esan nuago tau efein luma webe kamahamuga hiberutina. Daleme ahuma na templu rugu sagu weyo, margu dun humutina. Gama lumon, anihahi dani luha dugu ni hugunta nao, ora le lun laguma din hale labure me bay luburiga.
1: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Fedro disegi. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geye gulao, aba genla nyuru Fedru hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
9: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi yale.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
8: Ibidi yantibu girili giyano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba lariyagu.
8: Hani gugiye bugui.
1: Aba lariyagu Fedru.
8: Mama hani kuau.
1: Kibri aba ora larigi, aba yelarinya gu aba.
7: Inarani lagu luma nyahanya ila wugri le laduga galilea nagi.
1: Aba ti larinya gu Fedru.
8: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyo gu la Fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu ariha lagu Fedru. Aba larito gu Fedru lagu lebu galarinya gu bui Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye degu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba layahu alau igarigu. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibu agun, ariyenge ina hagaya.
7: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyenge boi ge kalagayu hawa ibu agu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu saragu amukate. Danela ruga duboi, aba hondera gu wuguri ya weri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu gi unha damuri, lilinyu aga iluru du, aba harinye gu lungi.
5: Arinye gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinye gu hon.
0: Aha narinye gu hon luago au la, mafinye badono, aha nalugu daguwa, monu bu hubadna migra gudun humaname, narinye ga aba kate hon. Lumang yang kueto, nanyura awle wugur karuwer gete, luenge longwere bungyu le sunti kabafu.
1: Aba ti halag dini sungu bay,
5: bugye lubay tilirayu bay bungyu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Huguya gu narigu arinya gu humali lagu awla.
1: Aba ti harinya gu.
5: Mabuse runga do gefe hama amu won, wagye guanarigu agambo wa mali liyumu lugugye.
10: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
5: Dariwa male wugiri le ashagara guagdanya grigia, larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salba runia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu pilatu lun,
11: buguya sa harue tabay huriyu,
1: larinyaga Jesusu lun,
0: Buguya guanarigu arinyagu balin.
1: Abati larinyagu pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
11: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinyagu here.
5: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegu wa adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalaligu daha ahin galilea na lubai wagariligia. Danti leharinyagu bailu galilea na la, Aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katai. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendegutu, ke iladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londeru ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
11: Kukuya nukubali wakirilenu, harinya ka logo chaka wakadalaani ya grigi. Alakutaguwa nali higibu gen, ani ariha humut logo madari na ni murusu duru logo lita gele harinya gubai logo. Madari tiginye erodasi li duru giribu gda la mon. Ariha humali logo madugi la ni katale luti la faru hilagu bai loigi. Na baicha gdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu di tiha pilatu, nunga ligira gudu aba da riti fedrugun, aba hagua la sungu bai lidan aba.
12: Afara bai le,
13: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yala dimu reha hon, ligia tumahagu waragun.
12: I will be a little bit.
1: Abati ligira gudini ugiri leha buse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giri tisimon, li abinya arabu gen, abahanuga guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua ra heina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalarinya gu hon.
0: Wurinya herus haleina, ma yahuwa humanu agu. Ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu, hama ginye ha marahi hanyabu, hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu. Aniga hagia me nubu una buti, darugwa bahwau, ladiga. Ahinya diga habali isunle, lau tidigu webe le didu gili, kabagia madiga hama, laule mabwe hali.
1: Bariti yeginye, biyangafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubai, idon filasu le giribai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyangafara hatinya hagia, aba loige lonvere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalarinya gun.
0: Nugu chen, ferud nabanya. Laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya ehereha lau hariyaga.
5: Salba tiamu, salba golaginye lungwa. Ahi naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela lanua di lubai bungi lula salva runia grigi.
1: Ehere hati yang gini su daragul lau, lau hayara fadu ichi gabini galun lula tunu hari yang gabri lun.
11: Ahi haru itu lubai horiyu salva goba bungu.
1: Ini tiaba aburu honi lagi alicigu, lari yang hari ini.
7: Aniha haru itu huri.
1: Abala nabu ni abah hadagen, gafare hati yang hadau gubeng lagu guruwa Yesusu lari yang.
2: Ahem buge lubai Kristu bai salba gua ba bungwa salba bawa me
1: abala denha le aba lu loba larinya galun
14: manu fude tibu salve bungiu bugu yele la buge ba ya ba me me sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufuri ru la diga wa fai haya lagu le wa digi bai ahe ti ugri le madigi ti ni kata uri bate
1: abati larinya gun
14: Jesus, hari tu gua batin wagu, dah melalui lagu meseru baru waya.
1: Larinya ke Jesus ulun,
0: ni naru bau, lagu numa batin pula, sielu, ugunya meme.
1: Ami diri gua, abal aburi gadu sungu bau, dari ladang uru warabang wayu, abal aburi gadu wayu, abat taheri dagu tu belu templu tamidatu magua, abati lagu aragu Jesusu.
0: Nugu cie. Derega no moto, no ani, burra burro.
1: Que larinha guitara, abalome. Dan le larinha ibali, abuti sudara gu romana, le suser dubai, abalichu gu uerigu ni lubongiu, larinha gu.
15: Inarani, maduron te boga ugari le.
1: Sungirigi ha, nimbanya, ha arihi balile susir dubai aba hodi ngi afara haina hamai hanigogo ahanya sun lumada go hesusu hamagiye wuri ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba bugiri giri ti hose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi bugiri ligia richagwa tiligibwe bungiu lida nyinyi wage haluru dun huriu agura banyo liali la ruhi habungiu magunda ati lubaiti lao kata ile la digibai linyo wage lurudu lao Jesus abati lidi lumo pilatu abalamuri hani lugu bu Jesusu luma larige larari ragiduni luege gurua abaloburu guni tau abagamisa abalacharo nilidun aba umuhu achigiti lo agaba dubu lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti wandara diveyo ligia luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni ani yarafa libuga lagumeseru aba hafalaru ni wuri ya hanyebe banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idali ya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, aba haranse hani ibiye brile ichugubai hawago hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariya guni liluru du Moises.
10: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri buduwuniya luagu umuahu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiye wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogulau hagibu unabu, buinla wanufudei, aba haria gu vugani ya hagi ya hon.
15: Kawa muhalo helegiwa bai hata helai, uwa tiya sarali vida gyoe. Rito go huma logule me halaria gu yuhun dale kalile mri me. Logule rube la susar zulu, ligia le uvili gari mwerebuti. Luot na ledere gerun haha hurgu kafigu ya. Aba me hata rwe logu kuruwa, aba me lasa ru vida gyoe ni logu lirwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimure lelaria gu bai Jesusu, Larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau da guni sun kata ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuahu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, haudi nye bian hada ge lani gu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile susir dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
0: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kuliofasi, aba larinya gu.
14: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
0: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
14: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigbe luma luago lereru ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu la siedirunu wa lulome, luma luladara wagu luago grua. Rua mutiyebe wemenigi luago ligia bala asefure Israel, urwa weyu gueto luwege la suseredu kateile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuahu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomon luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuahu, aba hadari runi itara kai, harinya guni wiriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufuran da huma, lutigin ya luba hafian lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. mafuna ge lunti meha la sufri ni Kristu sun kate ile lubara gen le resibiru ni luweiri kon.
1: Abati lagume seru afuna waga de isun le tanien gobe le reno bongi yu, luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu le njihin banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu, lulere deru hama, harinye galun.
16: Rei dei bawama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu, lulere deru hama, danti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bongi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
16: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hari gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habari daguni, bian wuguri ya hagu ya le susir duboi hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi ya adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
0: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Kawagu hanuhu dedagoa, kawagu li lau wabui hafinya tida hanige. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guruho mana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba larinye gu Jesusu hon.
0: Anihisa egini humaya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinye gu hon.
0: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bai narinye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yubai nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
0: Buruwa nyulinye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage oweni luagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purisi hon lidan liri hon sungurige ubogu, lunha sakri han lunha ferudu na walanha figon. Lagume serenya apurisi hani ligia uburugu gien Jerusalem, huguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon, italalinye lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siye lubai.
1: Abati la nuguni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siye lun. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
17: Dale lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie nadugi bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugi. Ligia ichigu be ibagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagi dube hau gurige. Arungu gandagi dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba uguri lo naha bungio, giri tihua. Le nyubi bai, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungri gya lidagi. Mama hua le, lu bai larungonga dagudu au gurigi. Aba uguri ligia le, ona hou bai, lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung giri gya ubogo. Lida hali me ha ubogo ani lau sung lida gela ladage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. lagairo ye beliabe gamalumo meres biru hamutilila na lagai ai ti hon ha eres biru bali afi hage lwagu lulu muti bafu hon nirahi bayala bungi nirahi bungi hage mama lwagu agura ho hama kai furume gwar grige o laula nuguda ba ugari nirahi habai bungi ladga ladgniya nirahi me leti dimurai bai saligoti ugari me aba labagari do waganago ariha wa mali luweiri weiri gunile leresi birubai dumage bungi uguchini ladga ligela nirai bai le abaragati le buimbai lau insi ni numa inarani adimure te hua luago abalania
18: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu bai logulela ubaba inaranse huma weiri gutima la sugnau ladga anihin halela meha nubarage gin
17: sunwagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri dirisi ladga lumage moisesi leresi biru aliluru dumbungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihiti bungi lire le abarugu bai le yarafa bai tulanigi ligi arufu dubani idalia la aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inyela abalaniya guhon fura
18: mama au Kristu bai
17: aba yeti halgudani
3: tata buti profeta Elias ibuguya
17: laniya gahon
18: uwa mama au
17: aba ya hariya gulo
3: buguya sa profeta ligira leluba iliabi
17: aba lariye go hon
18: mama ginye au
17: aba tihariye go no
3: kata buti moso tia wanegu ni bona bagle konka ona habaliba kagi gayara bai baniya go won wogu
17: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha lariye go bai profeta Isaías
18: au umala lile aguwa raba ili dan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu waburem
17: hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu abati harinya gullo
3: ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha
17: aba larinya guhon
18: au lauduna nabadi sai anihi aba ibidi yati hun paganagu liabu imba narigi wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi
17: sun kata ile lida la sulle giri bei betania la susere lege ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda le nyi lubai la badise hua la ruga aba la rihi hua liabi Jesus o yara fadaina lu aba la rihi gu hon lani gu
18: aniha mudun le launa ha bei buingi lu la kita lu ni hafika ngrigi lu agu nyaha na dun mureha dan le nariye gu boi lebi baba wagiri nari gie le weiri gu tisugunao ladiga ni ngalila meha nubaragi ni au ibidi yati meha wugiri ligienu kama lumu abati sehad na lauduna lung hasubu diruni israelitin
17: ariya gati gie huwa
18: ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu larai runsielu gie aba larara mugun labulu ibidi yati yebe nung kata ila wugiri ligi ariya gairugiti meha le auna habalina abati seha lauduna nu dame le barihi larai ru sifiri sandu aba melarara mulabulu ita gubiri ligia wuguri ligia le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luago ligia la lirai bui buingi
17: laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelani dale lari hi bai huwa lasgun hesusu aba lari ego
18: ani ha mudun le la no adiru bui buingi
17: aba hagabu ni bia lani huwa disipulu lari ego itara aba hafalaru ni Jesus aba ti la digira go Jesus lari go ke lari hi hafalaru ni aba laniye go hon
0: kahariya habai
17: aba haniye go lu
16: maestro halia baganao
17: aba laniye go Jesus hon
0: higo go hari hai
17: aba hodi aba hari hi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligia lu ladiga keiburi helila gadri rabamayora ligi Andrés le la mole Simón Fedro ligue a bajada y vieja gamboni le la riña gubin Juan a baja falaruni Jesús. Lo pare que amo cate a validi Andrés y a lo que Simón Fedro le libuña a balariña gulo.
16: Darío malicristo.
17: Aba la nuguni Andrés Simón le nihin lubay Jesús. Aba la riña guni Jesús Simón ligue bogo. Aba la riña gulo.
0: Simón Buguya le liro Juan. Cuento se face babiri. Mini la irile Fedro.
17: Laruga, aba larita gun Jesus, lidi lobo gun Galilea. Aba la dumra gun luma Felipe. Aba larinha gun lo.
0: Falaban.
17: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubeguien la gana wa Andresi la usun Fedro. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinha gulu.
19: Ei, ari hawa mali gile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru du bungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
17: Aba larinha gulu Natanaeli.
20: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
17: Aba larinha gulu Felipe lu.
19: Higabu bariha.
17: Dale, larihi Jesus, la yara fadunata naeli, aba lariego.
0: Anite aba la duga wagun Israel le tima timat, uati yego au lida.
17: Aba lariego nata naeli lu.
8: Ida liangi abasubu diruni.
17: Aba lariego Jesus lu.
0: Ariha no muti bulubare nga loguarum Felipe bon, dale tabu gianyati bulati di bu igu.
17: Aba ti lariego nata naeli lu.
8: Maestru, bukuya lirau boi bungi. Uy haru ita ba Israelina.
17: Aba larinha gu Jesus lu.
0: Pa fino bay no la dugar gu narinha gu bon. Lo agori hanani bu tabu ngati bu igu. Bari hu bati kate wey no muti mati lo ile.
17: Arinha gati gie Jesus.
0: Ni narin hau. Lo agori hu bay la cielo darago. Anya hamelani bungi angeli gu amude hea luma arari hanau gien aule lira uguri.
10: San Juan, capítulo 3.
17: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hada ge habu tiguhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Yesusu gunyo aba lanie gulu.
8: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
17: Aba larinha gu Jesus ulu.
0: Ninaru bau, lagune la magra hoa yati, siyati le belurun lidon laru en hapungiyo.
17: Aba larinha gu Nikodemu ulu.
8: Ida lubagi lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi le belurun ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
17: Aba larinha gu Jesus ulu.
0: Ninaru bau, lagune la magra hoa ti lidagi duna luma lidagi sifiri sando. Siyati le belurun lidon laru in habungi. Le agura haube hatage agubri go hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura haube lidage sifiri sando. Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi. Lagundani gubu lago luti laya hagura hauni wa sungurigi. Itra ke lafuno garabali le nyenge lumuti labusera. Agamba bai lamuri. Ani ibidye tibuhaliage la liabi ni halion la lidi. Itra hanyagi yesun ha agra hoba nyalida ge sifiri sando.
17: Aba yati larinya gu Nikodemu lu.
8: Ida lubasa kata ile.
17: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Aba omi bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau. La ule la wa subu dirube. Liga na wa dimure habay. Ge fema gia luagu le ariha wa mali bay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubou. Ita lubagi hafiyan luago le lani na cielo. Uwagil niaba amuide riti cielo. Lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. Nwaiti gya aule lira uwaguri. Ita rakeme halinyuru no Moises iti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati. Luha salboro balan sunha arihiti atuago. Ita ralinyagin niyirua balan luago guruwa. Lunson lale afiyan riti nuago. Meferi dirun hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
17: aba la sigiron Jesus wariaga.
0: La tuka wairi te hisi ya kuri ki hau bua gubanya lubungi yo. Dari lon launa hani lirau le aba rigute. Lon launwe luago hafigon. Lon son la hafinyo lo tiyan luago. Me feri tunu hamamuga. Ka bagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chadite. Mauna halu muti bungi lirau bua gubu lulichi mo hadono kuri ki. Lona hani lon hasalba lon hau bua gubanya luago. Le hafinyo ti luago masia di ruote. Ahi le mafinyo ti. Siati wali la duga mafinya la luagu lirau bungi le abar gote. A mafinya banya, siati wanya, la duga tabuga le liabi pe la rukon ka uboa kon lo naruko ka tagutu la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, lupuri ka sugu lau la rukon ka. La duga kati la uribati hatagu pe. Son ha duga banya kati uribati, iere uti la rukon ka hon, aba hadisatun loi la rukon ka ligia. Loi la subu diruno a kati uribati le ha duga pe. A duga bali lugunda bungi yo, Inse ti hon lun lita hama la rukon ka lun larikino lagu haruma la le hadugu pe, la ulu bafu bungi.
17: Lari yesun katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atiri da nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida flasu le, giribe enon, jarafa lun salim. Natuga nyen yela saragu duna, aba buriti, hayabi wa grigia aba, abadise irun. Lubarga la deru hua la sutere da sun kataile. Abati haguma senu hadange lani hua asigene lumaba huri ulagu gaburi le lani na arumani abati hodi ani ga lu hua
16: ari ha basa maestro ugiri le buga buma be luagu obu le nyinge lubai la bouche veyu libiti duna hordan ligira le meha uagu be badimure hawo gueto la badi senye grigia ani ha falaru nyin sun grigia
17: Aba lania ku huwa hao.
18: Sinyati la resi birungri gya ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kakamba humuti lubai gya nariye ku huwa furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Sinyati la resi birungri gya ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kakamba humuti lubai gya nariye ku huwa furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Lida aba marie adari tau beiladari. Leti lumada adari le nyei bui agambui wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari hali ningunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyingu iba isi ya lugien au ginyu sungregi. Ahi le ubo waguna lere gunye lani na ubo ufura andala ani luagu layano. Ahi le nyingu iba isi ya lugien Hau gini sungkrigi. Logo gini le hari halal ibu, luma le agama halal ibu la dimure. Kama lumo, mi betinya afinya ruti logo le larinya gubu. Ahinti le afinya ruti, la chow rubu logo inari ni la le larinya gubu ibuingi. Le launa habu ibuingi o, le re rubu ingi o la dimure habu. La duga, me be hati lichu kuni ibuingi o la ni sifiri lumo. Hinsi hati le re ibuingi o lumo, ruhali gini ya ubafu lumo logo sungkate. Le afinya ibu logo le re ibuingi o, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lirau buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
10: San Juan, capítulo 4.
17: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigau lani gu huan. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu hudea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesus tu.
0: Ruba morusu duna no.
17: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
4: Ida lagi bamuri ha bai duna numa lari ge huri ba nuge samarian misi wati ga huri hong wa ha samarian
17: aba lari ge Jesus utu
0: lu hamuga subuti bani e dev hani le lichu bai pungiu subuti bai hamuga kati na le amuri ha bai duna buma bamuri ha hamuga numa aba hamuga nichi ko aba lu ye duna le ga yara ti lichu ko ibagari bon bon
17: aba tania golu
9: uwa gubai ti ka balla au ba.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Ida lubati

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Migre de Lomuti y Mai Bugutile Areida Gubei, Pedro Loma Juan, Sunti Grigia, Aba Heibago, Loutueri Hanige Luago Tubaranda Templo, Le Girebei, Lubaranda Salamon, Le Nhen Habei. Dale larihi bali Fedro katele, aba larinha gu hongrigia.
2: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagiya rei da wagu du balimbu girile. Eibuga gudela wabafu olwagu la uara gu woma. Mama linya, bungyule ha bungyu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligiya rei da wagu du balimbu girile. Lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubei hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubei eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni, le ichigu balin ibagari le timatimati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani haa vugiri le harihibei, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu, ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin kesusu, huguya hama habutigu. Lausun lira, Gufli lumuti bungi le meha larien gu behada gen profeta gu. Luagu lunti la la sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti asakri ga kuma. Giribu huguya melu bungiu. Tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguani. Laulona hanen gesusi le Kristu. Le anua diruba ilubara ge frumi etida. Lausun lunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laran serune bungyu sun kate le larien gu bihada gien profeta gu ha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le sigihilibe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moises hon wagichagu. Lona ha bababure me bungyu aba profeta hidan gie guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lubei larien gu ni hun. Badiga sun ha madigiti engasu lau le larien gu bai profeta ligia. Hagida ruba hada gen lani gubungi. Itaralien lubaiti, sun profeta guluma gen Samuelu lulubaru wago. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi virunen, sun le larien gubai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha la digu bai bungi uhama wagichagu, da le larien gubai lu Abrahamu. Nabini duma ya sungirigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumye, lula binirunun, kadaba hidagye, laula sagarunun lidagye luriba higabu.
3: Hechos, capítulo 4.
1: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hongirigia, lige hayabi hafadire guhurio, Hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Fedro Loma Juan, hon grigia. Arienga hagia luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubei. Gama lumo, Saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigu bai apostolo gu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie anasi le fadri le inyu timabai, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadage baya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro Loma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba harinya gu hon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
1: Binyu Fedro lo sifri sandu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bigi bugi en la diga subudi nani luago, saragula irumu bau agusiragda lida fulasule. Gayara tibalgda ha ahe inalni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwei gueto lumagi nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragulu bungi. Madari rua tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagda nya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ha, siyati harufu ni luago inalni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuago. Ao gufeset nabu, luago neserebi dunya la lun habungi te nagubrigu. Kei la rufu dahani iseri uma le uagu bai harinya ga luago yeni la gama lumung afinyet na luago sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi luma le meha habura bai profetagu anihe iginye emeni gini le hawagu bai luago bungi unuagu luago lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa uribabanya lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligibugen bungi luma hagibugen grigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagirubudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi, naruma dagua gudun nungua kei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agunasia nyen tempulurgu, uati nya sarago grigia nyen, nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagua hongua ja, lun harinyaguni le lumba in harinyaguni, ahe inihi lubai lunti hariyaguni nuagu. Odi hariyaguni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba veyu dan le hada nyadina lubai, aba naguaragu hariyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oveni.
2: Kaisubudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itera linha, dale lagambu bali le larinha gubei pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge ina ligia.
3: Nagusera gudube ugurile, dame le la chili nugumadi lisias.
2: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburugu seseria, aba lagura gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago tiweyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun,
3: bai baib, damele gadani na nagure ya babuago.
2: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itera, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tulubara. Kaiti businga la felisi lerederu buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
4: Hechos, capítulo 25.
2: Abati latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesariyagia lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luago uma. Aba lona bufesuti luago sesaria lala denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
5: ligi ya luuti lubai hodi haweri gutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
2: Widiru gunye o disi la weye lo fesuti Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbu bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti.